0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Rondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
3: Ya, karena di sana lanjut etam di Halo Beno Etam ya, dari kawannya dengan sajian lagu-lagu setengah jam ya, lagu-lagu pop dari Nusantara ya. Tentunya tam hari ini tuh membahas tentang kawan lawas. Karena di sana kita galanya masih berisi kawan lawas kah, masih berhubungan dengan kawan lawas kah gitu ya. Mungkin ada boleh juga diberikan nih tipsnya etam tuh bisa menjaga pertemanan juga agak tebus mbak ya, sampai akhirnya bisa berkawan lawas gitu ya. Boleh tama di 0541-7272-656 atau 7361-52. Bisa juga di live chat RRI Digital ya, Bu Mbak ya. Nita tunggu gabungannya, tamaannya tentunya. Monita seorang tuh mon kawan gitu ya. TG-nya mon yang berkawan benar sampai wahini tuh masih ada. Cuma di sebanyak dulu gitu. Entah kenapa ya mon masalah berancak beranjak dewasa nih rasanya berkawanan tuh ndik tapi banyak lagi gak tahu sombok tuh kayak menarik diri ada juga gitu ya. Tapi memang ada juga yang tegaknya ndik cocok lagi nih, ada juga tegak masih kawan nih berkawan gitu ya. Padahal sebenarnya ya tam harusnya memperbanyak silaturahmi aja, memperbanyak kawan aja agak tukeran di sana. Tapi kan ya Adam tetap harus pilih-pilih aja ya, yang mana yang etam bisa jadi kawan, sahabat gitu ya. Nah, biasanya ada juga tuh orang yang malah pertemanan tuh kayak di layer, gak tuh keren sana di layer nih tuh ya. Di ini apa? Kayak di batasi ada juga nih, dibatasi sih lebih kayak oh ini yang para misalnya. Terus oh ini yang kawan biasa maha. Oh, misalnya ini yang memang saya tuh berkesahnya, bercurhatnya tuh ke situ maha gitu, ada jiwa. Kita menelingah nih kesahnya Mbak Reni dulu ya. Assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.
3: Iya Mbak Reni, apa kisah kita Mbak Reni?
4: Kisah apa ini?
3: Tentang kawan lawas, masih berhubungan dengan kawan lawas kah atau ndek tuh?
4: Teman lawas. Oh, teman karib.
3: Iya.
4: Atau ya ini
3: teman-teman sekarang sekolah,
4: ya bahasa gaulnya tuh besti ya,
3: besti ya,
4: besti. Dulu Merin itu ada teman waktu SD teman, mungkin tak tahu sudah pindah ya kali ya. Dulu dekat betul Merin kan. Sering ke rumahnya kalau ada acara, ke rumahnya terus. Dulu.
3: Oke.
4: Gema-gema.
3: Iya, betul. Nah, sudah nih aman.
4: Apa namanya? Sering sih, Mbok. Apa namanya? Kita baca cerita tentang apa namanya? apa namanya ya itu ya. Kalau kita ketemu ya, di rumahnya itu kan belajar kelompok, mengerjakan sekolah atau PR, apa namanya, ya sering masak-masak juga, tapi bukan waktu SD itu kan yang masak mamanya ya, waktu itu kan, waktu dia apa namanya ulang tahun, kita datang, ya terus perpisahan, dia ya siapa itu ya, makanya dia pindah sekolah dia. Waktu itu tuh Mbak Rini kelas ya kelas 4. Dia mau dia pas kelas 4 mau naikkan kelas 5 itu ya pindah. Nah, dia ada kata kita ini berpisahan ya sama teman-teman. Diundangnya kita di rumahnya. Mbak Rini tuh naik taksi sama teman-teman kan. waktu itu tuh dekat aja sih. Jadi Mbak Rini dan kaki aja kan. Terus situ kita anu apa kumpul-kumpul. Ya dia ngasih apa namanya ini kenang-kenangan ya, sebuah kayak dia itu merajut sendiri apa namanya itu menyulam sendiri berupa kucing, gambar kucing, kucing dua dua ya di sulamnya itu ini dia manggil Mbak Rini ini bukan sahabat atau pena, sahabat pena atau pesti sekarang nih ya. Kenang-kenangan buat kamu, semuanya kamu apa ingat aku ya kan. Walaupun aku sudah jauh ya. Oh ya nanti aku simpan, kata Mbak Rini kan. Ya, sampai sekarang ada Mbak, kucingnya ada, anunya sulamannya kucing itu. Walaupun walaupun rangkainya sudah cabut. Mbak ganti, Mbak Rini ganti anunya, bingkainya kan. Waktu itu kan bingkainya warnanya pink. Ini Mbak Rini gantinya warna enggak emas sih. Dulu kan dia emas ya, karena orang elit ya. Karena mungkin Mbak Rini ini naruhnya sembarangan kali ya. Jadi cabuk ya, mungkin kena apa itu kan. Itu bisa ditapas Mbak. Anu kan ditapas. Terus Mbak Rini jamu. Terus ganti tuh bingkainya, bingkai foto. Nah sampai sekarang Mbak Rini gak punya fotonya, tapi kenangan yang seindah, kenangan yang waktu dulu sekolah sama-sama, makan bareng-bareng, kerjanya apa namanya, main bersama, ngejakan sayang bersama, apa-apa bersama tuh, kita olahraga bersama. Sampai bisa ini dia mungkin sudah gede atau sudah berumah tangga ya Mbak ya, kita gak tahu. Dia ikut sama ayahnya.
3: Jadi tidak berhubungan lagi ya sampai wah ini ya Mbak Rani ya?
4: Iya, dia mungkin kalau kita orang kaya Dedi ya, kalau orang kaya Dedi mungkin ya. Nah, dia sama kuitannya pindah ke Jakarta. Kalau dah sekarang waktu dulu dia pindah ke Jakarta, mungkin sudah pindah kemana lagi ya mungkin. Sampai situ aja Mbok, ada dia yang ngirim surat. Namanya siapa? Mbak Rani lupa namanya. Saking namanya itu kan ini loh waktu dulu kita ketemu pas Maureen kemana tuh ya tempat keluarga ketemu yang teman lama itu masih ingat sama saya enggak ya teman SD mu oh iya apa kamu yang itu ya, kan anakku dua ya kamu pang aku belum katakan oh iya ya masih simpan lah yang si kucing itu kucing manis si pink ya kan masih ada ya kan ku gantung di kamarku oh iya kamu aja yang dikasih kita enggak ya enggak apa-apa lah tapi dia ngirim ya ya sudah ada di luar kota kalau dari Singapura di Bali katanya kan alhamdulillah katanya kan. Tapi kita yang tinggal di Samarinda masih ketemu Mbok sampai sekarang kan ketemu walaupun jarang-jarang ya. Nah yuk ke rumah gak bisa aku gak tahu rumahmu karena aku juga ada yang ngantar. Iya gak seperti dulu kita berkumpul ya. Ya gak apa-apa ya semoga sehat selalu ya kan. Dulu itu masih ada Umi terus dipanggil lah Mbok Rini. Kita waktu dulu ketemunya di tempat keluarga, Mbok. Tepatnya insanaknya Umi atau insanaknya Bapak. Nah, tadi kita pulang dah. Aku pulang dulu ya. Oh iya, sampai ketemu lagi ya. Ya. Dan aja sehat selalu kata Umar ini kan. Ya. Di dalam lubuk hati paling dalam itu rindu sama sahabat, sama besti, sama teman-teman, kumpul-kumpul lagi seperti dulu, tapi enggak. Tak semudah itu, Mbok, kita ngumpulkan, Mbok.
3: Karena prioritasnya sudah beda ya, Mbok Reni.
4: Karena sudah putus, bukan putus, sudah tapi putus komunikasi atau telepon kan, karena dia di mana, kita di mana. Jadi itu enggak ada telepon, Mbok. Cuma itu aja yang ngasih apa namanya itu.
3: Tadi ya.
4: Kalau kucing tadi, kalau dulu sekarang kan kalau kamu kangen aku telepon ya. Ini kan sekarang kan anak. Sekarang ini kan gaul ya, Mbok, ya sudah. Nah, seperti dulu kita kan dulu pakai surat. Nah, ini pakai HP kan bisa telepon kalau kangen, telepon ini enggak. Jadi kan cuma kucing itu yang selalu Mbak Reni. Walaupun kena banjir, Mbak Reni anu bela-belain itu kucing itu Mbak Reni sangkutkan yang tinggi. Walaupun bajunya Mbak Reni basah kena banjir, asal yang si kucing itu enggak kena banjir. Setiap hari itu pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, sampai itunya apa namanya tuh bingkainya jabuk, Mbak. Mbak Reni ganti bingkainya. Akingan saking kenang-kenangan
3: ya, Mbak.
4: Iya. Walaupun waktu dulu tuh ini jempolnya Mbak Reni terlecok
3: gara-gara
4: mengamatkan si kucing tadi. Iya, walaupun basahnya dikit Mbak Reni cuci pakai sabun, terus pakai moto, dijamur, dijepit, tapi itu harus disimpan. Kalau ada bingkainya dibingkait, kan dipajang lagi kan. Dulu tuh Mbak Reni kalau di bingkai itu, kalau di kamar itu ada kok di situ kasih fotonya dia enggak ada kan, tapi seolah-olah itu ada Mbak Reni, ada dia. Terus ada ibaratnya ada Umi sama Bapak itu dan teman-teman yang Karos itu kan, Mbaknya Reni. Ya, sebetulnya sih kangen sampai sekarang, Mbok, tapi kita kan nggak tahu dia tinggal di mana lagi kan, karena ya itulah putus
3: kontak ya, putus kontak ibaratnya
4: putus kontak kita, yang kita nggak tahu dia dia di mana, masih ingat baru ini atau enggak. Tapi kenangan itu tetap di memorinya baru ini, dan si kucing itu tetap ngasih sekarang masih utuh, Mbok. Masih bagus walaupun sudah buluk atau sudah runtuh kan menyatu dia kainnya ya. Tetap berini jaga, berini kasih perawatan kan. Walaupun itu di kaki, bela-belanya kaki ini terpelecok atau selahu, itu kaki bisa diurut. Kalau yang itu kalau robek nggak bisa dia.
3: Ada gantinya. Nggak
4: ada gantinya. Kan penuh kenangan dan penuh sahabatan. Ya begitulah, Mbok. Nita.
3: Betul, mantap. Wih, ngeri dedikasinya Mbak Reni ini membekawan berarti ya. Mantap Mbak Reni ya.
4: Ya emang kita aja ya. Kasih mungkin aja Busu Mamat. Nah, kalau Busu Mamat banyak ceritanya dia tentang Bahari itu.
3: Banyak teginya kawan Sida atau kawan Lama
4: ya. Kita dengerin aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni kisahnya ya. Ternyata sih Dani tipe yang menjaga benih ya. Tapi memang ya Mbak, misalnya dah diberi orang tuh tege, pasti tentu harusnya nyayangi itu gitu. Karena memang ya di bakal terulang lagi gitu. Mungkin etam orangnya masih ketemu, tapi momennya tuh di bakal terulang lagi. Bahkan apalagi sampai tege Mbak Reni ya di dah ketemu sama sekali gitu. Besok Mbak. Ya udah nak, etam tetap doakan ya, walaupun etam ini di bekawan lagi dengan kawan lawan setam tuh ketemu lagi gitu ya, tapi tetap doakan mudah sehat dan kesehatan. Sida ya baik-baik aja dimanapun Sida berada, urusannya dilancarkan. Karena kan doa baik-baiknya tuh insyaallah balik lagi ke etam jawa gak tebus amba ya. Nah misalnya mempertahankan kawan lawas nih, memang susah-susah gampang gitu ya, karena memang apalagi dah lingkungannya dah beda gitu ya. Misalnya yang dulu etam bertemunya di sekolah, weh ini dah pore nih, ada yang bekerja, ada yang misalnya jadi ibu rumah tangga, atau misalnya si Dani kuliah, pasti kan ketemu dengan orang baru lagi, dengan lingkungan-lingkungan baru lagi. Jadinya tuh gek mulai nih pelan-pelan tuh tegak terlupakan kasarnya gak itu bos Mbak. Tapi memang di tengah kehidupan yang dewasa ini, sih maling dewasa hak tuh nita yo. Padahal Mbak Bu segalanya nelingani hak yang paling dah melewati asam garam kehidupan. Sebenarnya kuncinya ya bos Mbak, balik lagi membekawan lawas tuh ya. Misalnya komunikasinya rutin gitu, walaupun singkat-singkat mah tegak sekedar nanya kabar, tapi tegak rutin misalnya seminggu sekali kah ada bekawanan, bahabaran gitu ya, atau misalnya lagi sibuk benih yang penting selingan gitu ya, lihat statusnya di Instagram misalnya dibalasi gitu, apa kabar kita gitu, supaya sama-sama saling jaga tali silaturahminya gitu ya. Nah itu juga masih yang kita usahakan sih, karena memang tegak agak susah menghubungi orang yang lawas di hidup etam gitu ya. Tapi tuh gak dah jauh bener gitu rasanya tuh gak, ya Allah men etam yang nyapa tuh gak sekali maha, tapi tuh gak di herannya tuh gak mana gitu. Akhirnya tuh etam lebih jauh seorang gitu. Ya Allah ya Allah ya Allah, bercerhat dikit ya etam. Sapa dulu nih besok wahyu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam bu.
3: Iya besok gak apa kisah kita besok.
5: Baru monitor lah.
3: Baru monitor lagi. Ini kita bahas kawan lawas besu. Bagaimana? Kita masih ada kontakan dengan kawan lawas kah? 1-2 orang gitu.
5: Oh, iya ada, Bu.
3: Dia ada ya. Nah, menurut kita tuh gimana? Misalnya aja nih kita berkawan dengan orang gitu kan. Terus habis itu tergambar ini tadi tuh kisahnya besu. Sida tuh menjaga benih barang pemberian kawannya. Ini kita mau ketemu kawan tuh gitu gimana?
5: Iya, dulu tuh memang ada kawan di zaman sekolah tuh. Mm-hmm. Banyak pastinya kawan. Mm-hmm. Cuma habis sudah berhenti sekolah itu sebenarnya masih aja waktu umur-umurnya masih nakal lah.
3: Baru-baru lulus gitu ya.
5: Iya. Mm-hmm. Umur-umur 14-13 tuh itu masih banyak teman masih. Terus seiring berjalannya waktu ya terpisah, mereka punya teman sendiri ya, di sini juga sudah mengurus yang lain juga ya, terpisah karena pekerjaan juga. Mm-mm. Dan punya keinginan tersendiri sendiri sudah jadi terpisah, akhirnya lost contact, nanti ada lagi saling menghubungi gitu. Cuma ya sesekali ketemu, waktu itu tuh ketemu dengan kawan lawas juga. Waktu itu 2018 ke 2019 itu sempat kerja, Bu. Kerja itu ternyata kerjanya bareng dengan kawan lawas juga, kawan sekolah.
3: Oh,
5: dulu
3: jadi ketemu lagi.
5: Iya, ketemu lagi hari itu. Dan alhamdulillah seru, kalau ketemu dengan mereka itu seru-seru. Mm-hmm. Dan canggung gitu, karena sudah lama nggak ketemu. Mm-hmm. Dia ada rasa canggung ya, seperti dulu aja, pas ketemu canda-candaan seperti biasa gitu. Mm-hmm. Cuma kalau memang harus menghubungi satu sama lain, kontak-kontakan di pernah pembuai, jarang.
3: Oh.
5: Tapi kalau ketemu ya baik-baik aja gitu.
3: Nyambung aja masih ya, ketemu langsung gitu ya.
5: Nyambung ya, banyak kenangan-kenangan yang diungkit lagi biasanya.
3: Bener.
5: Itu jadi bahan candaan aja gitu. Nah, kemarin itu sempat ketemu juga dengan kawan itu waktu beli nasi goreng. Ketemu sama inya, inya langsung minta nomor gitu kan. Nah, itu dia ada kontek-kontekan juga, Boy. Karena mungkin hanya ada kesibukannya juga, aku juga ada kesibukan juga, jadi di saling menghubungi gitu. Gitu.
3: Tapi kita tipikal yang gawal chat kah atau ketemu langsung tuh busu sebenarnya?
5: Sebenarnya chat.
3: Ya
5: iya. Cuma ya ngechat juga jarang juga,
3: jarang juga ya.
5: Bingung mau ngechat apa juga kan.
3: Bener, karena dah terpisah tadi tuh ya.
5: Iya, mau ngechat lagi ngapain kan aneh ya.
3: Agak sungkan ya.
5: Iya, jadi ya udahlah nggak usah hubungi, tapi yang penting pas ketemu itu dia ada permusuhan gitu.
3: Baik-baik aja galanya yo.
5: Iya, pas sudah terpisah itu dia ada apa namanya dendam gitu. Baik-baik aja. Itu baik kalau misalnya apa tadi ya yang kita tanyakan di awal tadi tuh. Barang pemberian. Barang pemberian itu ada sampai sekarang ada Mbak E.
3: Masih ada ya.
5: Jadi dulu itu kita itu satu geng itu suka beli-beli yang kayak tempelan di pasar malam dulu, Bu. Ada yang tempel-tempelan yang ada gambar ini gambar itu gitu. Ada tulisan-tulisan yang kekinian waktu itu di zaman itulah. Nah, itu kan ditempel-tempel tuh. Nah, itu ada di motor aku tuh, Bu.
3: Masih ya?
5: Tempelan tahun 2000 berapa tuh ya? Osmina sudah tuh.
3: Bus.
5: Zaman kana itu masih betetel di KT motor itu, Bu.
3: Sampai wah ini?
5: Sampai wah ini masih ada itu.
3: Woi.
5: Anu apa? Kalaupun mau dihilangkan itu pasti di disikat benih itu.
3: Karena bisa hilang lah karena disayangi jadinya.
5: Susah dihilangkan pasti dihilangkan juga nih ada niat mau menghilangkan karena itu kenangan loh.
3: Benar masih dipertahankan aja ya berarti ya. Ya
5: kecuali motornya memang dijual atau KT-nya itu rusak lah atau gimana baru ya mau dimau. Tapi sekarang ya masih dirawat-rawat aja. Dan dijaga itu tempelannya ada nama apa gitu kayak ada kayak logo apa gitu. Mungkin nah itu salah satu yang viral dulu lah gitu. Nah itu ditempel di situ. Jadi satu geng itu satu motor ditempel itu boy. Dia tahu kalau aku masih kurawat bang, tapi kalau inya mungkin nggak ada lagi boy.
3: Udah ganti motor tuh kayaknya.
5: Udah ganti motor, ganti motor tuh ya sudah. Jadi nggak ada lagi yang kayak gitu mungkin, tapi aku tetap kujagain kayak gitu kan untuk kenangan aja boy. Itu masih kujaga sebenarnya ini yang kecil-kecil kayak gitu mah. Tapi kalau yang lainnya nggak ada lagi sudah. Ya, beri baju juga nggak ada lagi sudah. Rusakan sudah mbak. Itu ini mau lanjut bola lagi mbak.
3: Siap.
5: Korea Selatan melawan Meksiko.
3: Nah, mantap. Iya, selamat menikmati bolanya, Bu Suya.
5: Siap. Untuk Mbak Nitanya sama petugas, saya selalu makasih atas dukungannya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir ya, karena ada pukul 8.53. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, udahkan salam, Bu.
3: Iya, Bu Suya.
6: Apa hari ini, Kota Bangun dengan Bloro main bola, Bu.
3: Wih, ngeri bener.
6: Ini bisa nonton kok, soalnya di Murakaman mainnya.
3: Oh, kenapa ya, di kan, situ, Busu?
6: Ya dengan Busu DM bisa, Bu.
3: Oh, jauh ya. Lagi ada kesibukan. Ya, ya. Itu sudah.
6: Ya kan, Bu. Jadi perkawanan, Bu, ya. Jadi mun saya, Bu, kawan itu jangan sampai persahabatan jangan sampai luntur. Ya kan maupun kawan muslim, non-muslim atau orang Tionghoa, Bu. Saya berpadakan gini. Kita jangan sampai berkawan tuh persahabatan jadi luntur. Masalah agama jangan dibahas. Ya kan, Mbok Yo? Kisah-kisah yang apa hilafiah segala lucu-lucu yang di Mbok Yo. Jadi Mbok itu Mbok saya Mbok. Jadi persahabatan itu jangan sampai luntur. Tapi Mbok kalau saya tuh Mbok Yo kawan ini yo, saya Mbok bukan di sekolah psikolog, psikiater Mbok, cuman ilmu jiwa saya pelajari kurang lebih aja ini sebenarnya. Namun orang tuh saya carangi Mbok Yo. Tegaknya nyandi nyahutin, tegak iya, 2-3 kali dia ada respon, saya nih mau lagi carang, Bo. Apalagi lagi main HP. Orang main HP itu saya nih mau carangin, Bo. Karena ya, fokusnya di situ kan, kawan nih. Tapi mau kawan tuh mau dicarangin lagi, Bo, yo, ketemu, sudah lah, mungkin saya salah kan gitu, Bo, yo. Bagus, justah. Nah, itu, Bo. Jadi, Bo, persahabatan itu jangan sampai luntur, ya, Bo, yo.
3: Bener.
6: Nah. amun ndak bersahabat di RRI Perempat ini, Mbok yo. Sahabat Nusantara nonton bola kan dia, Mbok berkumpul tam.
3: Boleh.
6: Jauh apapun kan. Dah, berkumpul situ karena disitulah mempersatu bangsa itu, Mbok, adalah bola.
3: Bola.
6: Benar. Iya, bola. Heeh. Itu kan. Tapi jangan berkelahi, ya kan? Iya nih, Mbok.
3: Benar.
6: Main bola itu, Mbok. Kadang main dengkul, Mbok, itu. Kadang berculas, main kan, Mbok, yuk. Main dengkul, Mbok. Tapi dikait. Tapi sledding nyorang wahini itu, Mbok.
3: Ya Allah. Tapi emang wahini sampai sekarang kita berarti masih berhubungan dengan kawan-kawan lawas, gak tuh?
6: Oke, Mbok. Cuman, Mbok, kalau yang mengirim porong, anu, apa, mengirim-ngirim yang barang yang ya saya suka mau yo, kayak pornografi, kau hati-hati kau, saya blokir langsung bo. Film-film yang dibayar itu kan mau yo, karena saya ini malas mau itu, jadi ketemu mau, berapa orang ada 10 orang lah, padahal kan tua-tua ada umur 70, kenapa diblokir? Makanya jangan kirim-kirim yang kada-kada, yang diindek ya nih mau yo, itu kan yang dimudidi mau, yang lucu-lucu itu saya gawal mau.
3: Benar.
6: Yang film itu nih mau, tapi percakapan masih buka jalan ya. Taruh kirim mungkin dah, mungkin saya mau. Karena dikirim-kirim yang dikeruan. Nah, tembok jadi percakapan itu yang sempat luntur, ya tembok yo. Nah, bola itu mempersatu bangsa, mulai coba aja bangsa Indonesia antar kampung. Tidak bloro dengan muara kaman main bola kan, bo? Jadi percakapan, busun diseran anunya, wasitnya, ya nih, bo. Itu dia, bo. Ya, dong, bo. Iya, siap. Saya, bo, yang tak bawa saya ngopi ini, bo.
3: Oke,
6: hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya kisahnya Grandeng sana. Iya, memang kawan lawas nih. Ya itu tadi intinya sebenarnya ada sebutannya juga seleksi alam gitu ya, secara tidak langsung enggak tuh Grandeng sana. Mana kawan yang memang pantas, bukan pantas ya, tapi lebih kayak mana yang lebih akhirnya bertahan, yang mana yang akhirnya tersisihkan. Ade. Pokoknya yang penting etam selaku ke orang ya tadi tuh sama tegi Ibu Semamat Padah bahwa etam tetap dengan orang baik gitu ya. Di memutus tali silaturahmi jua gitu, atau bisa aja nih pakai efek tips-tips juga gitu ya, misalnya aja tegi tetap etam jaga komunikasinya gitu ya. Tadi tuh berkabaran. Tapi ndik harus hari-hari tiap jam tuh di jua rutin aja gitu ya, asal ada yang merasa saling melupakan gak gitu ya. Nah terus dia bisa saling menghargai batasan jua gitu, karena kan dah di terkumpulan misalnya gitu ya, jadi tuh kayak oh dah ada nih, dah ada perubahan situasi di antara etam gitu. Nah atau bisa juga etam sama-sama nih saling luangkan waktu gitu ya, untuk etam saling bertemu, bertanyaan kabar gitu ya. Tapi itu tadi balik lagi Ibu Nyobis Mama tuh, jangan main HP gitu ya, karena mendah bertemu jarang bertemu gitu ya, sekali tetamu main HP weh tak gimana hak tuh ndik berkualitas satu pertemuannya gitu ya. Asik ya dah itu pokoknya keren dari sana ya. Semoga yang masih berkawan dengan kawan lawas ya dilanggengkan hak untuk pertemanan etam gitu ya, dihindari dari segala konflik gitu ya. Atau yang berkawan ndik berkawan lawas lagi ya ndik apa jawa gitu ya, yang penting etam tetap baik ke orang, mau orang tegak mana ke etam ya, yang penting etam baik aja dulu ya. Keren dari sana ya. Makasih banyak Bu Sembak ya, makasih Anda Tama, makasih ada Mbak Reni, Bu Sawahyangan, Bu Semamat, mengakhir kebersamaan etam di Halo Bunga Etam ya. Saatnya Mbak Nita lanjut lagi nelinga lagu selanjutnya.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohanding Sana Desa Wisata Tanjung Isui di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat kembali mencatat prestasi dengan berhasil masuk 3 besar anugerah Desa Wisata Kalimantan Timur tahun 2026. Pencapaian tersebut menjadikan Tanjung Isui sebagai salah satu desa wisata unggulan yang dinilai mampu mengembangkan potensi pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat Franciscus Saverius Sumardi menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata yang memiliki daya saing. Adapun Tanjung Isui selama ini dikenal melalui kekayaan budaya Dayak, Benuak, dan keindahan Danau Jempang yang menjadi salah satu daya tarik wisata unggulan di Benua Etam. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren desain atau mau lanjut lagi ya? Di ada biasa hambat nih ya menjelang siang seperti biasa kita akan membahas tentang toga tanaman obat keluarga hari ini ya, dan kita akan membahas tentang daun katuk Bu Sembok, yang mana daun katuk ini nama ilmiahnya adalah Sauropus androgynus, adalah tanaman yang memiliki bentuk daun lonjong dengan corak keperakan di bagian tengahnya. Dan biasanya orang-orang ini ngolah sayuran hijau ini sebagai sayur bening dengan potongan jagung, manis, dan wortel. Nah, sama tege, kebanyakan sayuran hijau dan katuk ini juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena ada kandungan gizi, zat gizi ya, di dalam 100 gram daun katuk. Banyaknya lumayan banyak, karena di sana ada protein, ada lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, kalium, tembaga, seng, beta-karoten, karoten total, riboflavin atau vitamin B2, niacin atau vitamin B3, dan vitamin C, keren yang sana. Nah, manfaat pertama dari daun katuk langsung ya, ya adalah memperlancar air susu ibu atau ASI, Bu Sembok. Jadi daun katuk ini adalah makanan ibu menyusui ya, di mana hal ini itu populer karena memiliki manfaat untuk memperlancar air susu ibu atau ASI, dan mana kandungan daun katuk ini bisa meningkatkan hormon yang mempengaruhi produksi ASI, yaitu hormon prolaktin dan oksitosin. Hormon ini dua-duanya tuh merangsang alveoli payudara untuk menyerap lebih banyak protein, gula, dan lemak dalam darah, dan segalanya nutrisi itu juga tadi dia akan digunakan untuk memproduksi ASI. Nah, itu manfaat pertama, dia akan bahas manfaat selanjutnya, tetap bersama kami.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Ya, karena sana manfaat selanjutnya ya bisa mengatasi sekaligus mencegah peradangan aja, karena daun katuk ini ada kandungan vitamin C dan karotenoid yang bersifat antioksidan. Nah, juga ada senyawa flavonoid gitu ya, jadi bisa melindungi sel-sel tubuh hitam dari kerusakan dan peradangan yang disebabkan oleh radikal bebas. Yang selanjutnya juga mempercepat proses penyembuhan luka, karena dia hanya menangkal radikal bebas, tapi daun katuk ini memiliki manfaat sebagai makanan untuk penyembuhan luka, yang mana vitamin C pada daun katuk ini bisa membantu pembentukan kolagen, yang yaitu protein penting yang berguna untuk pembangunan kulit etam, gak tukeran dari sana. Dan juga selanjutnya mencegah infeksi bakteri tertentu. Nah, karena memang ekstra etanol ya yang ada daun katuk ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia dan bakteremia, di mana kedua bakteri ini sebenarnya hidup di usus dan hidung, tapi jumlahnya di banyak sehingga membahayakan tubuh etam gitu, kurang yang sana.

0: upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edwil Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain, dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, keren di sana manfaat selanjutnya juga bisa meningkatkan sistem imun etam karena ada manfaat daun katuk untuk membantu meningkatkan sistem imun. Bagaimana menjaga sistem imun ini tentunya penting gitu ya. Jadi kegunaan daun katuk bagi sistem imun ini karena adanya kandungan vitamin C, Bu Amba. Nah, yang selanjutnya juga bisa mencegah berat badan berlebih karena tentunya berat badan berlebih atau obesitas ini bisa meningkatkan berbagai risiko penyakit kronis ya. Jadi misalnya teman-teman mengonsumsi daun katuk ini bagus ya, karena ada menu sehat untuk diet karena sayuran ini tuh punya jumlah kalorinya rendah dan juga bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan gula darah, mencegah anemia, mengobati kanker payudara dan mengobati diare juga bisa di daun katuk. Jadi banyak benih ya manfaat dari daun katuk gitu ya. Gimana tipsnya gitu teman-teman mengonsumsi daun katuk ini? Tentunya tidak berlebihan ya, karena manfaat berlebihan dalam mengonsumsi daun katuk ini bisa menyebabkan kantuk atau sembelit karena di sana. Nah, pada kasus parah juga bahkan bisa menyebabkan gagal napas akibat terjadi peradangan paru-paru, terutama misalnya dikonsumsinya mentah-mentah. Jadi dicuci dulu baru dimasak, diolah gitu ya, dan pastikan matang gitu atau konsumsinya agak tuh karena di sana ya. Karena misalnya tumbuhnya di tanah yang terkontaminasi dan katuk ini bisa saja menyebabkan keracunan logam berat, Bu Amba. Jadi harus dipastikan bersih dulu baru dipastikan matang sempurna ya. Informasi seputar manfaat daun katuk ini kami kutip dari laman website halosehat.com. Menjadi akhir juga kebersamaan etam dalam menangkan samarinda hambat ya, Bu Sombok dan Mbak Nita aja tentunya. Dah pukul 9.48 waktu Indonesia Tengah. Semoga sebanyak indah nalinga ya, tulak pukul 5 tadi sampai wayah ini. Makasih yang dah tama di dendang mahakam dan jadi halabuna etam. Mohon maaf ada salah-salah carang, ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini dari Mbak Nita, mohon maaf. Etam jumpa lagi di dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi lainnya ya, Bu Sombok ya. Saatnya Mbak Nita pamit, minggu depan etam berjumpa dalam rangkaian Samarinda Hambat lagi ya. Setelah ini akan ada Mbak Mia ngawani kita segalanya. Sekali lagi mohon maaf ada salah-salah carang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Keruan Deng Sana demam Piala Dunia 2026 turut mendorong penjualan jersey tim nasional di Kota Balikpapan sejak turnamen global ini resmi bergulir pada 11 Juni lalu. Salah satu pedagang perlengkapan olahraga di kawasan Pasar Segar Balikpapan, Mulyanto, mencatatkan penjualan sekitar 100 lembar jersey dengan rata-rata 24 potong terjual setiap harinya. Mulyanto mengatakan jersey timnas Portugal menjadi produk yang paling banyak dicari hingga stok jersey kandang tim Ronaldo tersebut sempat habis dalam waktu singkat. Selain Portugal, jersey timnas Jepang dan Spanyol juga cukup diminati masyarakat yang ingin meramaikan suasana Piala Dunia 2026 melalui koleksi jersey tim favorit mereka. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
2: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
1: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang

0: artinya suatu tempat yang digenangi air.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Karawang Desa RRI Perompas Samarinda. Selamat pagi menjelang siang ya Karawang Desa. Ketemu lagi dengan Bu Mia dalam program rangkaian Samarinda Siang di edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Tegak mana kita nih kabarnya Karawang Desa. Nih cuaca di Miamin ya wayah nih masih terpantau cerah nih, tapi tegaknya nih sebentar lagi akan mendung ya, tegak kemai. Yang namanya juga di Samarinda kadang hujan kadang panas ya, jadi tetaplah etam nih, siap-siap aja bawa jas hujannya ya ataupun payung, karena bisa diprediksi nih cuaca kita di sini ya Karawang Desa. Nah, balik lagi kita di rangkaian Samarinda Siang, kita ketemu nih sama jejak budaya dan sejarah dalam rangkaian pertama ya Karawang Desa. Kita mau berkesahan nih seputar Piala Dunia nih. Kan dia akan mengajak kita segalanya Karawang Desa untuk mengenal sejarah Piala Dunia pertama yang berlangsung di tahun 1930. Karena mun etam bicara tentang sepak bola yo, tentu dilengkap nih tanpa membahas Piala Dunia nih, ajang yang selalu dinanti setiap 4 tahun sekali nih, ternyata punya sejarah yang menarik untuk etam simak. Sejarahnya nih juga panjang tentunya, dari 1930 ya kronis sana. Nah, jadi Piala Dunia pertama ini digelar pada tahun 1930. Saat itu nih FIFA yang dipimpin Jules Rimet memutuskan untuk membuat turnamen sepak bola internasional tersendiri di luar Olimpiade. Setelah melalui berbagai pertimbangan, jadi Uruguay ya dipilih sebagai tuan rumah pertama karena negara tersebut baru saja meraih medali emas Olimpiade 1924 dan 1928 serta sedang merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana itu berlangsung pada 13 hingga 30 Juli 1930 di Montevideo, ibu kota Uruguay. Berbeda dengan sekarang yang diikuti puluhan negara melalui babak kualifikasi panjang, kalau Piala Dunia pertama nih cuma diikuti 13 negara yang diundang langsung oleh FIFA. Ibaratnya jalur undangan yo zaman dulu nih. Nah, jadi kronisnya tegak mana nih suasana pertandingan sepak bola yang hampir satu abad yang lalu. Kan dia akan Mbak Mia informasikan setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jadi Busumbo, sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia 1930. Negara-negara tersebut berasal dari Amerika Selatan, Eropa, dan juga dari Amerika Utara. Jadi seluruh pertandingan ini digelar di kota Montevideo dengan memanfaatkan 3 stadion, yaitu Estadio Centenario, Estadio Pochito, dan Parque Central. Karena jumlah pesertanya yang masih sedikit, turnamen ini hanya berlangsung selama 18 hari dengan total 18 pertandingan. Nah, jadi ada beberapa fakta menarik nih Bu Sumbo dari Piala Dunia pertama. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh pemain Prancis Lucien Laurent saat menghadapi Meksiko. Sementara pencetak gol terbanyak turnamen adalah Guillermo Stabile dari Argentina dengan koleksi 8 gol. Pertandingan final mempertemukan dua negara bertetangga, yaitu Uruguay dan juga Argentina. Di hadapan sekitar 90 ribu penonton, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 sekaligus mencatatkan diri sebagai juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia. Kalau Kronen sendiri nih, tim nasional mana yang paling berkesan sepanjang sejarah Piala Dunia?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di kawasan MMI nomor 8 Samarinda ya, kronisi kita lanjut lagi masih di jejak budaya dan sejarah seputar sejarah Piala Dunia pertama di 1930. Jadi kronis sana, meskipun dimulai secara sederhana dengan hanya 13 peserta nih yo, Piala Dunia 1930 menjadi tonggak lahirnya turnamen sepak bola terbesar di dunia. Dari tahun ke tahun jumlah peserta terus bertambah dan antusiasme masyarakat dunia semakin besar. Bahkan pada Piala Dunia 2026 jumlah peserta meningkat menjadi 48 negara tahun ini nih kronis sana. Dan menariknya sang tuan rumah Uruguay bukan hanya menjadi penyelenggara pertama tapi juga menjadi negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Jadi ini hanya menjadi penyelenggara tapi si Dejo yang pertama kali mengangkat Piala Dunia yo. Jadi sebuah pencapaian yang membuat nama Uruguay selalu dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Dan siapa sangka nih dari turnamen yang berlangsung hampir seabad lalu itu, kini Piala Dunia telah menjadi pesta sepak bola yang menyatukan miliaran penggemar dari berbagai penjuru dunia. Kalau Etam nih bisa kembali ke masa lalu, pertandingan legendaris Piala Dunia mana yang paling ingin disaksikan secara langsung? Nah itu dia keren sana, informasi seputar jejak sejarah ya, tentang sejarah Piala Dunia 1930 yang Bumi kutip dari lamannya lbefib.ui.ac.id. Dan sekaligus mengakhiri di jejak budaya dan sejarah pada pagi menjelang siang nih, udah siang malahan di siang hari ini kerana saya. Kita ketemu lagi setelah ini di teras UMKM masih dengan Mbak Mia, tetap di RRI Perempat Samarinda.

Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk ketabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian ketabuhan ditutup dengan kulit kambing.

0: ya.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Nak Polda Kalimantan Timur menunjuk Kelurahan Sungai Dama Samarinda sebagai kawasan percontohan kampung bebas dari narkoba dalam upaya memperkuat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika berbasis masyarakat. Program ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga, tokoh masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sungai Dama dipilih karena dinilai berhasil menunjukkan perubahan positif melalui kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Direktorat Riset Narkoba Polda Kaltim berharap keberhasilan Sungai Dama dapat menjadi model bagi wilayah lain di Kalimantan Timur. Selain penegakan hukum, pendekatan yang dilakukan juga mencakup edukasi, pembinaan masyarakat, serta penguatan peran lingkungan dalam mencegah masuknya narkoba. Dengan sinergi yang berkelanjutan, program Kampung Bebas Narkoba diharapkan mampu melindungi generasi muda sekaligus membangun kawasan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Panggilan terakhir penumpang pesawat tujuan Incheon. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 2B. Terima kasih.
2: Turun dari pesawat atau menuju pesawat enggak kehujanan dan kepanasan? Iyalah, kan ada Garbarata. Iya, Garbarata juga memiliki sebutan lain yaitu boarding bridge atau avio bridge. Alat berupa jembatan berdinding seperti lorong yang menghubungkan pintu pesawat dengan terminal di bandara. Garbarata pesawat berfungsi untuk membantu penumpang ketika hendak menyeberang ke pesawat tanpa harus keluar terlebih dahulu dari gedung terminal. Di Indonesia, istilah Garbarata berasal dari bahasa Sanskerta. Garba artinya adalah perut, rahim, atau wadah, sedangkan rata artinya adalah kereta. Dalam bahasa Jawa, garba memiliki arti lain yaitu menggandeng atau menyambung. Sehingga kata Garbarata dapat diartikan menjadi wadah atau kereta yang menghubungkan. Garbarata pesawat pertama kali digunakan di Bandara Internasional San Francisco pada tanggal 26 Juli 1959. Alat canggih ini ditemukan dan dibuat oleh Frank Derwent, seorang insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Derwent bersama dengan Francis B. Johnson merupakan penemu pertama dari konsep Garbarata yang pada awalnya diberi nama Aero Gangplank.
3: Berikutnya untuk pengambilan rasi.
4: Halo Ibu Mita.
5: Juga.
4: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
5: Oh.
4: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
5: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh?
4: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Terowongan Desa RRI Perompak Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia ya, masih dalam rangkaian program Samarinda Siang. Kita ketemu sama Teras UMKM ya, di rangkaian kedua di Samarinda Siang nih. Nih udah pada makan siang apa belum, atau memang belum jadwal makan siangnya? Sekarang di pukul 11.17 ini ya, karena di sana di kawasan M. Yamin ini tadi sempat mendung ya, mendungnya merata, sekarang alhamdulillah sudah mulai terang, mulai cerah kembali, dan aktivitas lalu lintas di kawasan M. Yamin juga terpantau ramai lancar dari arah Sempajak ke Simpang Lembus dan juga sebaliknya ini. Tapi jangan laju-laju di jalan keron di sana ya, karena ada keluarga dan teman-teman kita menunggu di rumah. Lanjut lagi keron di sana di teras UMKM, tentunya masih seputaran Piala Dunia nih Bu Sumbo ya. Jadi Mbok Mia mengajak kita segalanya nih, berkesahan seputar panen cuan di tengah euforia Piala Dunia ya, karena di sana. Jadi Piala Dunia ini bukan hanya sebagai tempat pesta bagi para pecinta sepak bola nih Bu Sumbo. Jadi di balik euforia pertandingan ini ternyata ada peluang usaha yang bisa kita manfaatkan nih untuk tentunya menambah penghasilan. Jadi setiap kali Piala Dunia digelar, antusiasme masyarakat biasanya meningkat. Banyak orang rela mengeluarkan uang untuk membeli atribut, berkumpul dalam acara nonton bareng, hingga menikmati aneka kuliner sambil menyaksikan pertandingan favorit. Kondisi ini tentu membuka peluang bisnis yang menarik nih Bu Sembo. Yo, salah satu yang paling diminati adalah penjualan atribut pendukung, tegak jersey, kemudian shawl, topi, hingga bendera negara peserta. Jadi harus produk resmi, asalkan desainnya menarik dan juga harganya terjangkau. Jadi peluang mendapatkan pembeli juga tentunya lebih terbuka lebar nih. Nah, jadi kerana sana, kalau mbaknya komisi pelaudinya bisa beli apa ya? Beli apa ya? Jersey nih ikut jual. Asyal juan di jual. Yang penting kita menikmati ya, menikmati euforia gegap gempitanya pertandingan Piala Dunia ya. Mun kronesan bisa beli apa nih kalau misalnya ada Piala Dunia? Kita nanti akan membahas lebih lengkapnya setelah kita nelingan lagu-lagu berikut ini.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kago de lagu Sunda dari Taufik Rinaldi ya Kronen. Kita lanjut lagi nih di teras UMKM nih Kronen sana. Jadi selain berjualan atribut sepak bola, peluang usaha lainnya adalah jasa desain dan cetak merchandise. Nah, jadi biasanya komunitas sepak bola, kafe atau penyelenggara acara nonton bareng membutuhkan banner, kaos, kaos komunitas, stiker, atau mungkin spanduk ya, temanya sepak bola. Jadi kreativitas Etam ini menjadi modal utama untuk meraup keuntungan dari bisnis ini. Kemudian ada juga usaha nonton bareng atau nobar ya, karena sana jika Etam ini punya tempat yang cukup luas atau mungkin kafe nih ya, kafe mau outdoor ke mau indoor nih kafenya. Kegiatan nobar ini bisa menjadi peluang penghasilan tambahan. Jadi pendapatan dia hanya berasal dari tiket masuk tapi juga dari penjualan makanan dan minuman selama pertandingan berlangsung. Nah, ngomong-ngomong soal makanan nih Bu Simbo, bisnis kuliner juga sangat menjanjikan nih, mulai dari kopi, gorengan, kemudian ayam crispy tidak tuh yo, kemudian makanan instan cepat saji seperti burger, mie instan, hingga pokoknya camilan-camilan ringan yang biasanya buat nemenin kita untuk nonton bola yo. Jadi semakin ramai acara nobar, semakin besar pula peluang penjualannya. Bahkan di era digital di wayah ini ya Bu Sumbo, membuat konten seputar Piala Dunia juga bisa menjadi ladang dan ladang cuan. Mulai dari membahas jadwal pertandingan, fakta unik pemain, prediksi skor, hingga reaksi setelah pertandingan dapat menarik banyak penonton di media sosial ya. Jadi banyak banget nih peluang usaha yang bisa Etam manfaatkan selama adanya Piala Dunia 2026 nih. Seperti tahu Korea sana ada yang pengen membuka peluang tegak tuh, atau mungkin ada peluang yang lain, bisa nih gabungan sama Mia Kandia nih di chat juga bisa. Kedai mau membacakan. Kita lanjut lagi, lagu yang akan kita putar ada lagu dari Angkara dengan Saliliu.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hopin Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan. Ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
2: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Jadi Bu Zumbo, euforia Piala Dunia ini ternyata tidak hanya menghadirkan hiburan saja yo, tapi juga berpeluang memberikan peluang ekonomi yang cukup besar kepada etam-etam nih. Selain menjual atribut dan jual makanan, bisnis dekorasi untuk acara nobar juga punya prospek yang menjanjikan. Tegak balon, banner, backdrop foto, sampai pernak-pernik bertema sepak bola nih banyak dicari untuk menciptakan suasana yang lebih meriah dan suasana yang lebih tegak Piala Dunia tegak. Itu lah pokoknya yo. Yang penting, yang terpentingnya memanfaatkan momentum Piala Dunia selalu membutuhkan modal besar. Dengan kreativitas etam, kemampuan melihat tren apa yang lagi tren-tren zaman sekarang, ibaratnya FOMO-FOMO tegak itulah. Dan juga pelayanan yang baik, siapa saja bisa ikut merasakan manfaat ekonomi dari ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Jadi jangan hanya menjadi penonton euforia Piala Dunia aja nih Bu Sumbo. Siapa tahu momen 4 tahunan ini bisa menjadi peluang untuk menambah penghasilan etam. Nah itu dia kerjasana yo, seputar teras UMKM, seputar Piala Dunia nih ya. Jadi bisnis Piala Dunia apa yang bisa etam pakai pada saat Piala Dunia, ide usaha apa ini ya Koran Desana ya, yang kami kutip dari lamannya idntimes.com. Dan setelah ini Koran Desana, kita ketemu lagi dalam program musik dan informasi.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerwanesana pembangunan pura di Ibu Kota Nusantara atau IKN dipandang sebagai representasi keberagaman umat Hindu di Indonesia, sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam menjaga nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran pura di kawasan Ibu Kota Baru tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Hindu, tetapi juga menjadi simbol bahwa IKN dibangun sebagai kota yang inklusif dan menghargai keberagaman agama, budaya, serta tradisi yang ada di Indonesia. Pembangunan rumah ibadah lintas agama di IKN diharapkan dapat memperkuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ketua Umum Prajaniti Hindu Indonesia KS Arsana menilai pembangunan pura tersebut menjadi representasi keberagaman umat Hindu dari berbagai daerah di Nusantara yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi berbeda. Dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah yang representatif bagi seluruh agama di IKN juga mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Dengan keberadaan pura bersama rumah ibadah agama lain, IKN diharapkan menjadi contoh nyata harmoni dan persatuan dalam keberagaman sekaligus mencerminkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kerohan Lingkasana RRI Perompas Samarinda, sesaat lagi kita akan mengikuti khutbah dan salat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan Imam Ustadz Muhammad Hairul Rahman, kemudian Khotib Ustadz Ahmad Jalani, dan yang bertugas menjadi muazin adalah Ustadz Ahmad Yani.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

الله أكبر الله

الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن العظيم والكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق المرسلين حاضرين sidang Jumat hafizakumullah wa rahimakumullah. Bulan Muharram adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Jalla Jalalu wa Azamatuh, sehingga di beberapa riwayat ada amalan-amalan khusus dilakukan di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram atau Yaum Ashura. Di dalam kitab Al-Imam Al-Syeikh Abu Syata atau dikenal dengan Abu Bakar Syata, dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin di juz 2 halaman 301, waqad addaha ba'duhum 12 khaslatan, ada 12 amalan yang dapat kita laksanakan untuk memperbarui daripada amal ibadah di tahun baru dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalalu wa Azamatuh. 12 amalan tersebut tidak hanya kita lakukan di bulan Muharram, akan tetapi selalu senantiasa dilakukan apabila berkesempatan untuk melakukannya. Jangan cuma nanti ketika sebutkan amalan-amalan ini khusus Muharram kemudian dilaksanakan hanya di bulan Muharram, tapi nantinya juga dilaksanakan di bulan-bulan yang lain agar aktivitas ibadah kita produktif dan aktivitas ibadah kita kepada Allah terus istiqamah. Apa saja amalan tersebut? Yang pertama yaitu as-salatu, entah itu salat maktubah atau min sunanihi, daripada salat-salat yang sudah ditentukan atau diwajibkan untuk kita melaksanakannya seperti salat 5 waktu ataupun sunnah-sunnah yang lain seperti salat duha, tahajud, tasbih, taubat dan lain-lain sebagainya, yang mana amalan tersebut agar kita lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh. Yang kedua yaitu as-saumu, berpuasa, yang nantinya di bulan haram ini di beberapa riwayat Bani Israel dahulu diberikan syariat untuk berpuasa setiap tahun di satu hari ini, yaitu bertepatan dengan Yaum Ashura di tanggal 10 di bulan Muharram. Maka umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam pun disunnahkan untuk nantinya berpuasa wabil khusus di tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga silatul rahim, menjaga daripada interaksi sosial yang baik, bukan hanya kepada keluarga akan tetapi dengan tetangga dan sanak famili di sekitaran daripada sekitaran pekerjaan kita, apapun itu jabatannya, keadaannya, maka patutlah untuk kita jaga silaturahim tersebut. Kemudian yang keempat as-sadaqatu, memberikan daripada harta yang kita sudah cukupkan
atau meluangkan daripada sedekah harta-harta yang mungkin sudah kita rasa cukup, agar membantu daripada sahabat kerabat kita dalam melaksanakan atau mendapati daripada hajat-hajatnya di setiap harinya. Kemudian yang kelima, wal igtisalu, mandi, wabil khusus nanti di hari-hari yang di situ ijma'ul muslimin, berkumpulnya orang-orang muslim. Wanahwi, seperti contoh salat Jumat, maka disunnahkan untuk mandi agar bau badan dan bau-bau yang tidak sedap itu kita hilangkan dengan cara al-iktisalu. Kemudian al-iktihal, selain mandi juga perlu yang namanya bersolek untuk perempuan kepada suaminya. Untuk laki-laki mengikuti sunnah Nabi Muhammad memakai celak apabila bisa. Kalau tidak bisa, maka carilah sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian waziaratul alim, datang ke orang-orang soleh, bawa anak, bawa istri, bawa suri tauladan untuk mendapatkan informasi terkait agama, agar kita tidak buta dengan masalah agama. Wabil khusus di akhir zaman, hati-hati cari guru, hati-hati mencari kiai, hati-hati mencari sosok alim. Jangan cuman qil wal qal, kata orang beliau ustad, kata orang beliau kiai, verifikasi terlebih dahulu, validasi benar atau tidaknya. Ketika tidak ada sama sekali SDM kita validasi dan verifikasi, ditakutkannya nanti seperti apa yang sudah viral atau yang sudah ada di media sosial saat ini, sebagai contoh yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian wa mashur ra'sil yatimi, mengusap rambut anak yatim, bukan cuma yatim, piatu pun juga masuk, dan anak-anak yang mungkin putus sekolah dan orang tuanya tidak mampu untuk membiayainya, termasuk rahmatnya kita kepada mereka. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, siapa orang yang berkasih sayang maka Allah pun juga akan mengasihinya. Kemudian wa tawsi'atu 'alal iyal, di khususnya di tanggal 10 Muharram nanti, yauma asyura, luaskanlah rezeki atau nafkah keluarga. Siapa orang yang memberikan wasi'ah, keluasan bagi keluarganya atau nafkahnya hari itu, maka satu tahun ke depan Allah akan luaskan daripada rezeki-rezekinya. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa taqlimul adfar, potong kuku, masuk dalam ranah fikih yaitu khisalul fitrah. Bukan hanya potong kuku, kumis yang sudah melebihi dipotong, rambut yang sudah panjang dipotong, bau badan yang mungkin masih menyenggerak beli parfumnya, kalau masih ada baju yang tak bagus diperbagusi bajunya. Adapun bersolek, berdandan untuk suami diwajibkan untuk seorang istri, dan bagi suami wajib untuk memberikan pelayanan terbaik kepada keluarganya. Kemudian yang terakhir, wa qira'atu suratil ikhlas alfa marrah, di tanggal 10 nanti, yauma asyura, jangan lupa aktivitas ibadah qira'atul quran dan baca surah al-ikhlas 1000 kali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah segala amal ibadah kita, menjalankan aktivitas ibadah secara istiqamah, sehingga mudah-mudahan Allah selalu berikan senantiasa doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nanti apabila kita wafat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innallaha ta'ala jawadun karimun barrar raufur rahim.

Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Bu Sumba Keruan Dayang Sana RRI Perumpas Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Miayo di program Mitos dan Fakta edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Nih, kalau ada salah tegak mana nih cuaca di wadah kita yo. Di kawasan Miamin ini tadi sempat turun hujan, hujannya rintik-rintik tapi agak deras sedikit. Berarti ini rintik-rintik ya berarti ya. Nah, sekarang sudahlah reda kembali tapi cukup banyak nih di beberapa tempat yang terdapat genangan air ya, karena di sana nih hati-hati di jalan yo, jangan laju-laju sihan, namun etam nih laju-laju di jalan terus ada orang berjalan kaki, nah terkena lah orang-orang itu sihan yo, sudah gagah-gagah cantik-cantik, nah kena lumpur lagi lah, jadi nggak usah laju-laju yo, perhatikan juga di sekitar etam nih siapa aja yang lagi berkendara di jalan ya. Dan biasanya juga licin-licin juga nih di jalan, jadi tidak usah lucu-lucu pokoknya kronen sana. Nah, di mitos dan fakta di kronen sana, Mbok Miak mengajak kita segalanya tentunya masih di seputar Piala Dunia yo. Jadi Mbok Miak mengajak kita berkesahan seputar mitos dan fakta seputar Piala Dunia dari juara bertahan sampai pelatih ya. Nah, jadi mitos dan kutukan ini sering benih dipercaya. Setiap penikmat sepak bola juga mulai mencari-cari nih serba-serbi mengenai perhelatan Piala Dunia terutama di edisi sebelum-sebelumnya. Serba-serbi yang dicari tersebut meliputi banyak hal, salah satunya adalah mengenai mitos dan kutukan yang ada di ajang Piala Dunia. Tegak kompetisi lainnya yo. Piala Dunia juga dilepas dari hal-hal berbau tahayul dan dipercaya oleh pecinta sepak bola karena beberapa hal tahayul ini benar-benar terjadi sehingga banyak yang meyakini yo adanya kutukan yang pada ajang 4 tahunan ini. Jadi yang pertama nih adalah kutukan juara bertahan. Kutukan juara bertahan di Piala Dunia menjadi salah satu kutukan yang begitu dipercayai oleh banyak pecinta sepak bola nih Bu Sumbo. Kutukan ini telah berlangsung di beberapa edisi sebelumnya di mana juara bertahan Piala Dunia akan lolos babak grup di edisi selanjutnya. Kutukan ini sendiri bermula usai Prancis juara Piala Dunia 1998 yo. Jadi tercatat sejak saat itu sang juara bertahan selalu kesulitan di edisi selanjutnya. Nih, akankah Prancis nih bisa mematahkan kutukan yang mereka mulai di Piala Dunia kemudian Piala Dunia selanjutnya. Nah, harus dinantikan ya kronen sana ya. Itu adalah mitos dan fakta pertama, dan kemudian kan dia membacakan mitos dan fakta kedua setelah kita nelingak lagu-lagu berikut ini.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etan, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, mitos fakta kedua, Kroasia nih kutukan ranking 1 FIFA. Di dunia sepak bola, negara yang menempati peringkat pertama FIFA selalu dianggap sebagai negara terbaik dan salah satu calon juara Piala Dunia. Nih sayangnya yo, anggapan ini berbanding terbalik dengan kutukan yang ada di Piala Dunia, di mana ranking pertama FIFA pernah ada yang berhasil menjuarai ajang ini. Tercatat sejak Piala Dunia 1950 yo, negara-negara yang mampu menempati peringkat pertama ranking FIFA justru gagal nih di Piala Dunia. Nih apakah kendia nih Brasil atau siapakah ini kendia yo yang menjadi penghuni ranking pertama FIFA di tahun-tahun kemarin ini bisa memecahkan kutukan tersebut. Nah, akan dia kita harus saksikan perhelatannya ya karena di sana. Nah, kemudian yang ketiga adalah mitos Inggris dia akan pernah juara Piala Dunia. Jadi selain kutukan, Piala Dunia juga menghadirkan mitos di mana timnas Inggris dia akan pernah lagi menjuarai ajang 4 tahunan ini. Mitos ini bermula pada tahun 1966. Waktu itu timnas Inggris berhasil menjadi juara Piala Dunia di tanahnya sendiri dengan mengalahkan Jerman Barat di final. Nah, setelah kemenangan itu ya kemudian sana Jerman Barat dilaporkan mengutuk timnas Inggris dia akan lagi menjadi juara Piala Dunia. Jadi percaya pendik nih Bu Sumbo. Sejak saat itu timnas Inggris ini pernah lagi nih mencium aroma final dan mentok gagal di semifinal. Apakah kan dia ini bisa dipatahkan ya? Kita akan simak mitos dan fakta selanjutnya setelah kita nelingkan lagu-lagu berikut ini.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Merdeka.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lanjut lagi Bu Sumbo yo. Jadi yang terakhir nih, mitos dan faktanya adalah mitos pelatih asing di Piala Dunia. Jadi selain mitos timnas Inggris dia akan pernah lagi menjuarai Piala Dunia yo, ada juga mitos bahwa pelatih asing dia akan menjuarai ajang ini. Sejak Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 lalu yo, seluruh negara yang berhasil menjadi juara ditukangi oleh pelatih dari negara itu sendiri, alias bukan pelatih asing ya. Jadi pelatih akamsi lah ceritanya. Mitos ini juga dipercaya dan terus bertahan hingga wayah nih. Jadi tidak heran jika rata-rata negara-negara kandidat juara Piala Dunia lebih memilih pelatih lokal. Sini takut namun pilih pelatih impor ya, akan dia nih jadi piala juara Piala Dunia nih. Jadi di Piala Dunia ini nih hanya 9 negara saja mengabaikan mitos tersebut dan mempercayai pelatih asing untuk menjadi pelatih di timnya ya. Nah, ada juga salah satunya nih mungkin Belgia nih dengan pelatih asingnya kan dia ya. Itu dia koran di sana, mitos dan fakta seputar Piala Dunia ya yang Bu Mia kutip dari lamannya suara.com dan semoga menjadi wawasan baru untuk kita semua ya koran di sana, apalagi kita menghadapi euforia Piala Dunia di tahun ini ya. Menyemarakkanlah Piala Dunia tahun ini. Dan semoga Indonesia juga bisa nih masuk di dalam list Piala Dunia di tahun-tahun berikutnya, di 4 tahun berikutnya ya, di 2030 mungkin ya. Itu kalau saya, terima kasih sudah nelinga di rangkaian Samarinda siang dengan Bu Mia pada siang hari ini ya. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan budaya Nusantara ya dengan RRI Tanjung Pinang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bu Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya. Terima kasih kerana di sana sudah bergabung dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kan dia di pukul 15 ada Mbak Putri yang akan mengawali kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Merian. Bu Mia undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Mah, kok bapak itu ngambur-ngamburin sampah sih? Gak kebauan kah?
2: Oh, itu bukan ngambur-ngamburin sampah, Re. Bapak itu nyari sisa makanan yang dibuang sama orang-orang. Tuh, kasihan kan? Makanya Are kalau makan harus dihabiskan, jangan dibuang, jangan ada sisa supaya tidak mubazir.
1: Kasihan ya, Mah, bapak itu harus makan sampah. Mah, boleh gak Mah kue yang Are tadi beli? Are kasih bapak itu aja.
2: Ya boleh dong, boleh banget sayang. Ayo kita anterin.
1: Ayo.
3: Saat makanan yang kita buang membusuk, selain mencemar lingkungan, juga akan menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah menerapkan pola makan bijak dengan konsep 80-20. 80% untuk konsumsi sendiri dan 20% untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Selain makanan tidak terbuang, hidup jadi lebih bermakna.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keroan Nasional Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN memulai upaya pemulihan lingkungan dengan melakukan revegetasi di lahan bekas tambang ilegal di kawasan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara. Lahan seluas 1,6 hektar tersebut dijadikan demplot atau area percontohan rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman berbagai jenis tanaman cepat tumbuh. Program ini merupakan bagian dari komitmen OIKN untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah delineasi IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Syafitri mengatakan pemulihan kawasan tidak hanya bertujuan menghijaukan lahan tetapi juga mengembalikan habitat flora dan fauna serta meningkatkan kualitas lingkungan bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan demplot revegetasi ini diharapkan dapat menjadi model rehabilitasi bagi lokasi bebas bekas tambang lainnya, maksud Bumia. Sejalan dengan visi pembangunan IKN sebagai kota hutan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang.

0: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
1: Iya.
0: Cakep gitu.
1: Oh, cakep.
0: Ih, Kak Julia, meni cantik pisan, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Tiara ya?
0: Kelihatan dong sehat ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Turunin ah bangkunya malu gede banget.
1: Mau dong, bagi dong.
0: Oh, jangan. Kalau ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
1: Ini simpel, mendung-mendung manja.
0: Apa mendung-mendung manja?
1: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
0: Kalau manja sama yang di studio boleh nggak aku?
1: Oh, boleh, ada tiga, satu, dua, tiga.
0: Iya, mana dia mau aja dia main, lo pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak sih ya kan?
1: Anak Gen Z.
0: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
1: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
0: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
1: Okay. Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
0: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
1: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
0: Mantap, keren luar biasa.
1: Oke. Okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mbak. Mm-hmm. Ya, ada... Ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
0: Iya kakak lah, kita masih muda.
1: Ada abang Immanuel, Maitri Wisan, JR, namanya panjang ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
0: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
2: Noel.
0: Oke, karena kalau misalnya orang tuh gak boleh di Noel.
1: Iya,
0: salah lagu dangdut itu. Halo, ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya? Cantik banget loh namanya.
1: Kak Konita.
0: Oh, kok Nita?
1: Kok siapa?
0: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
1: Kapan tuh? Baru kemarin.
0: Oh, berarti baru kemarin.
1: Kemarin banget sih. Iya.
0: Satu bulan lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven. Yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
1: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa, menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan mungkin juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu Duta Bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
2: Iya, lagi di Batam.
3: Lagi di Batam, Kak.
1: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih ya menjadi Duta Bahasa 2026. Kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Penita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Ya, dari Penita dulu ya, kan? Perasaannya jujur karena tuh tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pemenangnya. Karena dari awal itu emang coba aja.

0: Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada coba memang terus selama saat itu kan kita bisa berusaha bisa memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi kan ternyata seperti ini juga gitu ya.
1: Oke. Okay. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
2: Iya, benar
0: Pak. Seleksi lancar. Nah, panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
1: Berarti ini di antara kedua Bang Imel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
2: Belum.
1: Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
0: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan.
1: Oke, tapi menurut Bang Emmanuel dan Kak Kunita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
0: Ini dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi gitu.
2: Kalau dari kita gimana? Sama sih, kurang lebih sama kayak dunia. Mungkin di maupun saya kita ada di 10 besar yang tinggal sendiri untuk pilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika mau di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya ya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu bagian kedua menggerakkan.
1: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu apa paling mendebarkan nih? Kenyataan gitu.
0: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya yang memang tantangan terbesarnya itu sama seperti fokus atau tidak, karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus dibiayai ya, dibiayai gitu. Dan
2: jadi pada saat itu kita sendiri hanya mainkan kelas kita yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan itu dari situ pesat video. Jadi kalau kita video itu adalah proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan oke dari
1: Benar sih, kalau kita ikut fakultas sih kerjanya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya terpilih dinyatakan sebagai pemenang, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
0: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulainya bawa siapa yang baru untuk kita ikutan lingkungan kita. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke beberapa rotik, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dibuktikan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi
1: identitas. Oke, okay. Jadi kayak lebih ini ya mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke, okay. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori
0: bisnis ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak kan, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberi tahu pada kita semua bahwa rasa identitas itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gampang gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, itu beberapa daerah yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak, tidak bisa lagi, karena memang dampak organisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini harus kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
1: Oke, kalau dari Karina gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih Kak, maksudnya dan mengangkat dari lingkungan politis yang ada di teman-teman kita, lingkungan kuliner kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita ada berbicara tuh campur bahasa tentang ini dan mulai untuk kesempatan dari bahasa sebagai seperti itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman sekalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia dengan benar dan jangan banyak kita dengan budaya yang tidak boleh saya mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti itu.
1: Oke, betul sekali. Yang di tanah Melayu itu ya, bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Jadi persyaratan lagi.
0: Bahasa asing kalau dari saya dan bahasa Inggris.
2: Kita sama bahasa Inggris juga.
1: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke. Okay. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
2: Bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi keluaran, menjadi
1: jadi pantun itu pantun itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
2: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang situasi di dalam teks keluarannya aja.
1: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Pak Ina menurut dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apakah sudah menyukai sebuah pantun? Jadi lebih ke kepala kerennya. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
0: Kalau dari saya sendiri Kak, karena saya lupa. Nah, itu mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya? Boleh tahu fokusnya kemana dia menggunakan. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Jadi dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya belum
1: sampai
0: sekali ya.
1: Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Manuel tuh supaya saya berpantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
0: Saya, wah ini pertanyaan manisnya. Soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke terus ada pindah ke Manado, ada pindah ke Manado.
1: Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu nih, apakah Kak dan Abang ini berdua berarti di Kak Umah nih, tak pakai bahasa Melayu?
0: bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan, karena emang masa kecil saya pun sempat mendengarkan bagaimana pemimpin bicara ya. Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana.
2: Kalau Pak sendiri, keluarga besar Pak Gitar, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli, kan? Jadi ketika kita berkumpul sama Ibu Mama itu berbicaranya bahasa Melayu, walaupun sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan orang Jawa.
1: Oke. Jadi memang karena lingkungan ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai ada lah gitu ya.
2: Tak
1: ada panggil, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
0: Oke, duta bahasa di masyarakat ada ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
2: Kalau dari diri saya sendiri, duta bahasa ini kan merupakan kepanjangan tangan diri atau bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa benar gitu, untuk melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing gitu, seperti
0: apalagi karena biasanya kegiatan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya dan kami juga menggunakan itu kak. Tapi karena persoalan dari duta bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti tergantung untuk bahasa ya.
1: Baik, jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
2: Iya benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
2: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari pantun itu suka. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata terbiasa sampai kita sebenarnya dan awam, karena siapa-siapa dari pantun itu.
0: Kalau saya sih, sebagai orang yang sering pantun, perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana secara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti Gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kak, seperti saat ada acara di dalam pantun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya menunjukkan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, ikuti tren globalisasi ya kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Okay. Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk kita, masyarakat, bahwa kita itu bisa mencoba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Kita awalnya mungkin ada yang bimbel, mungkin ada yang tidak percaya diri, maka saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya sangat juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau apapun juga ya ada suatu kata-kata lain bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan Pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa ini. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
2: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Oke.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30-31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, yang pulang ke Jakarta nanti.
1: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah, kalian sebagai generasi, kalian menilai Gen Z ya, berarti Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah, gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu?
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di benaknya, ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan berpandang konten ya. Seperti pandang pertama kami berdua yaitu berkunjung ke kedua batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja tapi ada motif-motifnya, ada tentang filosofinya dan tidak hanya sudah tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk jadi ruang akan kesadaran para masyarakat.
2: Lalu kalau untuk ke Korea, pengen di sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan masih kecil dari kita kan jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan kalau nanti kali itu jadi bahasa ini kayak Korea ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional. Apa Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi tergantung bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih ya. Karena tergantung bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
1: Untuk itu yang sabar apa aja, Mbak?
3: Ayah itu kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kasih mereka Gen Z.
1: Masih Gen Z, Mbak.
3: Eh, gimana ya? Kita kan settingan nih. jadi kan jadi ketahuan gitu atuh mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noah sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Dari saya memang sulit banget. Tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan hari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kata-kata khusus dalam bahasa. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menerangkan berbahasa Melayu ini artinya apa, tapi apa yang dinamakan gitu sih. Jadi memang kalau baca atau dengarkan bisa, tapi kalau berbicara apa sih sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, kan harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi kalau masih sampai sekarang itu kita nggak banget sampai sekarang sih belajar banget.
3: Tapi belajarnya jangan sama Aye ya. Kalau Aye sebenarnya ingin hidup, ya mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
1: kemana tuh?
3: Kalau Melayu kan gitu. Aye kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
1: Saudara.
3: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak ke mana?
1: Boleh dekat dalam telepon kita 0771-444-9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
1: Jakarta juga sih, Bo.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Empat dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
1: Tapi kok belum bayar? Kalau katanya ada bunyi nih, Pak.
3: Ah boleh, kita angkat dulu.
1: Kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
1: oke, kita coba ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat kawan kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
1: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh. Ah,
1: sampai ya. Alah, halo.
3: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayu tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayu agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayu cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayu ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
1: Ada, berbalas pantun namanya.
3: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan benci ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelepon, gimana?
1: Oh, udah ini pun dekat WA ada nyepot, tapi ini aja, chat aja, boleh?
3: Boleh.
1: Oke, ini pertanyaannya untuk Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya. Hormat para narasumber Sarah Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf ini mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah, gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silahkan.
2: Oke. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan maaf juga ya bahasa-bahasa kasar, banyak kompos gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita, baik dari lingkungan termasuk kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itu namanya risiko. Dan pulang ada tambahan
0: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicakap ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang terjadi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipersiapkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung panggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: untuk terbiasakan. Dan juga tambahan lingkungan, sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di tempat berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi sebentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu.
1: Iya. Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu.
3: Iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
1: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
1: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja deh, belum lahir ya. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
1: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Oh, kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil kalau ketemu Anya enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
1: Ya Ani gitu.
3: Iya kan? Kiyo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh sangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa dosa aplikasikan di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik ke perusahaan asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan ditinggalkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya ingin mengatakan teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi yang lebih benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat sebelum saya ke Batam, ada yang orangnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kentur. Nah dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang temurun sudah menjadi suatu warisan dan menjadi suatu
2: itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari Nelson Filipina. Nah sekarang mungkin ini sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu, dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi pada dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional.
3: Betul. Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
1: Apa tuh?
3: Namanya Noel Konita.
1: Bukan?
3: Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan nggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang, udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
1: Cara tuh.
3: Kalau datang sini nanti ya udah datang aja.
1: Oh, enggak ada penyambutan lain
3: kok. Oh, ada, ntar kita tari ini, tari gelombang.
1: Ya. Yeah.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta diangkat gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
2: Halo,
3: silakan, Pak. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa sih Mas Dese?
4: Kena Adinda.
3: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
4: Dengan Leman Pak.
3: Dengan siapa?
4: Leman
3: Bang Leman.
4: Iya Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
4: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
4: Tanggung Lampung
3: Pak. Iya.
4: Ini dengan kata siapa yang Tanggung Pinang?
1: Ya saya Julia.
4: Selamat siang Mbak Kakak Julia.
3: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan Noel sama Konita.
4: Iya.
3: Gue silakan Bang Leman.
4: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya dan di apa ingatnya nih.
3: Iya.
4: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa Gaul, bahasa Betawi dan bahasa Menian? Ya, Menian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
4: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu?
3: Oke,
4: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
1: minum apa?
3: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: Itu boleh peminta beritahu
3: sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana.
2: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu, mungkin
3: aku ya. Dia tapi bahasa orang tua zaman dulu, kayak gimana tuh?
1: Betul lah, saat perlu ada.
3: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu, ada mau ke Niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
1: Paling kayak misalnya apa ya, ih budak tuh bedelo sangat lah, ah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong besinar gitu kok, ih macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
1: Bedelo sangat lu dia tuh, ah gitu.
3: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
1: Oh, bahasa gaulnya macam mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
1: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
1: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu Pak Melayunya.
3: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita selain tadi kebetulan jarang ya, kalau lebih ke keluarga suku yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Apa ya, Melayu itu jarang ya sama
3: Yang kadang mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
1: Tuh kalau kita sini kan macam iya tuh kan iya, itu kalau ada daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ao. Ih seru.
1: Ao tuh iya gitu.
3: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menuarkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
1: Betul sekali.
3: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembalian-kembalian kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
0: Apa tuh? Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
2: menarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren.
1: Mau ini juga empo, mau ikut tapi panjang betul ya.
3: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
1: Oke, boleh.
3: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
1: Kanan.
3: Oke. Oke, take two. 1, 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Belum, Ayu belum nyebutin. Patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
1: Ya, oke.
3: Oke, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
1: Amin, amin, harus
3: semua. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke daerah Jakarta ya?
1: Ya harus, harus.
3: Harus baik kita main dampu di sini, mau main engkel.
1: Mana-mana banget kok.
3: Ya harus kalau gitu, Kak Julia juga makasih banyak ke Kak Julia ya.
1: Halo Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
1: Ya, Aisyah kutung berdelau kan?
3: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Berdua Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Noah dan juga Konita. Dan buat abang-abang, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rakyat Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

Kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelajar, dan Warga mengikuti workshop Eco Enzim di Gereja Santo Andreas Kim Tegon di Jalan Puspa Gading, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Kegiatan yang berlangsung serentak di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK dan Yayasan Sedulur Bunda Milenial dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bersih Sungai 2026 serta menyambut HUT ke-499 Jakarta. Ketua TP PKK Jakarta Utara, Fida Hendra, mengatakan lokakarya tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik dan menjaga kelestarian lingkungan. Beralih ke berita yang lain, salah satu warisan budaya khas Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yaitu tari Nyambai Ugan resmi tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat tersebut diterima langsung oleh Bupati Oku Teddy Melwansyah dalam kegiatan penguatan branding wilayah melalui kekayaan intelektual yang digelar di Hotel Arya Duta Palembang 17 hingga 19 Juni 2026. Teddy mengatakan pencatatan tari Nyambai Ugan sebagai KL komunal menjadi langkah penting dalam upaya perlindungan hukum sekaligus pelestarian budaya asli masyarakat Oku. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kak, lihat. Ini monyetnya lucu banget.

0: sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktu

0: Aisyah, aku mau nanya sama kamu.
1: Nanya apa?
0: Sebenarnya Tani apa sih?
1: Hah? Maksud kamu? Ya temen lah, apa sih kamu?
0: Oh, cuma teman.
1: Iya, emang apa lagi? Di situ.

0: Iya, Dendang Marian, waktunya Tamdang, Dang, Dangdutan, Bu Sombo. Marian kali ini sama Rinda lumayan hangat ya. Selamat menikmati perjalanannya di hari Minggu 19 Juni 2026 kali ini. Rangkaian sama Rinda Marian, Bu Putri kawannya Tam segalanya Bu Sombo sampai di zona petang Kendia yo. Lagu-lagu Marian kali ini spesial buat Etam Galanya Mas Hestian Linga Pro 4 RRI Samarinda. Bisa Etam Galanya lihat Bu Sombo ke Facebook ya, dan juga di RRI Digital Bu Sombo di Pro 4 RRI Samarinda tentunya. Hari ini Mbak Putri punya lagu dari nomor 1 sampai nomor 17 ya, bisa dilihat-lihat dulu Bu Sombo ya. Yang mau bergabungan lewat WhatsApp dipersilakan juga, boleh seperti biasa ya, untuk pesan singkat dan juga telepon WhatsAppnya ya Bu Sombo. Bu Putri buka jalur teleponnya, mau bergabungan silahkan di 0541-736-152, boleh di 7272-656. Kita sapa dulu di seberang sana, ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Denang Marian.
0: Iya. Dangdutan. Iya, Busu. Apa kabar kita, Leh?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Hari berhenti hujan nih.
0: Habis hujan?
1: Iya, berhenti hujan.
0: Iya, habis hujan sama. Deras gak di sana, Busu?
1: Deras.
0: Wih, deras, sederas apa tuh? Sederas pitisnya Busu Kutai. Amin, amin. Busu, ada lagu apa Busu?
1: Lagu apa?
0: Kita punya lagu Sayang Aku Sayang, ada Goyang Gagak, Tak Mungkin Kembali, Lebih Dari Selamanya, Terpanah Cinta, Satu Rasa Cinta, terus ada Mengejar Badai, ada Dia, Jomblo Imut Idaman Mertua, Nggak Pakai Lama, Tutup Jangan Bersedih Mikirin Kamu, Mungkinkah
1: Rindu. Empat ya.
0: Nomor 4, Lebih Dari Selamanya.
1: Lebih Dari Selamanya.
0: Iya, oke deh kalau gitu. Sapa salam gasan siapa Busu?
1: Busu Fisal.
0: Heeh.
1: Gasan ke kawan.
0: Iya.
1: Jago.
0: Heeh.
1: Putra Jawa.
0: Iya.
1: Ada Mas Reju.
0: Heeh.
1: Ada udah.
0: Ya.
1: Awa. Mana?
0: Ya.
1: Itu yang kuat putri ya.
0: Oke, Busu.
1: Putri bujung gue.
0: Ya.
1: Maafkan.
0: Iya, Busu. Nih papa leh. Makasih ya, Busu yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, ada Busu Kutai ya, menjadi penelpon pertama kita di Marian kali ini, Busu Mbo. Dia request lagunya Lesti featuring Vildan ya. Waduh, ini jebolan Dangdut Akademi semua ya. Keren dari sana, Lebih Dari Selamanya. Yang mau bergabung lewat WhatsApp ya, silahkan juga Facebook silahkan ya. Seperti biasa di perjalanan yang macet di Samarinda ya, walaupun hari Jumat Bu Sombo ya, dengar-dengar dah bagi rapat ya, Kanaan Bu Sombo. Waduh, semoga naik kelas aja lah ya. Kita sapa dulu di belakangnya, ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Dendang Marian. Halo. Naham, kenapa pulang itu? Kenapa pulang seperti itu? Dipicik-picik, kalau kedengaran suaranya tuh sudah diangkat. Ya kelompok Mia ya. Ketik, mati. Halo, assalamualaikum, Dendang Marian.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Den. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Ah, Busu Tajudin Minahasa. Apa kabarnya Busu?
2: Sehat. Ini Mbok siapa nih, Pak?
0: Salah, sama Mbok Putri.
2: Mbok Putri, ya maaf.
0: Iya. Enggak apa-apa deh.
2: Iya. Gimana kabarnya, Mbak?
0: Alhamdulillah Bukti? Sehat, baik.
2: Alhamdulillah.
0: Busu mau lagu apa, Busu? Lagunya kita lagu dangdut nih.
2: Langsung ke lagu nih.
0: Iya, emangnya mau ditanya-tanya apa nih?
2: Iya. Mohon maaf deh tadi mungkin salah ngomong. Gimana cuaca di sana?
0: Di sini abis hujan sih, tapi udah cerah lagi. Kalau di sana aman ya cuaca?
2: Panas di sini, Mbak.
0: Oh, panas ya malah ya. Hari ini di sini panas nggak ya, Mbak Mia tadi? Panas nggak ya? Hujan ya hari ini.
2: Oke, okay. Apa udah makan Bapak Trin?
0: Kenapa?
2: Udah makan?
0: Belum, kalau makan belum, mau dikirimin ya dari Minahasa ke sini.
2: Jauh sih.
0: Aduh, gak apa-apa loh, di GoFoodin ya, RRI Perompat Samarinda, Jalan M. Yamin.
2: Iya, wow.
0: Waduh, setuju, soalnya ada Mbok Mia juga nih di sini berdua nih kami nih.
2: Nah, berarti paketnya dua paket ya.
0: Bercanda aja kita, Busu.
2: Iya, oke, okay, buat lagunya Mbok Putri aja yang pilih deh.
0: Oh, oke, okay deh, kalau gitu.
2: Ya, salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin.
0: Iya.
2: Ya, buat Mbok Putri selamat bertugas, jaga kesehatan. Okay. Besok siaran apa?
0: Besok siang. Ih, kok tahu sih?
2: Biasanya kan habis sore siang.
0: Oh iya, benar. Udah tahu ya jadwalnya.
2: Iya.
0: Iya deh.
2: Buat Mbok Putri, maaf tadi salah sebut nama.
0: Iya, enggak apa-apa. Biasalah manusia ya, suaranya mirip-mirip.
2: Iya. Tapi kalau Mbok Putri kan harusnya lebih, bisa lebih ditebak, lebih dewasa kan suaranya gitu. Iya, makasih Mbok Putri, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Iya, jadi penasaran nih siapa tadi yang gabungan ya. Udah diangkat baru tetot-tetot-tetot, langsung dimatiin tuh. Kayaknya ini ya belum siap ya, lagu-lagunya masih milih. Ya udah gak apa-apa deh Mbok Putri, kalau gitu ngawani tamkilanya dengan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kita ketemu sama lagu pertama dulu, requestan dari Busu Kutai. Ini lebih dari selamanya dari Vildan featuring Lesti.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia, kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
4: Dendang Merian, waktu

Iya, ada nama Rian, keren dan sanak. Iya, dah ada masuk gabungan lagi dari WhatsApp. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Dendang Rian, waktunya tamdang, dang, dangdutan. Request lagu pilihkan. Request lagu pilihkan lagunya. Nah, jadi ini request kami tampilkan nih, Busu. Aduh, ayo coba. Salam untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Bunyi Sida, selamat sore, sehat selalu bersama dengan keluarga. Untuk yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Makasih ya. Busu Hamzah Yusuf di Jambi ikut gabungan Merian kali ini. Kalau begitu khusus buat Busu Hamzah, kita kasih lagu ini aja lah ya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Oh, ini aja, ada Feni Nur, enggak pakai lama ya. Mbak Putri mau lihat dulu ya ke Facebook, karena di sana kita bergantian ya. Tadi kan udah lewat telepon, lewat WhatsApp juga sudah. Sekarang kita ke Facebook. Kalau dari Facebook kali ini Mbak Putri lihat belum ada gabungan komen ya. Oke lah, kalau begitu Busu Mbok, kita ke RR Digital dulu. Kali-kali ya ada yang gabungan lewat situ ya. Tegaknya sih ini ada ya ini. Oke lah, kalau begitu Busu Mbok, langsung aja ya. Sebelum nanti juga kita akan nelinga di Habar Etam, Busu Mbok, langsung aja kita nikmati lagu dangdut selanjutnya. Dari Feni Nur, ada Gak Pakai Lama.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit mulut dan kuku atau PMK saat ini mulai sembuh seiring upaya pengobatan yang dilakukan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Arini Nikmah, menyatakan catatan dari puluhan kasus tersebut sebanyak 14 ekor ternak dinyatakan sembuh, 3 ekor masih dalam proses penyembuhan, sedangkan 7 ekor dilakukan potong paksa. Upaya pencegahan, Sida katakan, selain melalui sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan ternak, pihaknya juga kembali menggenjot vaksinasi PMK. Ia mengungkapkan selama tahun 2026 pihaknya menargetkan bisa melakukan vaksinasi PMK terhadap 2.500 ekor ternak sapi atau jua kerbau. Pasca Idul Adha, Sida mengatakan yang patut diwaspadai justru hewan ternak yang masuk, maksud kami yang baru masuk kandang sehingga harus menjadi prioritas pemeriksaan dan vaksinasi PMK. Sida juga mengingatkan peternak untuk tetap waspada karena kasus sebelumnya dari satu ekor ternak yang terjangkit, semua ternak yang di kandang ikut tertular sehingga harus dilakukan potong paksa. Untuk itulah pentingnya menjaga kebersihan kandang dan pemeriksaan kesehatan secara dini sehingga ketika muncul gejala yang identik dengan PMK maka ternak harus segera diisolasi agar tidak menular. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, keren dari sana. Lanjut kita bedangdutan. Lagu-lagu Merian ini yang ada dari Rani, dari Ridwan, ada lagu Nasar, ada Eri Susan, ada lagunya Wawa dari Tasu Giarto, Jo masih ada lagunya Wulan Kaila, ada Uci Sucita, Ayu Ting Ting, Jo masih ada ya, Busumbo sama lagu Wulan Permata. Mbak Putri mau sapa dulu di belakang sana. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Danang Marian.
1: Waktunya tamdang dangdutan.
0: Dangdutan. Bu Sari, dah makan kah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Busu ndak lagu apa, Busu?
1: Ya, nomor 1.
0: Nomor 1 sudah diputar, Busu.
1: Nomor 2.
0: Ndak tahu nomor 2 masih ada ndak ya. Kita ada lagu dari Rani, ada Ridwan, lagunya Nasar, Eri Susan, ada Wawa Marisa. Ada Rita Sugiarto, Busu, ada Wulan Kaila, ada Uci Sucita, Ayu Ting Ting, sama Wulan Permata. Mau yang mana, Busu?
1: Ya. Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting, mikirin kamu, boleh. Sapa salam buat siapa, Busu Ari?
1: Ya. Salamnya buat nikmat Bapak Trinya, ucapan selamat untuk
0: diri. Oke, terima kasih banyak, Busu. Selamat beraktivitas ya. Kembali, yo.
1: Ya.
0: Iya, kita sapa lagi. Belakangnya ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Danang Marian.
2: Waktunya etam dang dang dangdutan.
0: Dangdutan. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan orang jauh.
0: Ya ampun, jauh benih le.
2: Iya.
0: Sehat kita, Mbok?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah lawas le, tiganya kita ndik bertemu nih, Mbok.
2: Iya, Kak.
0: Iya, le. Kapan ya? Jarang
2: yang sore ini jarang.
0: Iya, benar. Kecuali hambat.
2: Iya, itu.
0: Tiga apa cuaca udah kita nih? Panas juga kah?
2: Iya, lumayan.
0: Oh, lumayan.
2: Tadi siang kan hujan.
0: Iya, tadi siang hujan. Oh, kebagian juga ke di sana hujan.
2: Hah?
0: Kebagian juga ya di sana hujan ya?
2: Lah. Ya jelas dong.
0: Mbak Putri kira di kan biasa hujan lokal.
2: Orang hari Rabu itu malah banjir.
0: Oh iya, kembok ya Allah. Tapi sampai masuk rumah mandi.
2: Ya masuk lah.
0: Ya ampun sihannya le. Tuha kita nih dikit-dikit banjir pagi di situ Mbok yo.
2: Sudah langganan.
0: Sudah langganan sampai berhubang seorang Mbok. Kita ndak lagu apa Mbok?
2: Aku lagu dari Rita Sugiarto aja sudah.
0: Rita Sugiarto boleh.
2: Apa itu?
0: Dia judulnya.
2: Oh iya.
0: Oke.
2: Iya memang.
0: Dia memang Rita Sugiarto ini. Ya deh, salam
2: ya. Salamnya ada Bunda Mbok Nana, selamat sore. Ada Gus Mamat juga selamat sore. Ada Bu Sumisran selamat sore. Anu jam 2:30 kan?

0: mulainya ya?
1: Jam 3.
0: Oh, jam 3 ya mulainya ya? Saya kira jam setengah 3.
1: Jam 3.
0: Ada ini siapa? Mbak Reni. Ada Bu Abdul Rahim, Jadul Syukur. Ada Bu Eka. Salamnya buat galanya aja sudah.
1: Oke.
0: Tak tunggu lagunya ya.
1: Oke, Mbak, siap.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yul. Kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Assalamualaikum, Denang Marian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Denang Marian.
1: Iya, Bu Sul. Kita ndak
2: Bawa Marisa apa judulnya?
1: Apa tuh?
2: Bawa Marisa.
1: Wawa Marisa mengejar badai, Bu Sul.
2: Wah, iya, sudah mengejar badai.
1: Oke, cocok sudah hamun tiga itu.
2: Jadi, Mbak, saya pas Mbak Yulia di Tamelo. Ditanya itu Sebendi, banjirnya semena sejempol punya. Wafat saya ketahuan Mbak, ngakak.
1: Iya Allah. Tapi benar sejempol kah?
2: Iya, iya, sekali salah nih kan. Sedengkul punya Mbak.
1: Oh, astaga.
2: Langsung Bu Sumendi nyuruh nembang-nembang, Bu.
1: Ya Allah.
2: Satu di pusingnya Bu Yuli nembang. Air mata saya itu jatuhan, Bu.
1: Kenapa?
2: Cepat pisau, Bu. Ke pipi saya itu.
1: Sekalinya
2: Bu Yuli nembang.
1: Oh, kalau ais sekalinya sambil anu Bu Yul nembang lo, kita mana tai bawang. Aduh, hai Bu Banyuan mata.
2: Aduh, ini saya. Jadi satu jeli sarang ketawa. Jempol, kenapa? Jempol anu banjir, kamu sedengkul.
1: Salah.
2: Dari kamu. Ya biasanya meren di pernah jarak sama Bu Yuli itu.
1: Itu ha, tumben ya.
2: Tapi meren, mun radio sebelah, Bu. Lagu-lagu Jawa, wah. Mun nembang tuh, Bu. Semuanya orang senang, Bu.
1: Iya, memang.
2: Tapi di tempat tuh nembang, Bu.
1: Iya,
2: Ya dan Mbok, saya ndak olahraga Mbok dengan Bu Sudahem Mbok ini.
1: Iya.
2: Ini sudah ada ngalainya di rumah.
1: Oke, hati-hati di jalan
2: Bu. Mbok Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya nih sebelum kita nikmati lagu. Ada kering-kering sepeda ini, ada siapa di mana? Assalamualaikum, Denang Marian.
3: Waalaikumsalam, Denang Marian. Marian Dangdutan.
1: Dangdutan. Dah sabar beneh menanti Bu Sunia ya.
3: Iya, Mbok. Lama sudah ku tadi.
1: Itu sudah lama menunggu. Waduh. Mau lagu apa, Bu Sul?
3: Lagu apa ada musisinya, Mbok?
1: Kita punya Rita Sugiarto sih.
3: Sudah lah?
1: Belum nih, baru mau diputarkan.
3: Oh, mau diputarkan?
1: Iya, judulnya Dia, Bu Sul.
3: Oh, siapa? Ada siapa lagi, Mbok?
1: Ada Ayu Ting Ting, ada Rani, ada Ridwan, ada lagu Nasar, Eri Susan, ada Jua. Ada Wawa Marisa, ada Wulan, Uci Sucita, Wulan Permata, nama yang mana?
3: Uci,
1: lagunya Uci, Jangan Bersedih.
3: Ya ya, jangan bersedih.
1: Oh, iya, jangan bersedih.
3: Sedih, aduh.
1: Huhuhuhu. Ya udah, ada sapa-sapa kesan siapa musuh?
3: Sapanya anu Bu Yuli tadi ya.
1: Heeh.
3: Bu Yuli, Bu Nana, Bu Mereka, Bu Reni.
1: Iya.
3: Bu Abdul Rahim, Bu Abdul Syukur. Bu Kenjani, Bu Nasun, Bu Farida, segalanya ya, Bu.
1: Dan setan, Bu. Amin.
3: Bu Putri, mudah sehat, mengalahkan rezekinya. Makasih, Bu.
1: Ya, amin. Makasih, Bu Sul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sul. Cuaca makin panas, makin membara, Bu Sumbo. Ya, apalagi kalau katanya Ayu Ting Ting mikirin kamu. Makin sudah tuh.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari

0: Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Samarinda Busombo, balik lagi kita bedangdutan ya dengan lagu-lagu yang masih Mbak Putri belum putarkan ya, ada yang belum apa namanya belum dipilih, ada yang sudah dipilih juga ya, kendia HIO Mbak Putri putarkan, mohon bersabar ya kerandens anak. Nih ada gabungan lagi lewat telepon, kita sapa dulu, ada siapa di mana, yang mana nih, oh yang ini. Halo, assalamualaikum Denang Marian.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Iya, Bu Su. Kenapa leh dibuntut baru gabungan nih?
1: Waktu itu dang dutan.
0: Kenapa tuh?
1: Ubur-ubur ikan lele cepat angkat leh.
0: Waduh. Itu pang ubur-ubur ikan lele, kasian deh lo. Lo udah nyambung, eh, memang.
1: Mbak Putri.
0: Ibu Su.
1: Ya, isinya bisa diguyur hujan tadi Mbak Putri.
0: Itu Pang Busun di mandi Pang, makanya diguyur hujan. Ya Allah, Ibu Su.
1: Mbak Putri, lagunya apa ada di situ Mbak Putri?
0: Ada lagunya Nasar, ada Eri Susan, ada Ulan Kayla, ada Ulan Permata, Ridwan Lida, ada Rani Zamala sama Uci Sucita.
1: Ayu Andari ada di lagunya situ?
0: Siapa?
1: Ayu Wulandari.
0: Nggak ada, nggak masuk. Kenapa lagi si Wulandari ini nggak ada dia menyanyi sibuk?
1: Mana aja Nasar aja dong.
0: Nasar. Nasar terpanah cinta.
1: Mati-matiin lampu ya sayang ada kayaknya.
0: Ndi, Mariannya lain yang itu. Terpanah cinta.
1: Terpanah cinta. Salam aja lu Mbak Putri ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Bu Sukuta yang ada di Mengkerawang, buat Mbak Nana yang ada di Mengkerawang, ada Bu Semamat, ada Bu Serenggani, Bu Seda, Hamdan ATT, Bunda Yuli, Mbak Yuli, buat Bu Suhago, ya buat KBTV Awis.
0: Oke.
1: Hari Jumat datang Mbak Putri, jaga gigi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya.
0: Amin.
1: Banyak-banyak terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Dan cepat dan gabus. Makin cepat makin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat bener. Takut bener Mbak Putri sampai ngepot-ngepot. Iya, kita sama lagi kalau gitu lewat telepon WhatsApp ya, kita gantian Bu Sombo. Halo, assalamualaikum Bu Su.
2: Halo, assalamualaikum Bu.
0: Iya. Putri. Iya, bener. Iya. Mas Sulaiman, apa kabar kita?
2: Kabar baik, Bu.
0: Alhamdulillah.
2: Sore ini bisa gabung bersama Mbok Putri acara Dendang Merian ya.
0: Iya, bener.
2: Iya, jadi informasi update di sore hari ini terutama sekali di Jalan Jakarta, Mbok, di Lobakung ini informasi cuacanya cerah ini, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, untuk informasi kadang ini cerah mulai pagi nih sampai
0: Naham. Mana suaranya, Bu Su? Naham, tepagat kah ini? Tutut, Bu Su.
2: Halo.
0: Halo. Iya, Bu Su. Halo. Tepagat kah suara kita nih?
2: Jadi informasi lalu lintas juga nih, Mbok.
0: Iya.
2: Terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 terpantau ramai lancar ini, Mbok.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, jadi kembali kepada acara Dendang Merian, Mbok ya.
0: Iya, betul.
2: Lagunya yang sudah
0: yang masih ada ini, Mbok. Kita punya lagu Uci Sucita, Nasar, Rani Zamala, Ridwan Lida, Eri Susan, Ulan Kayla sama Ulan Permata.
2: Eri Susan, Mbok.
0: Eri Susan, boleh. Satu ya, rasa cinta.
2: Salam
0: ya
2: semuanya pendengar setia RRI Pro 4 Bola.
0: Iya, oke, Bu Su.
2: Acara Dendang Merian, semoga kita selalu terhibur.
0: Amin.
2: Karena ini menjelang malam Sabtu dan malam Minggu, kena.
0: Nah, bujur.
2: Semoga lancar aktivitasnya, Mbok.
0: Iya.
2: Ya, Mbak Putri juga semoga sehat.
0: Amin.
2: Kru-kru RRI Pro 4 juga Mbak lah.
0: Iya, usul.
2: Yang lagi bertugas ataupun di mana saja berada.
0: Iya.
2: Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya. Busu-busu Mbak tua-tua di mana saja berada. Semoga sehat berataan.
0: Amin, Busu juga.
2: Terima kasih Mbak Putri atas waktunya.
0: Iya, Busu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su Sulaiman ya di Jalan Jakarta sana. Dah ikut tamajua merian ini. Alhamdulillah yo. Yang mau bergabungan boleh Nih deh, kita gantian ya. Kita gantian dulu ya. Dari sini WhatsApp ada pesan singkat dari Mek Dava. Sidan enggak lagu nomor 17. Oke, lagu nomor 17 masih ada, Mbok. Ya, tolong pusingkan bunyi Sida. Dia kita putarkan yo. Siapa lagi nih? Ada pulang umpat di buntut nih. Halo, assalamualaikum, Danang Marian.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya tandang dang dutan. Suka buntut, nyaman buntutnya, Mbok.
0: Waduh, lain buntut itu busu.
2: Oh lain kah?
0: Kalau amunnya buntutnya jukut, iya bujur.
2: Ya itu makanya jukut jiwa, bandeng nyaman bo. Apalagi dibakar, dijukut, di anu itu di wah nyaman bener.
0: Wah. Kemudian digoreng be, nyamannya.
2: Iya sambal moyo.
0: Be, bah busu nih jua, maulah kita beliuran.
2: Habis mulang siaran kan bisa mukar mo ya kan ada pitisnya. Ada pitisnya sabar ai dulu ya kan. Sabar. Tanggal tua juga ini ya kan.
0: Iya, tiguai dulu dimakan.
2: Itu. Alhamdulillah masih aja tempe juga mau bisa ya kan, tahu juga bisa.
0: Iya, nih papa kita bentuk aja tempe tuh jadi jukut kalau.
2: Beh, mantap itu, Mbok.
0: Betul. Apa nih?
2: Sebenarnya itu, Mbok, mun iwak apa kan mun ada bunduk. Ya, siap.
0: Apa?
2: Amun apa namanya? Amun iwak kada ada bumbunya, kada nyaman boy. Yang nyaman kan bumbunya. Coba kayu jabukin dibumbui.
0: Iya, pang bene.
2: Lagunya umpatan aja, Mbok. Okay, terakhir juga penelponnya penutup kalau juga sudah, Mbok, ya. Waktunya juga temepet ini, Mbok, ya. Yes, segalanya, Mbok. Tadi buat busu Mamat tadi, buat setan selalu, buat semua. Pokoknya segalanya, deh. Okay. Juga busu Misran tadi. Pertama, buat setan semuanya. Buat Mbok Putrinya, buat setan, Mbok, ya. Selamat buat hari Sabtu dan hari Minggu.
0: Ini hari Jumat, leh.
2: Iya, malam Sabtu.
0: Oh, malam Sabtu, Kak. Oh, iya.
2: Ya, malam Sabtu lagi nonton bola. Ya, sama ini kan. Malam ini bola sampai subuh pang bola ya, Mbok, ya kan. Sampai pagi, Mbok, ya kan. Meleh aja ya, Mbok, ya kan. Tempat ini enggak ada di samping. Ada kopi juga ya kan. Iya, sudah makasih Bu Seo, Mbok, ya. Kasih sampai telat juga, Mbok. Terima Putri, wasan Mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sabda syukur. Ya Allah, telat-telat sudah sampai. Oh, nih lagi dah kalau gitu ya kita bacakan pesan singkat di WhatsApp. Ternyata ada masuk gabungan Bu Serinjani. Iya, mohon maaf ya, saya tidak melihat. Wah, parah memang Bu Putri ini. Saking banyaknya nih yang gabungan ya. Assalamualaikum, Danang Marian waktunya tamdang, dang detan. Saya request lagu dangdut enggak pakai lama, bunyi Sida. Tadi sudah Bu Putri putarkan sih sebenarnya ya, Bu Su ya. Dah di awal tadi dah tuh. Untuk keren sana pendengar perempat sama Rinda, bunyi Sida selamat ucapannya selamat Marian, selamat berarti aktivitas sehat selalu untuk Mbak Putri. Terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Salam hormat dari Gunung Rinjani, si pengelana Nusantara. Lagi di bumi seribu pura, bunyi Sida. Nih bunyi Sida nih Juan nih. Apa namanya membalasi busu Abdul Syukur tadi tuh. Apa dintunum Mbok Jukut tuh sambalnya asam kuini mantap. Weh, iya. Beh, mohon asam kuini beh dah. Anu liur-liur sudah ini. Banjir sudah liur. Ya Allah, kan masam-masam pedes ya, aduh nyamannya. Tapi pang, nalih cari kuini Mbok Putri ndak dapat kuini. Munnya di pasar-pasar mungkin masih ada ya Mbok Busu ya, amun pohon-pohonnya ini dah ngali dah Mbok Putri mencari banyak ditebangi aja dah tuh yo. Terus juga Bu Sumbo yang mau bergabungan, tegaknya nih Mbok Putri kau lagi menerimakan ya. Mohon maaf karena Mbok Putri masih akan ada lagu-lagu yang diputar ya. Kalau begitu sekalian pamit ya di Marian kali ini dengan lagu-lagu dangdut. Kita kan dia ketemu di Janur Bu Sumbo. Langsung aja dah ketemu sama lagu requestan selanjutnya dari Bu Suiis nih, ada Jangan Bersedih.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Keraan Sanak PT Pupuk Indonesia Holding Company mencatat lonjakan laba secara tahunan sebesar 230%, yakni sebesar 6,70 triliun setelah melalui transformasi bisnis. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria mengatakan pendapatan year to date sebesar 47,71 triliun atau tumbuh 49% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja operasional yang semakin kuat turut mendorong EBITDA mencapai 11,36 triliun atau meningkat 132%. Sementara laba bersih tercatat sebesar 6,70 triliun. Oleh karena itu, BP BUMN dan Danantara terus mendorong PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk memperkuat kinerja bisnis sekaligus menjaga perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pada 19 Juni 2026, SIDA menggelar pertemuan dengan direksi PT Pupuk Indonesia Holding Company untuk membahas perkembangan bisnis perusahaan serta berbagai isu strategis yang memengaruhi industri pupuk nasional. Pembahasan difokuskan pada dinamika bisnis dan pasar pupuk, pengelolaan risiko akibat fluktuasi harga komoditas, antisipasi perubahan skema subsidi, serta penguatan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi agar semakin tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja perusahaan sekaligus memastikan dukungan sektor pupuk terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Be, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

snack dan tentunya bersama tadi ada Bujang Ayam. Lagu dari Koko Busumbo yo, ngawani kita galanya sampai di Jelajah Nusantara Merian kali ini. Merapat pada pukul 17 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah di cuaca yang panas ya Busumbo. Matahari silau beneh ya menyinari studio Pro 4 Busumbo ya, di antara studio-studio yang ada. Hanya Pro 4 yang kesilauan Busumbo yo. Ya Allah, memang ya terpilihlah Pro 4 ini Busumbo. Dan sore kali ini seperti biasa, Mbak Putri mau ajak Etam Gelanya jalan-jalan Busumbo di Jelajah Nusantara. Kita jalan-jalan di wisata buat Etam Gelanya yang gawal dengan olahraga-olahraga ekstrim Busumbo ya. Biasanya olahraga ekstrim ini Busumbo ya, untuk kita gelanya yang mau ya, untuk menantang diri ya, memacu adrenalin Busumbo ya, dan juga untuk mencoba berbagai jenis tantangan yang ada di setiap olahraga ekstrim itu. Dan sebenarnya olahraga ekstrim ini Busumbo ya semakin berkembang juga di Indonesia dan punya banyak penggemar. Bisa disebut ekstrim sport atau olahraga ekstrim. Kenapa? Karena olahraga ini Busumbo ya menawarkan berbagai jenis kegiatan yang punya resiko bahaya yang tinggi. Wah, bener sih ya Busumbo, mulai dari olahraga panjat tebing ini kan harus punya skill ya Busumbo. Paling di fisik kita nih kuat dulu, harus fit juga Busumbo ya, dan di sembarang orang juga kalau memanjat tebing Busumbo ya. Ada pula orang-orang kepikiran tega apa kita nih memanjat tebing dan untuk apa gitu Busumbo ya. Nah, balik lagi ya, setiap orang kan punya rasa apa ya, rasa ingin ditantang tuh beda-beda Busumbo ya. Ada untuk menantang diri sendiri ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim Busumbo ya, untuk melampaui batas yang ada lah tega itu. Nah, salah satunya olahraga ekstrimnya ada panjat tebing di tebing Lembah Harau namanya Busumbo. Jadi ini lokasinya ada di Sumatera Barat ya, dan tepatnya itu di Payakumbuh Busumbo. Dan Sumatera Barat ini juga menjadi salah satu tujuan favorit para orang-orang yang gawal beneh dengan panjat tebing itu Busumbo, karena memang ketinggian di Sumatera Barat sekarang ini beragam, ada tinggi dari 80 meter sampai 300 meter. Busumbo, ya Allah, merinding beneh Bu Putri. Dan kemiringannya tuh Busumbo ya, tebingnya itu bisa mencapai 90 derajat. Bayangkan itu bentuk siku-siku kita nih Busumbo, olah nih bentuk L jari kita nih, telapak tangan ya Allah Busumbo, tuh tiga itu ha se-ekstrim itu loh Busumbo. Dan selagi memanjat tebing ya Busumbo, sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita rasakan ya, selain memicu adrenalin Busumbo, menantang diri, bisa juga melihat keindahan alam yang terhampar di sekitar Lembah Harau. Dan jangan lupa juga Busumbo ya, menetam gilanya jalan-jalan ke tebing tega ini, biasanya ada air terjunnya, dan di tebing Lembah Harau ini juga ada air terjun Busumbo di sana ya. Jadi sambil menikmati angin sepoi-sepoi ya dari atas tebing tuh Busumbo, waduh, bisa juga nih menikmati air terjun yang ada. Amun Bu Putri sorang ya Busumbo, di pernah nih kepikiran mau olahraga ekstrim, karena pribadi Bu Putri juga di berani nih dengan ketinggian Busumbo. Ya ampun, tinggi lantai 2 jam Bu Putri kadang gair-gair, apalagi ini orang ya memang luar biasa.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Oke, keren dari sana. Ya, setelah menikmati lagu-lagu dan kembali kita jalan-jalan di Jelajah Nusantara kali ini, Bu Sumbo, masih dengan olahraga ekstrim, yaitu ada para layang di Bukit Para Layang Puncak Jabar alias Jawa Barat. Ya, jadi ini jadi odah layang wisata para layang, Bu Sumbo, ya, dan perlu khawatir, amun belum pernah mencoba olahraga satu ini, karena di sana ada petugas yang siap menemani, ya, dan etam gelanya yang masih pemula, perlu khawatir ya, karena olahraga ini bisa dinikmati oleh siapa saja, Bu Sumbo, yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan juga epilepsi, ya itu boleh, Bu Sumbo, asalkan dengan syarat ya. Terus itu juga, Bu Sumbo, dari Jawa Barat, ada di Sulawesi Utara juga, namanya skydiving. Pernah dengar ya pasti, Bu Sumbo, skydiving ya, tepatnya itu ada di Taman Laut Bunaken di Megamas, Bu Sumbo. Jadi skydiving ini di lokasi Megamas itu, Bu Sumbo, etam gelanya akan merasakan pemandangan dunia bawah laut Bunaken ya, Bu Sumbo. Tapi itu mahal, Bu Sumbo, karena etam gelanya juga kau menikmati pemandangan Taman Laut Bunaken dari atas. Terus tujuh, Bu Sumbo, ya di sana kan laut nya informasinya sih tenang ya, Bu Sumbo, dan juga bukit-bukit ini menjulang juga area perkotaan, Bu Sumbo, ramai dan modern, jadi pemandangannya pasti akan lebih wah, Bu Sumbo, ya, untuk melakukan skydiving di Mega Mas. Terus tuh, Bu Sumbo, di Mokalah Jua di Lombok, ya, udah terkenal dengan wisata ekstrimnya, ada surfing, ya, yang jadi udah orang-orang luar negeri berwisata, Bu Sumbo, nih, di Nusa Tenggara Barat sana, karena memang banyak pantai-pantai dengan ombak yang cukup tinggi, Bu Sumbo, yo, yang biasa dimanfaatkan juga untuk berselancar, salah satunya di Nusa Tenggara, walaupun di Bali juga banyak orang-orang bule ya, Bu Sumbo, kesana untuk melakukan surfing. Terus tuh lokasi yang lagi naik daun ini, Bu Sumbo, justru adanya di Lombok, karena punya banyak pantai dengan ombak tinggi, lautnya juga grece, warna biru. Nah, beberapa pantainya itu yang sering dikunjungi, ada pantai Mawi, terus ada pantai Selong Belana, Bu Sumbo, ya, terus ada pantai Tanjung Aan, dan masih banyak lagi sebenarnya, karena amun kita bekesahan daerah Nusa Tenggara Barat nih alias Lombok ya, Bu Sumbo, banyak loh wisata-wisata pantainya, tinggal kita pilih aja mau yang mana-mana-mana ya, Bu Sumbo, asal kita di mabuk laut aja di mabuk darat hak sebenarnya ya, karena kan perjalanan darat juga ya, Bu Sumbo. Nah, balik lagi, selain ada skydiving, ada surfing, ada para layang, ada panjat tebing ya. Indonesia ini, Bu Sumbo, ternyata memang punya banyak ya olahraga-olahraga ekstrim yang bisa tamgalanya lakukan, tegak flyboarding ya, Bu Sumbo, di Bali sana, atau bungee jumping, Bu Sumbo, ya, ini di Bali juga ya. Aduh, mun nyambuk puter ya, Bu Sumbo, mun ya dah bekesahan ketinggian olahraga ekstrim, dah mbok puter angkat tangan, nunggu aja dari bawah melihati orang-orang teriak itu ya, yang mana serunya ya, padahal menakutkan, Bu Sumbo, ya, menurut Mbak Putri pribadi, nggak tahu mau etam jalannya, mungkin ada yang tertarik ya, bisa lah jalan-jalan ya sambil berwisata, menikmati juga olahraga ekstrim kali ini yang informasinya Mbak Putri kutip dari laman websitenya rajatransit.com. Bu Sumbo, kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Kalimantan tentunya, ada Marandam Cinta.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh ayo, serem.
4: Abang, tolong bang.
2: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
2: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kroanen Senai Ekonom Institute for Development of Economic and Finance M. Rizal Taufik Rahman menilai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP perlu memprioritaskan penguatan modal usaha pada tahap awal pengembangan sebelum membagikan keuntungan dalam jumlah besar kepada anggota. Rizal juga sebagai Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef mengatakan keuntungan koperasi pada umumnya tidak seluruhnya dibagikan kepada anggota, melainkan sebagian disimpan sebagai cadangan modal untuk mendukung ekspansi usaha dan menjaga keberlanjutan bisnis. Pemerintah menyatakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai penggerak ekonomi desa, tetapi juga sebagai sumber baru pendapatan asli desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan 80% keuntungan koperasi akan dikembalikan kepada masyarakat desa, sementara sisanya digunakan untuk memperkuat kapasitas pembangunan desa melalui PADES. Yandri mengatakan skema tersebut dirancang agar manfaat ekonomi dari kegiatan usaha koperasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Namun menurut Rizal, skema tersebut perlu dihitung secara cermat agar tidak mengurangi kemampuan koperasi untuk berkembang dan memperkuat permodalannya. Ia menjelaskan koperasi yang memiliki modal kuat umumnya lebih mampu bertahan dalam jangka panjang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan koperasi yang terlalu cepat membagikan laba. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur panjang dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berumur panjang dan buruk amal perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
2: Duh Mel, ngilu banget dengernya.
3: Enak tahu gigit es batu, apalagi cuacanya lagi panas gini, sensasinya tuh nah seger pol.
2: Iya sih, tapi kalau terlalu sering juga kan nggak baik untuk kesehatan, terutama mulut.
3: Lah emangnya bisa kenapa?
2: Makan es batu secara berlebihan itu bisa mengikis lapisan pelindung atau emal gigi. Nah emal gigi yang tipis ini bisa menyebabkan gigi sensitif, jadi gigi tuh mudah ngilu sama nyeri. Es batu yang keras juga bisa menyebabkan gigi retak atau bahkan patah, terutama pada gigi yang sudah memiliki tambalan atau masalah lain, bahkan bisa mengiritasi gusi loh.
3: Ah, gak percaya ah, orang selama ini aku makan aman-aman aja tuh. Nih, aku tambahin lagi nih gigit es batunya. Aduh, ngilunya.
2: Nah, itu dia gara-gara behemat sih gigit es batu. Tuh, gigit lagi tuh es batunya banyak-banyak.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Perempat RRI Samarinda, kerana yang sana, ya, Mbak Putri ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kaum muslimin muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan mengawali zona petang kita kali ini, Mbak Putri punya kabar informasi kerana yang sana dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasar yang mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau yang biasa kita kenal dengan Sultan Hills, Busumbo, untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia tahun 2026. Nah, dikenal juga sebagai ada wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru Maha Busumbo yo menggelar event tingkat internasional ini menjadi alasan destinasi ini layak untuk ikut kompetisi. Nah, dari Kabid Kepariwisataan di Dispora Parpaser Khairuddin sudah menerangkan juga penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan sehingga bulan September tahun ini, Bu Sumbaya, jadi melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resmi di Instagram API Award Bus Ombo ya, dan juga dengan keunggulan yang dipunya oleh Bukit Sultan, Dispora Par berharap perwakilan Pasar ini kawa tembus setidaknya sampai 10 besar nasional, Bu Sumboyo, karena di sedikit juga destinasi atau juga ada-ada wisata yang 4 Bu Sumboyo ambil bagian dari event API ini atau API ya, Bu Sumbo. Dan selain vote melalui YouTube juga disebutkan Khairuddin, Bu Sumbo bisa mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target, yakni dengan melakukan donasi atau juga sumbangan ya melalui Fort Chris Bu Sumbo dengan nominal sumbangan itu 1000 dihitung menjadi satu suara, dan semakin banyak yang berdonasi maka membuka pintu kesempatan untuk Bukit Sultan masuk ke dalam 10 besar destinasi wisata olahraga Bu Sumbo yo. Dan sini juga berharap penuh ya untuk segala lapisan elemen masyarakat turut mendukung Bukit Sultan ini. Dan selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasar, Kota Samarinda juga Bu Sumbo ikut ambil bagi di dalam award kali ini dengan mengikutkan Bukit Steling ya Bu Sumbo. Dan informasi kali ini selengkapnya kalian akses dalam laman websitenya rri.co.id.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jude Kering, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Kering menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Kering bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jude Kering mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Krondir sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronesona, rangkaian Samarinda Marian tayangnya ada para pupus ya, dan Mbak Putri sekalian pamit undur diri dari ruang dengar etam sekalanya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya, dan selamat menikmati perjalanan malam etam galanya Bu Sumbo. Hati-hati di jalan, ingat utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan etam galanya ya. Mungkin akan banyak orang-orang yang menyebalkan ya, karena buru-buru laju-laju juga Bu Sumbo, harap bersabar, itu ujian ya. Dan sampai di sini Mbak Putri pamit undur diri, Bu Sumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama lagu Kutai, kali ini dari Bubuhan Tama Project, Adik Grece.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerenesana Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi HT minyak kita tetap sebesar Rp15.700 per liternya. Pemerintah wayahini memprioritaskan penguatan distribusi agar produk tersebut lebih mudah dijangkau masyarakat. Mendak menyatakan langkah utama yang dilakukan adalah memperluas distribusi minyak kita ke pasar rakyat. Upaya ini melibatkan Badan Usaha Milik Negara Pangan yaitu Perumbulok dan ID Food. Menurutnya keterlibatan kedua BUMN tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi. Selain itu langkah ini juga bertujuan menjaga ketersediaan serta kejangkauan harga minyak goreng di berbagai daerah. Pemerintah juga berupaya memastikan kebutuhan minyak goreng untuk program bantuan pangan tetap terpenuhi. Namun kedepannya kebutuhan tersebut akan menggunakan merek minyak goreng yang lain. Selain memperkuat distribusi minyak kita, pemerintah meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng merek alternatif atau second brand. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pilihan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Ini toh video
3: guys, video jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Rompaterai Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam ya keren di sana. Buat Tata Kwani lagi nih, etam galanya dirangkaian program Samarinda Malam ya. Nanti berapa sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pada pukul 19 ada program Beranda ya, berita daerah dan Nusantara. Untuk informasi yang pertama nih, buat Tata akan bacakan perakiraan cuaca di kota Samarinda ya, koran di sana. Ini terlihat dari laman bmkg.go.id untuk Samarinda Kota, kemudian Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang, kemudian Palaran. Ini terpantau cerah berawan nih kerana sana dengan suhu 25 derajat Celcius. Kemudian untuk kecamatan lainnya seperti di Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, ini terpantau berawan ya dengan suhu 25 derajat Celcius juga. Kemudian ada sedikit terlupa ini dari kecamatan Sambutan dan Sungai Pinang juga terpantau cerah berawan nih dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan waktunya juga pas ya untuk orang di sana yang mungkin mau perjalanan, mau makan malam nih bersama keluarga atau pasangan. Pokoknya hati-hati di jalan ya, patuhi rambu lalu lintasnya juga. Demikian informasi ini kutip dari laman bmkg.go.id. Dan etam mendingan dulu ya sajian lagu daerah Nusantara sembari menunggu azan Isya pada pukul 19 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, selama menjalankan ibadah sholat isya ya koron di sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita beralih ini ke informasi berikutnya mengenai Pemkot Samarinda pastikan harga bahan pokok terkendali pasca kenaikan BBM. Pemerintah Kota Samarinda memastikan pergerakan harga bahan pokok oyahni masih dalam posisi terkendali pasca kenaikan harga BBM non-subsidi pada 10 Juni lalu. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, yang menyebut potensi lonjakan harga komoditas memang menjadi perhatian belakangan ini sebab dinilai menjadi efek domino dari kenaikan harga BBM. Kendati demikian, pihaknya telah baca arah potensi fluktuasi harga di pasaran dan mulai memetakan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Meskipun potensi kenaikan harga membayangi, Marnabas ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring berkala, tren inflasi di kota tepian sejauh ini terpantau masih dalam batas normal. Stabilitas yang terjaga ini kemungkinan disebabkan karena kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut baru saja diberlakukan. Kendati demikian, pihaknya diingin kecolongan. Dia bilang, Wali Kota Samarinda telah memberikan instruksi kepada tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk mengintensifkan pengawasan di lapangan. Dan dari pantauan terkini, pergeseran harga baru terlihat pada beberapa komoditas dapur seperti bawang merah, bawang putih, hingga ikan layang. Namun sudah menilai dinamika naik turunnya harga pada komoditas itu merupakan hal yang bisa terjadi dan juga menggarisbawahi bahwa kenaikan terjadi wayahni adalah pada sektor BBM non-subsidi. Oleh karena itu, dari hasil pantauan sejauh ini, baru beberapa komoditas tertentu saja yang mengalami kenaikan harga. Namun situasi tersebut masih dalam batas kendali. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Baik, Ronesana, demikian beranda berita daerah dan Nusantara ya. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan ada Gondangdia Relay dari Prompat RRI Jakarta.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Memperkuat ekosistem ekonomi wilayah ibu kota.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Tegal ngegelar puncak acara adat Ruat Bumi Guci tahun 2026 di kawasan wisata Guci, Kecamatan Bumi Jawa pada Selasa 16 Juni lalu. Kegiatan yang langsung meriah itu diselenggarain sebagai wujud rasa syukur masyarakatnya atas melimpahnya hasil bumi. Selain sebagai ritual adat, agenda tahunan itu juga menjadi momentum ikhtiar bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung kebangkitan sektor pariwisata Guci pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Sampai di mari dulu beritanya. Aya Darmanisma di kabar berita jam 6 pagi esok.

0: Lagu dari David Lau dengan Ika Amoy dengan Pokoknya Beres. Segala sesuatunya akan beres kalau kita bisa rukun, bisa kita saling ngejaga satu sama lain, bisa pisami satu sama lain. Nah, itu dia. Abang Po, encacinya babe. Kedaran lagi kan tahun Kota Jakarta nih yang ke-499. Wuduh, tahun depan udah 500. Allah, kita kagak ngebayangin dah ya. Kalau kita flashback 500 tahun yang lalu tuh Kota Jakarta kayak gimana. Waduh, kita ngerasain yang namanya dijajah sama Belanda. Kita dijajah sama Inggris pernah sekali juga. Kita pernah dijajah sama Jepang. Aduh, pastinya. Nah, kita ayo juga mau ngomong-ngomong nih ame ame Ocit, ame Bang Gajan. Nih, yeah, Bang. Nah, gimana kabar ini?
1: Halo, Bang.
0: Juga dah. Halo. Ini kan kita Kota Jakarta ini udah ke-477 nih, ya. Yang pasti 499. Nah,
1: jauh bener itu.
0: Jauh. Ya Allah. Nah, ente nih sebagai anak muda Jakarta nih, ya. Ya walaupun pinggiran Jakarta nih tinggalnya ya, dekat-dekat kita iya, juga nih.
1: Pinggiran nah, Jakarta banget.
0: Iya itu dia. Kira-kira ini.
1: Iya, boleh.
0: Boleh ya. Nah, kira-kira menurut pandangan ente nih mengenai Kota Jakarta. Nah, selama ini kan ente kan milenial nih, Gen Z. Tanggapan ente gimana nih berdua nih? Jan, ente gimana? Oh, ya?
1: Dulu kalau pas waktu kecil dari aku tinggalnya di Tangerang ya. Yeah. Saya tinggalnya di Tangerang. Nah, dulu kalau ke Jakarta tuh seringnya tuh naik TJ.
0: Naik TJ terus Jakarta deh ya.
1: Nah, pokoknya TJ itu berubah drastis banget mulai dari sebelum 2018 tuh udah sering naik TJ, kadang dibawa sama orang tua juga buat keliling-keliling Jakarta. Gitu. Betul. Jadi mungkin perubahan yang paling
0: signifikan
1: itu di
0: drastis apa itu kira-kira
1: di bidang transportasinya
0: tuh.
1: Oh, itu transportasinya langsung naik drastis banget
0: naik
1: tuh
0: drastis.
1: TJ waktu itu belum belum integrasi sama
0: transportasi. Iya benar, masih jalur-jalurnya mungkin masih yang misalkan kayak blok M Kote, ada beberapa belum terintegrasi semuanya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah gitu. Nah,
1: kalau sekarang kan dari TJ buat naik MRT kan
0: gampang terintegrasi semuanya ya.
2: Kan ada yang stasiun sama halte tuh nempel gitu.
0: Nempel, iya beneran deh ya. Terintegrasi. Nah, kalau ente gimana Bang Ocit?
2: Sama sih Bang, paling kalau yang terasa transportasi ya, karena dari dulu emang transportasi tuh sering dipakai Bang. Jadi dari TJ itu dulu sampai TJ itu dulu warnanya masih
0: abu-abu ya, berganti warna, belum listrik ya.
2: Jadi biru. TJ itu listrik ya?
1: Sampai ada bis listriknya gitu.
0: Itu dia. Sekarang rata-rata hampir semuanya mayoritas listrik dari
2: Betul dia. Udah gitu tuh nyampe sekarang juga masih make transportasi umum Bang. Kan ayah dapat KJP jadi gratis tuh.
0: KJP apa?
2: Kartu Jakarta Pintar.
0: Kartu itu. Jakarta.

0: Cara pintar. Ya, nah itu untuk kalau buat NTT sebagai pelajar tuh KJP sangat bermanfaat pastinya ya.
1: Sangat bermanfaat.
2: Ini kesini aja tadi pakai KJP.
0: Gitu ya. Pokoknya saik lah ya. Yang pasti diberikan ke apa? Ya, kemudahan Jakarta apapun untuk entah itu transportasinya atau wisatanya juga. Nah kalau bicara masalah wisata nih, ya itu udah pernah ke Jakarta Fair udah berdua.
1: Waduh,
0: belum lagi tuh. Sering dengar.
1: Di
0: berita banyak ya, bermunculan ya. Yeah, tapi kira-kira kagak mau ente berdua datang ke sono no, jalan-jalan walaupun memang agak jauh dari rumah ente berdua.
1: Wah, pengennya sih gitu ya.
2: Dibilang pengen sih, pengen banget.
1: Cuma ini kita kan menjelang kuliah ya.
0: Menjelang kuliah ya.
1: Menyiapkan
0: kebutuhan buat sebentar lagi mau kuliah ya.
2: Tapi kalau misalnya kesempatan keburu ya.
0: Kalau keburu lobe deh sampai tanggal 22 Juli beliau Jakarta Fair-nya. Nah, terus di samping selain Jakarta Fair, kemana lagi sih yang udah sering dari kecil sampai sekarang ini?
1: Kalau dari kecil ya, Monas. Itu Monas sampai tahu tuh kayak
0: tuh kalau Monas tuh bisa ngomong ya dia lagi gajet lagi. Ojit lagi gitu ya.
2: Dari zamannya Monas tuh masih boleh piknik di rumput ya.
0: Oh iya,
2: boleh
0: piknik di rumput. Emang sekarang kagak boleh.
2: Enggak boleh diinjak kan rumputnya sekarang.
0: Oh gitu. Iya,
1: rumputnya enggak boleh diinjak.
0: Oh biar cakep ya. Karena kan iya itu. Terus kita nginjak apa ke sono?
2: sendal.
0: Ya menginjak sepatu ya. Mungkin ada tempat-tempat yang kagak boleh diinjak, ada tempat yang buat kita ngumpul-ngumpul bareng piknik begitu deh ya. Nah, kalau di samping Monas mana lagi?
2: Nah,
0: Ragunan. Nih, Ragunan. Iya, tempat CS ya.
2: Sampai sekarang Ragunan bolak-balik, Bang.
0: Wow, sampai bosan ya. Kita yang belonan ke sono jauh. Iya.
2: Cobain, Bang.
0: Cobain ya. Pastinya udah lengkap ya satwa marga satwanya ya.
2: Iya. Sekarang bisa buka sampai malam ya.
0: Iya. Bisa sampai malam. Itu dia. Ini kan menandakan bahwa pemerintah Jakarta ini kayaknya peduli ame masyarakat. Pengen wisata malam.
1: Wisata malam, betul.
0: Iya. Dan banyak lagi kagak. Ente pernah kagak nih? Ada taman-taman yang rasi-rasinya benar-benar udah apa ya? Matu, bagus, udah cakep. Yang pastinya banyak taman-taman wisata atau malam hari nih. Tahu kagak tuh?
1: Biasanya nih. Lapangan banteng.
0: Iya,
1: tiap weekend tuh ada air mancurnya gitu, ada pertunjukan air mancur.
0: Iya, ya. Beneran.
2: Joget-joget tuh.
0: Yang joget-joget tuh ya.
1: Gitu airnya, betul.
0: Nah, tapi ente tahu kagak nih Jan ame Ocit, teman-teman yang udah ada di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya.
2: Nah, ini ada, Bang. Ada info satu
0: taman
2: yang baru jadi.
0: Apa?
2: Taman Bendera Pusaka.
0: Oh iya,
2: baru resmiin bulan Mei apa Maret?
0: Bulan Mei atau Maret yang kemarin.
1: Itu bulan kemarin ya.
2: Itu tiga taman itu dijadiin satu, Bang. Disambung-sambung gitu.
0: Disambung. Oh iya, bisa melewati jalan nih.
2: Iya, yang
0: di atas ya. Wow, itu dia. Nah, ente udah kesono belum? Udah paranin belum kesono?
2: Udah berkali-kali.
0: Udah cakep. Gak kasih gambaran dong. Ame Abang kan belum kesono juga lah. Kalau ente gimana, Cit? Gimana?
2: Sekarang tuh dulu kan Taman Langsa tuh Taman Langsa tuh kan cuma rumput-rumput
0: gitu. Rumput-rumput gitu ya. Doang.
2: Iya. Sekarang tuh taman bermainnya.
0: Taman bermain.
2: Terus ada patung siapa? Kalau salah Sayuti Melik ya.
0: Sayuti Melik gitu dia.
2: Ya, terus juga
0: kalau kagak salah waktu itu Ibu Mega ya ngeresmiin karena di situ ada patung Soekarno juga kalau
2: ada.
0: Iya, yang itu apa sih? Ibu Fatmawati ya.
2: Iya, itu. Iya, itu maksudnya.
0: Maksudnya entu dia ada itu sono. Iya kan kita tahu juga tapi belum ke sono. Nah. Belum sempet kita ke sono.
2: Lain, Bang.
0: Iya, gitu. Saik banget deh ya. Kan di samping itu kan juga namanya Taman Suropati ya. Dia juga Taman Menteng. Ada Taman Tribeka. Taman Prasasti yang di sono di belakang kita nih di RR ini ya, sampingnya wali kota. Iya kan tuh yang taman yang prasasti yang bekas kuburan PC dulu iya kagak ngapa. Terus ada Taman Katelia.
1: Oh namanya Taman Katelia.
0: Ada Taman Situ Lembang. Terus itu oke.
1: Beda.
0: Beda ya. Terus ada Taman Kalijodo. Nah, entah dah tuh ya. Di sono no Taman Kalijodo kan salah satu pemerintah Provinsi Jakarta memperbanyak terbukanya taman ya. Entah di Taman Kalijodo emang lu bisa jadi dapat jodoh kali ya di sono ya.
1: Ingat ya. Ingat juga Bang dulu. Kalijodo tuh ada tuh di rute bis Transjakarta tuh yang wisata tuh yang itu pernah ada tuh rutenya dari Monas ke Kalijodo. Dulu pernah naik itu.
0: Oh gitu.
1: Terus ya, terus ya ini kayak taman biasa dulu
0: taman
1: dulu
0: biasa, ya.
1: Iya. Sebelum 2020 tuh ke Jakarta karena udah libur SD gitu.
2: Sekarang masih sering enggak?
0: Jauh kali ya.
1: Jauh, Bro.
0: Tindah tuh. Terus ada lagi nih namanya Cit Amejan, Taman Tabebuya. Tahu kagak di mana itu?
1: Di mana itu?
0: Nah, itu dia Taman Tabebuya itu ya pasti di Jakarta ya. Di pokoknya asik deh Taman Tabebuya ini jalan Mamat Kafi Ciganjur.
1: Oh, Ciganjur.
0: Iya, di sono no. Dekat dong tempat itu, Jan.
2: Iya. Cit. Lah jauh.
0: Lah kalau jalan kaki emang. Terus ada lagi nih Taman Waduk Riau. Di dekat Pulau Gadung, apa Pulau Masono no. Ada lagi Taman Ayodhya.
1: Ya. Oh iya.
0: Tahu lah ya itu.
2: Yang bendera pusaka tadi Taman Ayodhya.
0: Oh iya. Pastinya ya. Nah, ini bikin cakep karena kita tahu bahwa Indonesia kan Jakarta tepatnya kan masih ibu kota Jakarta ya. Transisi menuju Jakarta kota global.
1: Kota global.
0: Ya. Jakarta istimewa nantinya. Cit Amejan, harapannya sih buat kota Jakarta nih yang mau jelang 500 tahun tahun depan. Jangan dulu dah.
1: Semoga di menjelang 500 tahun kota Jakarta, macetnya terurai kan.
0: Itulah pengen bener dah ya kita ya.
1: Minimalisir banjir.
0: Banjir
1: tuh sering banget kalau di Jakarta apalagi kalau pinggir-pinggiran Jakarta, tapi masih masuk wilayah Jakarta. Nah itu banjirnya tuh kadang lebih wah dari kota itu.
0: Itu yang biasanya Jakarta Selatan yang kagak banjir dapat kena banjir deh.
1: Iya gitu betul ya. Betul.
0: Kalau Cid gimana Cid?
2: Yang pasti sih Bang, biar pembangunannya makin apa yang namanya
0: berkembang,
2: makin maju. Terus juga makin
0: merata ya. Nah itu yang kita pengenin dah ya. Okay. Nah Cid, ente mau kasih ucapan nih, mau jelang ulang tahun Jakarta nih ke 499, silakan dah. Ente sebagai anak muda Genji, gimana?
2: Gimana tuh ucapannya?
0: Lah masa kita ngejiplak sama kita. Nah Cid gimana pandangannya, harapannya apa-apa ya, mau ucapin selamat ulang tahun kota Jakarta, ayo silakan.
2: Oke, udah. Jadi berhubung kita lagi menyambut ulang tahun Jakarta di menjelang 500 nih ya.
0: Iya,
2: menjelang 500 abad ya. Saya sih berharap itu tadi ya, pembangunannya tetap merata, terus juga meminimalisir macet dan sebagainya lah.
0: Itu dia. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi deh semuanya rata. Kalau Jan gimana?
1: Semoga sukses terus.
0: Amin.
1: Amin. Pas selesai kuliah di Depok, balik ke Jakarta, makin
0: bangun dah kota Jakarta.
1: Makin bangun dah kota Jakarta.
2: Benar-benar.
0: Siap. Oke deh.
2: Iya ya Bang, dari Jogja.
0: Jadi orang Jogja bentaran ya. Ya udah. Sehat selalu untuk nanti lanjutin kuliahnya di Jogja.
1: Amin.
0: Ajan di mana, Jan?
1: Di Depok.
0: Di Depok ya. Ngambil apa ente, Cit?
2: Film dan televisi.
0: Film dan televisi. Waduh, bisa menjadi broadcaster ya.
2: Di ISI, Bang.
0: ISI ya. Oke, mudah-mudahan jadi sosok mahasiswa yang bisa peduli akan sesame, even kita mempunyai pemikiran, ide-ide kreatif, tapi tetap masih mempunyai harga etikanya juga dijunjung ya, enggak sih, empatinya, itu sopan santunnya ya. Walaupun kita orang pinter banyak ya,
1: benar.
0: Tetapi sopan santunnya yang kudu yang perlu kita kedepanin juga ya, Jan. Itu dia, salut deh Saik ya.
1: Saik.
0: Kalau gitu ya udah deh, terima kasih ya.
1: Siap, kita sama-sama Bang.
0: Yang pasti tetap semangat selalu.
1: Siap, semangat selalu.
0: Yoi.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri tuh loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Itu tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya, juga sih. Tapi emang masih ada apa yang perlu lidin? Nggak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya juga banyak tuh yang masih pada tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilang lu nih ya, kita mulai dari kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, bener juga. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulai, kita bisa ntar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri. Taunya budaya lu.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri. Biar enggak di KW-KW gitu. Minimal KW super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong, Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Pak Demo kemana? Udah deh, di mari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris terlupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pak De mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, kita kombinasi ame keroncong tadi ya. Yang pastinya ayo masih terus sampai dengan jam 12 ya. Nanti jam 8 ada drama legenda, terus ada apresiasi budaya Banyumasan. Orang apa orang kepenak ya. Nanti ayo setel dah tuh bahasanya, bahasa ngapak ya. Karo inyong sama kanca-kanca inyong. Jangan bucin ya. Seperti halnya lagu dari Yeni Mustika nih, bucin. Aduh, kelawat aja dah, bucin-bucin.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI. Mane aja, sekarang nih semua ada di genggaman kita nih lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Dan kayak berita terkini, hiburan, budaya, sampai informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang ini fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana mega proyek terowongan Samarinda terus dikebut penyelesaian perizinannya dengan target utama dapat resmi dibuka untuk umum pada September mendatang. Langkah cepat ini diambil agar infrastruktur pemecah kemacetan tersebut bisa segera dioperasikan sesuai lini masa yang direncanakan. Wayani, fokus utama pemerintah kota Samarinda tertuju pada pengurusan sertifikat laik fungsi atau SLF yang sedang berproses di kementerian terkait. Dokumen ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum terowongan resmi dibuka untuk akses publik. Asisten 2 Setda Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjadwalkan agenda pengujian kelaikan dalam waktu dekat. Demikian Habar Etam pada kali ini, sampai jumpa pada Habar Etam esok hari.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau tian mandaring. Secara umum, badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak amek bahasa daerah kau yang akhirnya punah karena tidak dipakai. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana sana sebelum etam ke Pantas Banjar, kita dengarkan dulu drama legenda mengenai legenda Putri Junjung Buih.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Labu Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lampu Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Bui itu ada dan menjadi tuan putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lambung Angkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Angkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Bui, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum, karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air.

0: Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
1: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Berempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam nih ya, Acil dan Julak. Seperti biasa di hari Jumat malam ada Pantas Banjar dan ditemani oleh Acil-Acil yang bungas-bungas nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Acil Mila, Acil Ewi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Kabarnya adik kita yang
2: Yang bungas,
1: yang gemoy. Kayak apa nih kabarnya nih?
0: Baik juga kabarnya.
1: Alhamdulillah.
2: Gak usah, karena kayaknya ada berdapat nih lah.
1: Bucur. Kayak kemarin Acil lain.
0: Beda-beda orangnya. Iya nih, kita bahas apa malam ini Acil?
1: Bahas apa ya, nyamannya lah.
0: Apa ya?
1: Pokoknya yang nyaman-nyaman aja. Malam ini kita berkesahan anu aja.
2: Bulan kemarin orang rami berkawinan lo.
0: Oh iya.
1: Bujur, berkawinan. Nah, jadi kita ceritanya habis berkawinan atau sebelum berkawinan itu kan biasanya kan kalau orang habis berkawinan biasanya kan kada lawas hamil. Betianan jar orang Banjar lah.
0: Orang
1: betianan. Nah, di sini kalau betianan di sini biasanya kan ada 7 bulan tuh.
2: Iya,
1: nah, oh iya. Di sini kita membahas masalah mandi tian mandiri.
0: Beda ngarannya lah.
1: Beda ngarannya.
2: Beda ngarannya. Tapi maknanya sama.
1: Maknanya sama. Jar sama urang tuh lah mandi-mandi.
2: Mandi-mandi, mandi 7 bulanan. Pagar mayang lah jari-jaritanya juga kan.
1: Nah, biasanya anak memasukkan tuh di mana?
0: Nah, bisa telepon 0541-727-2056 atau 736-152. Bisa juga di WhatsApp 0811-5819-984. Nah, sudah ada yang mengetok juga nih.
2: Belum mana, Pak. Sudah diketok lah. Untung sudah bersih lah.
1: Karena papa ini buka lawang. Buka kan aja dia.
0: Ya, halo, selamat udah ya.
3: Budaya kan salam, Acil, Anum.
0: Budaya kan salam, Julak.
3: Acil Tuha, Acil Ewi dengan Acil Mila, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Apa kabar pian yang tetuha juga Mila?
3: Sehat walafiat Julak, Julak kecil.
2: Kayaknya hari ini ingat lah ngarannya Acil Mila.
0: Biasanya lupa.
2: Biasanya kan ingat pura-pura berarti itu.
3: Acil Mila, Acil Ewi dengan Acil Anum, Acil Tasta. Yang gemoy.
1: Yang gemoy.
0: Gemoy jarnya.
1: Kalau Acil Mila pada gemoy. Kenapa Julak kabar pian Julak?
3: Sehat aja.
1: Alhamdulillah. Julak, malam ini kita berkesan tadi tahu aja kah tema kita Julak?
3: Ya, 7 bulanan berkawinan, betianan.
2: Ngerti Din.
1: Kan iya. Anu biasanya kan ada anak sidin kah atau ponakan-ponakan sidin kalau. Nah, biasanya pian umpat juga kah be anu Julak? Jar urang Banjar tuh behaur juga di situ membantui.
3: Oh. Kalau kekanakan wei ini kan ada lagi cila yang mandi 7 bulan.
1: Ada ai Acil Mila tuh Pak, anu kan anak tuh ada ai.
3: Ada.
1: Sampai wayah nah, ini.
3: Kalau di sekitar Roda Ulun kada ada cilai.
1: Kecuali terus kalau sore kayak apa?
3: Kecuali bubuhan Ulun. Nah, itu kalau apa ading-ading Ulun kada ada Pang itu. Tapi kalau anak Ulun, kayak dia.
1: Karena
3: ketahuan Acil Anum aku bisa anu.
1: ketahuan umurnya sudah jarang
2: tuh juga
1: namanya kan Julak Tuha juga lah
3: tadi Pak ulurnya masih Anum umur masih 30.
1: Oh iya bucur
2: bucur
1: ya, percaya Acil Anum percaya
3: bini umurnya 24.
0: Oh ya. Tapi anak sudah mandi-mandi.
1: Anaknya sudah mandi-mandi, Jar. Terus Julak kayak apa Julak? Kalau mandi-mandinya tadi Julak.
3: Mandi-mandinya itu guru ngaji ulun yang mandiin. Mandi 7 bulan.
1: Tapi biasanya kan kuitannya kan umpat jua kalau Julak.
3: Iyalah umpat jua.
1: Kuitan pian jua kalau mama.
2: Asal jangan kuitannya umpat memandilah.
1: Kada.
3: Ulun kada tahu pang bacaannya apa kada ingat ulun.
1: Kan biasa orang tua atau kejolak.
2: Iya. Kan pian kada umpat mau mandi, jadi kan ingat kada tahu tuh pian bacaan.
3: Iya. Ulun tahunya tuh kalau nya menatap pusat aja tahunya.
2: No.
3: Kalau menatap pusat itu ada salam empat sahabat itu. Kalau menatap pusat.
1: Tapi itu kan kalau sudah terkeluar lah julah. Ini kan belum
2: betianan
1: ya julah kayak.
3: Jadi waktu betianan itu sudah diberi nama atau sudah? Sudah kalo, dicari-cari namanya memang dah dicari-cari nama.
1: Kalau nama lah, laki apa, bebinian apa lah julah lah.
3: Iya. Kalau ulun kan tahu anak tuh laki itu dalam perut sudah tahu duluan.
2: Nah biasanya tuh julah kalau pas mandi-mandinya tuh kayak ibaratnya tuh tata apa istilahnya tuh tata caranya mandi apa aja,
3: persiapannya kayak
2: apa aja.
3: Kayak bedudus tuh Cil. Nah, itu ada lakatan cilai, pakai kalau
1: syaratnya tuh lah jelak lah.
3: Iya, lakatan tuh di dalam apa kayak ceper-ceper. Nah.
2: Iya.
3: Kalau pian nyambat apa ceper kah apa tuh?
1: Ceper jua ai.
2: Iya, ceper jua ai.
3: Oh.
1: Kebak itu najula.
3: Iya, lain di dalam nyiru, lain ya ceper halus saja.
2: Nyiru ya nyiru, ceper ya ceper.
3: Tampah ya ampah juga.
2: Iya. Tampah tuh sama dengan nyiru.
3: Jadi nyiru anum cilai. Kelapa gading.
2: Iya.
3: Nah, itu biasanya tuh
1: dianuk baru lah jelaka, dipecah di atas kepala lah jelaka.
3: Baru mayang.
2: Kelapa dipecah di kepala, bencul.
1: Anunya, kembang
3: banyunya.
2: Mayangnya.
1: Mayangnya.
2: Kelapa dipecah di kepala, jar acil mila tuh.
3: Pakai niur anum juga.
2: Kelapa muda biasanya dibungkus di kain kuning.
1: Oh, kalau itu kan di kutingnya itu juga.
3: Jadi mayangnya tuh mayang yang kuning tuh cilai.
1: Iya, biasanya kan di anak di atas kepala kalau jelak baru dipecah.
3: Iya.
2: Dipecah.
3: Itu jar mani-maninya.
1: Jar orang tuh kan anu, kayak pelungsurnya lah jelak lah.
3: Iya. Jadi, ulun kan diinget bang bacaannya apa, karena guru ngaji ulun itu yang melakukan itu begini ya, begini. Nenek itu, nenek itu Tuha sudah.
1: Ya namanya nenek ya pasti Tuha jelak kan, sedangkan anum.
3: Maksud ulun tuh Tuhanya itu
2: ada ya, mak acil
3: umurnya 100-an lebih.
0: Sudah sepuh.
3: Ya, tapi si Din tuh mata masih hawas.
1: Kalau orang bahari kan kayak itu rata-rata mata Din hawas masih lah jelak lah. Jarang berkacamata.
3: Jadi si Din tuh pang yang mau memandikan tuh.
1: Biasanya kan yang mandi-mandikan tuh kan ada beberapa orang tuh jelak.
2: Iya tuh.
3: Iya. Mama ulun mandikan juga.
1: Biasanya kan ada berapa orang, 7 kah atau berapa orang?
2: Iya, pokoknya sesepuh-sepuh di kampung situlah.
3: Aduh, cilai nenek ulun itu aja lah, mama ulun. Karena yang sepuh-sepuhnya yang ada di sini, maaf aja pang lah. Ya kada paham yang kayak itu tuh.
1: Iya. Tapi orang-orang anu juga kah? Orang Banjar juga kah? Jolak apa lain? Kalau lain orang Banjar orang, biasanya kan kada paham.
3: Iya, orang Banjar juga cuma tahu juga Banjarnya Banjar mana kah?
1: Banjar kota kalau lah jolak lah.
3: Ini Banjar perantauan kalau.
2: Iya, nah, juga.
1: Biasanya kan mandi kembang tujuh rupa jar orang lah.
3: Karena foto-fotonya ada cilai. Nah, ulun tuh foto naik ayunnya dipoto juga, betasnya tuh udah semua tuh.
2: Iya.
3: Betatak pusatnya mengajankan apa sudah lakukan semua. Nah, cuma yang paling inti daripada inti itu yang bagus itu cilai saat bini kita tuh nah, bibinian tuh nah hamil 7 bulan. Betianan 9 bulan banyak bermimpi 7 bintang masuk ke dalam perutnya. Itu anak tuh bakal bakaramat hidupnya jula kayak cilai.
1: Tapi kan jarang julak.
3: Jarang adanya hanya 1000 orang tuh hanya ada satu diberi Allah Ta'ala anu
2: perbandingannya
3: mu'jijat,
2: lah.
3: Ya mukjizatnya tuh diturunkan. Jadi bilangnya betianan 9 bulan itu antara 2 bisa bulan tuh sebijian tuh masuk dalam perutnya. Itu yang bini itu yang mimpi lain yang laki lain. Masuk ke dalam perutnya saat betianan tuh nah. Nah itu tuh nang bagus tuh. Atau bulan kembar 2 masuk ke dalam perutnya. Nah itu tuh bagus tuh. Jadi tabir mimpi itu pian tanyakan aja ke orang-orang yang yang paham silai apa itu. Nah, kalau pian betakun, wih, pasti pian kena misalkan ada cucu pian, anak pian, padahal itu bilanya takuni, bilanya bumimpi, itu disayangnya anak tuh cilai. Itu anak tuh pokoknya bakar amat tukang hidupnya. Nah, kiranya itu aja cilai. Kira Acil, Acil Mila, Acil Ewi, Acil atau Acil Tata, adalah saudara kah, di sana kah, atau anak kemanakan kah yang pernah bermimpi apa yang saya, apa yang ulun sampaikan tadi?
2: Belum ada.
0: Belum sih, ada.
3: Oh, memang langka Bang lah. Karenanya seribu, dalam kejadian seribu kelahiran anak itu hanya ada satu diberi Allah Ta'ala.
1: Iya, Bang, ada lah Julak.
3: Ada Julak, ada cilai.
1: Bagus tuh berarti Julak. Berarti dari seribu tuh masuk pian di situ.
3: Iya, ada dalam seribu tuh masuk.
1: Jadi judulnya kita kan Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ya, mudah-mudahan ya na, Acil Mila, Acil Ewi dengan Acil Tata, bilanya Tata Kuniai bila orang betianan tuh berapa 7 bulan, berapa 9 bulan, mimpi apa aja di 7 bulan, di 9 bulan adakah bermimpi ke dada aja? Diam aja sudah, kalau nya ada langsung aja dipadahi, beruntung betuah tuh anak pian ini baik ini. Karena di dalam seribu kelahiran tuh hanya ada satu mukjizat Allah Ta'ala diberikan kepada manusia. Nah, calon manusia lah
2: gimana. Ada pemimpi lah, mimpi aja nya.
3: Gak apa nyembelih kambing. Aja julak nih.
1: Ada julak.
2: Mimpi ya mimpi apa?
1: Mimpi mental.
2: Anu ya, mimpi apa? Mimpi mentali ya.
0: Lagunya apa julak?
3: Lagunya umpatan aja, penelpon kedua.
0: Oke, umpatan lah.
3: Ingatilah mimpi tadi lah. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, bermimpi pulang.
0: Nanti ada coba.
1: Ada yang gue ya kak?
0: Iya, dari Syahrani Anjar. Coba kita ngebelah. Halo.
4: Ada yang gue ya kak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini?
4: Ini di Nukulu. Ini namanya Asri Urang Banjar. Nah, Julak Oto Sarondeng.
2: Halo, Julak Oto Sarondeng.
1: Ngarannya kalau bagus banget radio, lah.
4: Ini nama di radio, tapi kan di radio tetangga tapi.
1: Kalau ngaran pian siapa Julak?
4: Sri Urang Banjar. Itu tadi panggil sambat pian tadi.
0: Iya, siaran itu sambut sudah nama di WhatsApp.
1: Oh iya tadi lah.
4: Itu nama asli, itu nama asli.
0: Oh iya. Enggak apa-apa Julak disebut nama asli nah.
1: Iya, kada apa-apa.
4: Ini Julak, kalau manggil Onang Yao, Onang Yao Julak Utuh Sarunding aja bagus.
2: Iya Julak Utuh.
1: Kayak apa kabar di Luak Hulu ya tadi ya?
4: Onang Yao Julak Utuh. Ya di Luak Hulu nih alhamdulillah sehat walafiat.
2: Hujan.
1: Kayak apa kabar di Luak Hulu ya tadi ya?
4: Napanya?
2: Hujan enggak Julak?
4: Besok kan tadi hujan Bang, tadi labet banget nih kada ada lagi Bang Kamarian nih.
2: Iya.
4: Ini dengan siapa ini?
2: Di sini ada kami bertiga, ada Acil Mila, Acil Tata, dengan Acil Ewi.
1: Nah, di sini ada kami bertiga.
4: Oh, anulah salam kenalan lah Julak Sarunding lah. Acil Mila, Acil Tata, siapa lagi?
0: Acil Mila. Acil Mila.
4: Salam kenalan lah Julak. Itu salam berjangsanakan aja lah.
0: Iya.
4: Siapa lagi? No, minggu semalam tuh Julaknya anak masuk. Hanya dapat nomor WA-nya nih nah.
0: Oh iya.
4: Baru bergabung. Kalau semalam tuh kan masalah jalan waho kata juga enggak ramon masalah jalan waho semalam tuh.
2: Malam ini kita
1: kan mau masuk lah Julak lah.
2: Tapi malam ini kita ampi kada beganganan waluh lagi kita.
4: Ini napa pulang nih masalahnya nih?
2: Kita kayak mandi 7 bulanan.
4: Mandi 7 bulanan
2: kan. Mandi 7 bulanan. Apa istilah, ada istilah baru lah mandi tiang mandaring kan. Nah itu mandi 7 bulanan.
4: Kalau mandi-mandi ini sepengetahuan ulun lah. Bukan bini ulun orang Jawa tapi kebanjaran juga sudah. Jadi kalau menurut anu kan kisah-kisah itu mandinya tuh kesalahan nyuranum tuh di anu di esoh
1: di pangku jadi orang
4: Jadi kalau menurut ya, jadi kita di Banja tuh di Pangko, kalau kita Banja nambah di Eso kan di dipakai tapi behele itu nah.
1: Iya, bujur kadang-kadang kan apa juga kain kuning.
4: Pakai itu gantung aja gitu, kan gantung. Ambil aja Bang Le kira-kira Le.
5: Bujur.
4: Nah, habis itu kalau kan di Bella kalau nyarannya tuh dia mau kan kakak pala tuh nah.
1: Iya,
4: nah, kalau orang Betapa itu nah kalau kena sang
5: kepala ya, tuh nah dia. Bujur ya, nggihnya di
4: bujur, apa, kan,
5: disiram di kepala baru dikipai-kipaikan ke awak.
4: Ya itu nah, berarti pas aja Bang itu kan. Kepala, coba orang melihat dia Bang semalam tuh. Itu kalau kan saya ingat aja Bang. Mm-hmm. Paling tadi itu orangnya berlima mau mandi itu kalau udah salah nih.
1: Iya, kalau ada lima bertujuh.
4: Saya ingat aja Bang. Ini banjir itu ngerajin deh.
5: Pokoknya para sesepuh lah yang tuha-tuha.
1: Biasanya pakai piduduk juga kalau celak.
4: Ngapanya?
1: Pakai piduduk juga kalau.
4: Pokoknya piduduk semua tuh lekatan ada.
5: Apa?
4: Gitu.
5: Biasanya tuh kelakatan,
4: apam
5: cucur.
4: Apam berebe, aku kan orang berebe, terlambat apam berebe nah.
1: Biasanya jar orang tuh lah wade-wade pasaran tuh nah.
4: Ini lengkap abis itu segala kukulih di orang Banjar, apam, wadid. Lengkap kan, dan anak melengkapi ada enggak kan?
1: Iya.
4: Di orang Banjar, apam. Tergantung kita anu aja kan, kepercayaan masing-masing loh. Kira-kira aja kan dia.
1: Iya, kadang-kadang kan ada yang mau mandi-mandi, ada yang kadal,
4: cerita. Tapi kebanyakannya kalau kita orang Banjar, pasti dia mandi-mandi. Tajib mungkin kayak budaya itu sudah menjadi tradisi sudah ya kalau. Kata kau ditinggalkan, tapi melawas anune kan mendidih ulun tapi waktu anune. Kata-kata mandi-mandi sampai banyak itu nah kata-kata mandi-mandi kata kau meninggalkan
1: berarti kan umpat anu kita lah julek lah Banjar lah
5: budayanya
4: kata-kata kan abangnya kan orang Banjar dulu kan orang Banjar kata-kata
1: nah jadi karena abangnya orang Banjar kan pada mau
4: umpatnya aja nih cilai
5: umpatnya Banjar
4: kata-kata dulu kan orang Banjar kata-kata. Jadi kita sambil apam berebe tadi kan bilang ini orang asli berebe. Jadi tau kata apam berebe dia.
1: Itu empat aja.
4: Makanya bini ulun pintar mau apam tuh lah.
1: Oh iya kak.
4: Nyaman. Jadi jualan apam aja dia pulun nih.
1: Nyaman tuh julak. Lagi panas-panas.
4: Itu dia anak. Dia anak di warung aja kan.
5: Apamnya panas.
1: Teh panas.
5: Teh panas.
1: Nih mantap. Jadi sarapan pagi itu mah.
4: Apa hal lagi?
1: Nah, Julak, anak lagu apa Julak? Sarapan pagi.
4: Aku lagunya nih lagu Banjar nih.
6: Apa judulnya
4: Julak? Kayak tanya kat ibu bubunnya mendengarkan nih belauk mandai aja.
1: Oh, belauk mandai. Kirim ya. Salam dengan siapa Julak?
4: Kayak tanya kat ibu bubunnya. Salamnya lah, anu aja salam kenal aja nang buan nang. Nang tahu lawan Julak Serunding tapi buannya pasti kenal lawan Julak kebagian. Kayak di Sumisan kenal lawan Julak udah. Pokoknya yang lain-lain salam kenal ibu salam mendiang sanakan aja lah cilah. Mudah-mudahan saya saudara tangan lah bubuan pian.
1: Amin.
4: Bubuan yang ada di radio itu Gama 4 kan ya.
5: Iya.
1: Iya.
4: Bubuan pian. Pokoknya buan acil kata tuh acil mila acil kata.
6: Iya. Ewi.
5: Acil Ewi.
4: Pokoknya buan acil. Ya itu pokoknya pian mudah-mudahan aja saya saudara tangan keluarga. Kemudian panjang umur dimurahkan rezekinya lah celah-celah.
1: Amin.
4: Ya cuma itu aja lah. Terima kasih Pak Julak Serunding lah.
1: Iya Julak, terima kasih Julak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Serunding, biar kau Serunding nih ingat-ingat Mas Kuning. Eh lalu lah ada Serunding.
6: Iya, ini lanjut lagi kita.
1: Iya, di belakang Julak kita terima lagi ya.
6: Sebentar ya. Halo.
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana ini?
7: Aceleka.
6: Oh, Aceleka.
1: Di mana Pian?
7: Di Sempaja Lestari.
1: Oh, Sempaja. Aman-aman aja kah Sempaja Lestari sana kada hujan kah?
7: Aman. Gerimis tadi.
1: Oh, gerimis. Tapi kada lagi lah.
7: Kada.
5: Hujan lebat adalah kemarin kada hujan lebat kecil.
7: Kemarin kita hujan kemana pada di rumah.
1: Julak anu Cil, malam ini kita bekesan masalah mandi-mandi 7 bulanan tuh Cil.
7: Iya.
2: Pengalaman Pian kayak apa tuh? Ada anak kah atau apakah mandi-mandi?
7: Iya. Ya mandi-mandi dulu saya kita sebelum punya anak ya, anak pertama yang mandi-mandi tuh. Iya, ada cengkir gading, ada apa itu yang kembangnya itu
5: mayang-mayang.
7: Kan? Mayangnya. Iya. Ya kurang lebih aja sih namanya ada jajan pasar, ada dawet, ada rujak.
2: Iya, berjualan lah ibaratnya ya,
7: kalau
2: beginian dia berucakan, rujak serut biar orang telah.
7: Rujak serut, kalau rujaknya enak sedap katanya terbuang.
2: Iya, gitu.
7: Iya, iya.
2: Iya,
7: ya katanya orang gitu sih. Terus abis dimandiin kan kita 7 orang yang mandiin tuh, terutama orang tua lah
2: ya yang dituakan lah
7: ya dituakan. Abis itu ganti 7 kali. Pantes enggak bilang orang enggak pantes ganti lagi
2: ya bujur
7: sampai 7 kali baru bilang pantes gitu katanya. Ya namanya ya adat itu rasa kurang lebih aja ya.
2: Iya. Ya. Karena berbaju itu kan kayak itu kalau pantas kan.
7: Iya. Kalau kita kan Jawa. Gitu. Kalau teman-teman enggak tahu deh kalau tempat saya seperti itu. Tapi kalau sudah habis mandi berjualan kita. Yang suami kita jual dawet, kita jual rujak. Gitu. Terus yang akhirnya itu dipecah ya. Dipecah katanya kok perempuan bisa belah, kalau enggak belah katanya laki-laki anaknya. Kalau saya bilang itu hoax deh. Anak saya dulu enggak belah, anak saya perempuan semua.
2: Iya kan? Berarti kurang kuat ini.
5: Kurang kuat pecahnya
2: lah.
7: Katanya oh anaknya laki-laki sekalinya keluarnya perempuan semua, empat perempuan, nggak dapat laki-laki deh istilah.
2: Iya. Nggak apa-apa laki bini sama aja.
5: Sama aja karena
2: dapat dua laki.
5: Anak bini dapatnya laki, anak laki semua
7: juga laki. Iya. Makanya satu laki perempuan kadang cari laki. Dapat perempuan laki cari laki sudah enggak cari-cari aku
2: bilang. Sudah nunggu aja menantu.
7: Nunggu aja menantu dan saya cari lagi. Sudah capek empat
2: sudah. Enggak apa-apa alhamdulillah itu harta tuh.
7: Iya.
2: Anak lagu apa anu Cil kalau sempat ya?
7: Anak saya 4. Ya mandi-mandi juga seperti kita-kita juga adatnya.
5: Mirip-mirip lah ya Cil ya.
7: Ya mirip-mirip juga memang itu kan dari orang tua seperti itu. Jadi kita ngikutin aja.
2: Cil, anak lagu apa Cil?
7: Lagunya apa ya?
5: Lagu Banjar apa nih Cil?
7: Lagu Banjar apa ya? Lawan Kalimantan aja.
5: Perawan Kalimantan lagu Jawa nih. Ini aja gadis manis Kalimantan.
2: Gadis manis kalau lah.
7: Ya mungkin kalau saya Kalimantan lagi jauh.
2: Iya, gadis manis Kalimantan.
5: Iya, gadis manis Kalimantan. Ya,
2: kirim salam dengan siapa Cil?
7: Salamnya tadi sama Bang Mama, selamat malam, sehat selalu. Kayaknya enggak mau batuk-batuk tuh dia. Terus otot sarungnya. Saya sih kenal orangnya belum pernah, tapi saya dengar suaranya sering kali di mana-mana dia itu ada.
5: Keliling ya.
7: Ya keliling selamat malam, sangat kenal deh di udara kita. Walaupun kita enggak ketemu tapi ketemu suaranya.
2: Ya, silaturahmi di udara.
7: Iya. Cilmira kak ini?
2: Iya.
7: Ya ampun namanya Cilia kita ada pertemuan.
5: Maka setiap malam Sabtu bertemu?
2: Iya itu sudah. Iya.
7: Ya, aku ada satu bulan lebih dah bisa bernama seorang dia.
5: Kadang muat biar masuk radio.
7: Bilangnya bilangnya saya wafat bilangnya. Saya orang ini wafat kali kok gak ada. Gak ada suaranya di mana-mana kita cariin dah ketemu.
5: Berarti lah. Panjang umur Cil.
2: Amin.
7: Saya kalau aku apot itu salah satunya orang pasti tahu sudah tersebar itu di sama Renda aku bilang. Kita kan keliling di radio.
2: Iya.
7: itulah ya, panjang umur kali saya.
2: Amin, sehat selalu Cil.
7: Iya, ya buat semuanya deh yang monitor, selamat malam. Buat Adel Adel yang di studio, selamat malam, sehatan Adel ya.
2: Iya.
7: Sebenarnya saya selalu kita bisa bertemu lagi. Nanti kalau Agustus kan kita ketemuan.
1: Siap. Mudah-mudahan kita mendapatkan lagi lah.
2: Iya. Amun, kita baju khusus ya.
7: Iya, baju khusus. Kira baju kuning nanti pakai baju merah. Itu kelakuan saya itu. Mengaku sekarang. Nah, nanti pakai baju apa? Baju ini. Nah, tapi saya nggak mau, saya mau tahu dia aja. Oh, itu tuh orangnya. Nanti kita kerjain.
1: Ya, itu aja kecil.
7: Oke, saya terima kasih.
2: Ya, sama-sama, Cil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi satu lah, ya, baru satu kita berlagu lah.
2: Halo, salam budaya.
8: Budaya salam, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Dengan siapa di mana nih?
2: Julak Misran ini.
8: Julak Misran dengan Acil siapa ini?
1: Nah, ada Acil Tata, ada Acil Mila, ada Acil Ewi.
8: Salam kenal dari Misran.
2: Salam kenal juga.
1: Salam kenal balik Julak.
8: Salam kenal dengan Julak Putus Rondeng yang ada Jambaya, Ujian Wakilu, Julak Putus Rondeng. Nah itu lagunya nih, 6 bulan ku tinggalkan, 6 bulan.
2: Nyanyi Sidin nih ya. Insya Allah diputarkan Julak lah.
8: Terima kasih Aci, semoga Aci ini sehat sekeluarga anakku.
2: Amin.
8: Nah, Aci, kesannya kesapun kan?
1: Mandi-mandi Julak, mandi-mandi 6 bulan. Sesuai
2: 7 bulan. Tujuh bulanan.
8: Tujuh bulan mandi-mandi, yang pertama itu mandi-mandi. Nah, habis itu busuk-busukkan lagi mandi-mandi, ya kan?
2: Iya.
8: Mandi-mandinya omong-omong.
2: Tiap hari mandi lah, Julak. Tiap hari mandi, Julak, Kai.
1: Mandinya aja.
2: Ya kalau buku buy, bercabur.
8: Ya itu Julak Misran, beras mandi. Mandi subuh, deras gua mandi subuh.
1: Julak, kayak apa kesannya mandi 7 bulanan nih Julak?
8: Iya, yang pertama itu mandi 7 bulan ya kan. Aku ini campur kan bang. Kalau kesannya semalaman kena pukul kesannya nih.
1: Singkat aja Julak, singkat aja sudah.
8: Singkat padat aja kan.
1: Iya, bujur.
8: Beli sikat dengan sepatu, ya kan?
2: Ya.
8: Ngapak sikat waktu, jangan buang waktu.
2: Ya, masuklah. Langsung ya.
1: Langsung ya, terima kasih.
8: Sama-sama,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
8: Ketawa tuh musuh mama kawan gelap rondeng itu. Malam ini main bola siapa? Anu Aceh.
1: Kenapa?
8: Main bola ini malam ini siapa yang main?
2: Nah, ya, kita yang main. Kenapa? Jadi kita seorang aja yang main bolanya.
8: Terima kasih anak turun dulu saya aja ngomong di belakang saya.
1: Iya sudah. Makasih banyak Julak.
2: Makasih banyak juga karena lagunya diputarkan.
8: Balum saya, balum.
2: Oh balum lah. Oh balum kah? Kita
8: yang berpandang berat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa pulang sih di malam Yula.
2: Kirain tadi mau cerita.
1: Kisah ini anak bekesahan pulang sekalian ada. Itu pantun aja sih Dinnya. Ya sudah kita putarkan dua lagu ya. Lagu apa pertama nih?
2: Oke, tadi lagunya Belok Mandai lawan Gadis Manis Kalimantan
1: ya, dulu lah. Kita dengarkan dulu ya. Dulu.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, balik lagi di Pantai Banjar ya.
1: Memang gadis Kalimantan inilah bungas-bungas.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, daripada bungas-bungas lah. Memang rata-rata orang Kalimantan ini memang bungas-bungas.
2: Sampai bisa kesambutan.
1: Kenapa pulang?
2: Saking bungasnya, diurungi sambut.
1: Saking bungasnya lah. Iya, bujur. Memanglah kalau kita berkesah masalah mandi-mandi inilah banyak anunya
2: ya,
1: tata caranya tuh lah Cil.
0: Nah, mau jelaskan dulu kan Cil sedikit?
2: Nah, apa-apa. Intinya tujuan mandi-mandi ini tadi lah. Nah, itu kan jangan mandi tian badu sih kan, mandi tiannya itu kan hamil. Nah, jadi tuh mandi hamil orang hamil
1: pertama.
2: Jadi mandi itu khusus anak pertama yang dimandi-mandikan ya, tuh. Nah, nah itu tata caranya kan biasanya tuh pakai pagar mayang ya. Pagar mayang. Pagar mayang itu dia ini mandi tempatnya kayak khusus, diolah khusus. Bepagarkan tebu. Itu orang-orang yang kayak bangsawan-bangsawan, tebu dengan mayang. Jadi dipagari mayang, mandinya dipagari tebu dengan mandi mayang itu tadi. Makanya dipadakan pagar mayang.
1: Nah, itu juga kan terus biasanya dengan, kan persiapan-persiapannya itu juga kan biasanya kan ada
2: air kembang dengan baju kembang. Jar orang tuh air tujuh sumur.
1: Kembangnya itu juga biasanya tujuh rupa tuh Cil.
2: Nah, itu kan simboliknya untuk menolak bala. Jadi intinya bala tuh lah. Tujuan mandi-mandinya itu untuk menolak bala. Adapun caranya tuh sekarang ini kan orang bermacam-macam. Karena kan gak mungkin tuh anak mau olah mau pagar tebu, tebu aja ngali weh ini dicari.
1: Tapi jarang wayah ini lah.
2: Manisan biar kita bari lah.
1: Kalau mandi-mandi ya mandi-mandi aja ya tuh Cil. Jadi kan ada tebu-tebuan lagi sudah wayah ini. Mandi-mandi aja syarat, yang penting kan syaratnya jar orang lah. Karena nyari tebu tuh ngalih
2: sudah wayah ini ya.
1: Nah, terus itu biasanya juga kan habis mandi-mandi tuh kan akannya minjakin talu tuh Cil.
2: Ya, iya talu dengan memecahkan
1: anu jar orang tuh anu tolak bala lah Cil.
2: Iya, tolak bala.
1: Biar anu lah. Terus kayak situ ada cermin, ada lilin, jualan Cil lah. Ya mudah-mudahan aja bukuannya ini ada yang tahu juga kan. Karena kan persyaratan itu kan kadang-kadang kan tata caranya itu kan beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Dari Acil Mila, Acil Ewi, nah karena tahu yang lain inilah. Makanya kita dengari dulu, ada yang memasukkan tadi coba Cil.
0: Oke, coba kita angkat dulu lah. Halo, salam muda ya.
3: Mudaya budayakan salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian julak?
3: Baik ya.
1: Alhamdulillah
3: baik. Kabar ya Pacil. Acil
2: Ewi ya. Ya, kesehatan.
1: Acil Ewi sehat.
3: Cumila.
1: Alhamdulillah.
3: Kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Julak tiga pokoknya kesehatan. Kabar pian mudah-mudahan kesehatan jualan julak lah.
3: Amin sama.
2: Mudahan kada begaringan kita nih kan musim hujan.
3: Kada begaringan kira ya, ada sebuting aja yang garing.
2: Kantong. Kanker biar kantong kering.
3: Apa nih jual kisah aja?
1: Malam ini kita bekesan mandi-mandi 7 bulanan aja lah.
3: Mulan kada pernah mau mandi.
2: Iyalah, mau pian kada pernah mandi-mandi.
0: Bininya julak lah.
2: Bini pian.
1: Ketawa Sidin sudah. Oh, Sidin mandi sorang.
0: Oh iya, mandi sorang pian.
1: Lain itu.
3: Kayak sama aja cerai kayaknya anaknya tuh lah, cuman
1: Suku, tata caranya lah culak lah.
3: Tata cara suku Bugis Banjar kulihat Jawa sama sama aja bedanya tuh. Lihat tuh ada beda tong masalah yang tujuh mandi-mandi tuh lihat. Kecepuan Jawa kah, orang Bugis kah.
1: Cuma kan kadang-kadang ada bedanya apa gitu culak lah. Dari adat adat yang julak sebutkan tadi itu. Karena kalau kita Banjar nih kan banyak nih anunya lah, syarat-syaratnya tuh.
2: Yang jelas itu kita pakai mayang.
3: Sudah
1: Berarti kalau kalau di dari yang Jawa juga berarti mandi-mandi juga culek lah.
3: Iya. Anu itu pohon kelapa, anu kelapa, kelapa yang sudah ada tumbuh anu daunnya itu nah.
1: Ya, kembang mayang jarung lah.
2: Kembang kelapa, kembang mayang itu lain anu kelapa, oh,
3: kelapa
0: jarur kah lain?
3: Lain kelapa itu anu kelapa, kelapa yang masih kulit itu kan kadang sudah tumbuh.
2: Oh, kelapa gading. Kelapa gading, kelapa muda, iya itu kan
1: panum.
2: Kelapa anum itu di ya, menggendong itu ya.
1: Anu cara orang tuh kayak gendong bayi telah
2: karena dibungkus
1: biasanya tuh pian pakai apa tuh kayak culak kalau kalau acil mila kan biasa pakai ditutupi kain kuning tuh
3: sama aja
2: kalau kalau acil ewi tuh di
1: kan ada kain putih,
2: lampin
1: ada
2: bebungkus lampin
3: iya iya jadi kelihatannya hampir-hampir sama, sama aja sih semua kelihatannya lah
1: kalau cuma kita, tata caranya aja yang beda lah culak lah semuanya anunya ya, sama
3: cuma kulihat tata cara memandiinya juga isinya lah ada yang kayak kita bahari kan orang membujur-bujur tokoh tokoh orang kampung
2: biasanya tuh bidan biasa.
3: Kampung kulihat yang ada itu kulihat biasanya orang ngeliat mandi itu kali jupang misalnya mungkin ada juga mungkin apa nah, cuma misalnya yang kali jutuh orangnya nong mandi itu misalnya ngeliat gak ada de, istilahnya orang tuh asal mandi aja lah gitu. Nah jadi istilahnya kalau sebelum mandi 7 bulan ini kulihat versinya aja yang beda. Misalnya alat-alatnya tuh hampir sama aja alatnya itu.
1: Berarti anu tuh celak berarti pakai piduduk juga pian tuh lah.
3: Piduduk.
1: Pakai piduduk juga kalau terus kalau dari pian ini bebiniannya ke lakiannya culak.
3: Kenapa?
1: Anu pian ini lakiannya ke bebiniannya.
3: Biniannya.
1: Biniannya lah. Biasanya kan kalau binian juga kan itu ada ganti baju lah celah. Biar orang pantas kah, kada kah ganti pulang.
3: Iya.
2: Biasanya tuh 7 kali.
1: Iya, 7 kali ganti baju, bercermin pulangnya.
3: Anu kalau kulihat nang bubuannya ini kada nang bapagar nang anu, Mbak. Berdinding kain aja.
1: Iya, wayah ini culak.
2: Wayah ini ngali, anu pagar mayang.
1: Tapi orang-orang aja juga culak.
3: Orangnya, kalau memang banyak kayak manisan tuh.
1: Iya.

0: Enggak ya.
1: Semuanya niatnya kan baik lah, culak
0: Iya,
1: lah.
0: semua baik, niat baik semua itu.
1: Hebatnya cari orang tuh kan, doa orang Tuhan nih kan biar
0: Ya, itu.
1: melahirkannya tuh anaknya tuh lancar atau
0: Ya.
1: apa, selamat,
2: Nggak ada
1: gangguan-gangguan lah yang
0: gangguan
1: lain-lain
0: lah.
1: kan.
0: Ya. Temuan. Nah, terima kasih Jula.
1: Ya culak, terima kasih Jula.
2: Minta lagu apa Jula?
0: Alhamdulillah. Acil Tata mulai sehat, makan rezekinya.
2: Amin.
0: Semoga lancar dengan usahanya.
2: Amin.
0: Lagunya terserah aja kecil, lagu apa kecil ada.
1: Umpatan aja lah.
0: Umpatan aja ada. Semuaan salam berataan, mudah-mudahan semuaan. Semoga empat, mudah sehat.
2: Amin.
0: Mudahan dimurahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Jula.
2: Iya, itu dari Jula ya, Iis lah.
3: Anak umpat siapa sih Din tadi itu?
1: Bumpatan
2: lagunya. Bumpatan lagunya.
3: Kira-kira bumpatan siapa?
1: Kalau kan anak umpatan Acil ya,
2: Bila sih. Anggap lagi lah Cila.
4: Kalau kan anak ujuk bumpat dengan Jula Amai.
2: Halo.
4: Assalamualaikum Ari.
5: Salam.
1: Hari kayak apa nih, mandi-mandi Ari, mandi-mandi 7 bulan Ari.
5: Ya.
1: Apanya iya Ari?
4: Taulah. Siapa yang mandi-mandi kalau di wadah Ari? Bisi kakak lah.
1: Ari, lagunya anak lagu apa Ari? Kalau tempat lari
2: lah, kalau tempat.
5: Ampar-ampar pisang.
4: Ampar-ampar pisang.
2: Andalan Busu Army memang gini ya, ampar pisang.
1: Kirim salam dengan siapa, Ri? Kirim salam dengan siapa?
5: Kirim salam dengan
2: Iya, makasih Julak Ari ya. Iya.
1: Ari yang ada di Juanda. Ari banyak-banyak berkesah Ri lah. Biar-biar jadi anu kita nih, biar semangat juga lah Ari juga. Jadi apa yang dibahas biar Ari juga anu ada anunya kan.
2: Ngerti lah Ari ya lah.
1: Pengen lah kita banyak anu mendengar suaranya Ari ya. Lebih banyak lagi berkesahan lah.
2: Ngirit suara.
1: Ngirit suara ajar. Ada yang bawa WA kah?
2: Ada nih dari Acil Reni, tapi nitip absen aja.
1: Oh, absen kah? Iya, sudah diabsenkan aja.
2: Diabsenkan aja hadir.
1: Hadir.
2: Iya.
1: Acil Reni aja kah?
2: Acil Reni aja tadi.
4: Jual Wahyu belum?
2: Belum.
1: Wahyu kada masih guring.
2: Masih guring ya.
1: Masih guring ataunya belum bulik begawi.
2: Masih
1: ataunya masih nukar nasi goreng.
4: Kalau kada ingat masih ngeloni kucing.
1: Iya sudah. Cicak-cicak di dinding ya.
2: Cicak-cicak lah.
1: Mau lagu dulu kah?
2: Menghitungi cicaknya ya. Mau lagu dulu kah, tapi lagunya 7 menit nih.
1: Oh, 7 menit kah?
2: Lagu apa ini aja lah. 6 bulan tadi requestannya siapa tadi?
1: 6 bulan.
2: Jelang Misran tadi merequest lagunya.
1: Nah, versinya kita pakai sana aja sudah kalau kayak itu. Nah, kalau
2: dipanggil
1: Wahyu kah?
2: Iya, dipanggil. Kita angkat dulu lah. Halo.
4: Dengar ya, Arti. Sudah kan ngitung cecaknya Julak Ari, Julak Ari sampai Julak Wahyu.
6: Julak Ari pulang. Cecaknya ke dada sudah aku basmi sudah.
2: Sudah
1: dibasmi. Kira
2: tadi
1: tuh.
2: Siannya Aifia tadinya menghitungi cecak dulu baru nelpon kita.
1: Nah, ada kan ada lagi suara-suaranya.
6: Ini habis dari Pro 2 tadinya.
2: Oh, Pro 2 mana?
6: Pro 2 mana lagi sama Rinda lah.
2: Iya kan.
1: Waduh keliling tawaknya.
6: Abis dari situ ke sini langsung mah.
1: Curiga abis dari sininya telepon pindah pulang ke sebelah persatu. Lagi ke tetangga. Lagunya nih enggak ngarik kah? Kada kayaknya lah.
2: Nanti balik lagi Pro 4 merengga.
4: Jangan ya minta lagu di Pro 2. Nelpon ke Pro 4 kada kedengaran lagi lagu di Pro 2.
2: Beda lagi lagunya.
1: Jar urang Banjar tuh lah tuntungkan sebuting baru jar pindah.
2: Di Kiau panggil,
1: di Kriau ini munculnya.
2: Dicari
6: juga kuatnya. Kada mengerti aku mengeriau tuh apa kan.

0: Iya deh. Tema apa tadi?
1: Mandi-mandi
2: 7 bulan.
0: Oh.
1: Suah kan ada.
0: Mandi 7 bulan enggak sama siapa?
1: Ya, yang betianan
0: konak. Oh, belum ada betianan cuma.
1: Yang madakan itu betianan dua
2: saudara kah jelas.
1: Siapa tahu pang ponakan kah atau keluarga. Ah, atau di sanak ini. Atau binian kalau kalau pian yang mandi-mandi 7 bulan percaya aja pang, tapi pilihan pian yang hamil.
0: Siapa?
1: Pucing pian.
0: Umay. Kucing buang, kucing tadi ada kucing cil, ini ulun agak berkisah sedikit tuh. Itu tadi ada kucing datang di kucing dalam kardus gitu nah. Cuma di sini kan ke dalam merawat, akhirnya ulun masukin ke dalam karung lagi.
1: Umay.
2: Abis dalam kardus masuk ke dalam karung.
0: Diantar lagi. Iya, soalnya yang kada ada yang merawat sini sihannya. Itu
1: nah,
0: tapi kalau dari keluarga ulun kayaknya ada deh. Tapi lain lagi caranya mungkin ya, ulun kada paham juga pangjilai.
1: Tapi kada suah kah melihati?
0: Kada suah ulun melihat orang mudi.
1: Ndak siapa tahu kan ada ponakan-ponakannya kan yang mandi-mandi. Kan biasanya kan kita diundangi kalau
2: atau tetangga kah?
0: Kada dulun kada anu kada
1: mungkin wahyu apa? Tetangga karena kan yang diundangi rata-rata kan bebinian.
2: Lakian enggak ada ya?
1: Lakian tuh paling dua selamat. Layulah.
0: Ulun kada anu kada biasa melihat orang mandi.
2: Jangan bilang. Lain-lain itu. Oh, nah, kisah ini.
1: Jangan. Kalau ngeliat orang mandi jangan. Kamu melihat orang mandi-mandi kada apa-apa.
0: Oh, bedalah
1: yang mandi-mandi. Beda. Mandi dengan mandi-mandi beda. Kalau mandi itu behimat bawa besiram. Kalau mandi-mandi kada behimatnya asal tersiram.
2: Sedikit aja nuangnya.
1: Tapi acil lagi mandikan wahyu-wahyu sudah bimat tuh lah.
2: Kubui jarulan kubui. Gayungnya lain lagi gayung biasa lah. Ember cat.
0: Ember catnya yang ganal aja lah.
1: Itu sudah
0: lama
1: supangkir wahyu. Umay jar acil lagi lah jar. Bujur-bujur banar aku digawinya jar.
2: Karena kau bernapas lagi jar. Ember cat biar kapan-kapan habisnya.
0: Iya dah, ya itu aja yang ulun tahu juga. Kada banyak yang tahu juga peng soal mandi-mandi ini.
1: Maklum lah. Kada apa-apa, namanya kan orang masih bujang kan.
0: Masih anu apa? Masih anu.
2: Masih ting-ting.
1: Masih ting-ting.
0: Ting-ting untuk bebini.
2: Tong-tong.
0: Tong-tong.
2: Masih tong-tong.
0: Tong kosong nyaring bunyinya.
1: Nah, itu sudah.
2: Yang penting kan wahyu pada tong kosong. Tong-tong aja. Acil lo kalau mana tong kosong, tong-tong aja. Es tong-tong.
1: Nyaman itu.
2: Nyaman.
0: Iya, ulun nih malam ini lapar je lah. Ini ulun minta saran, ulun ke makan kadalah kira-kira.
2: Makan.
1: Kamu lapar.
2: Makan.
0: Tapi katanya makan malam itu bikin gemuk.
1: Kada jua.
2: Berarti jangan makan nasi, makan buah.
0: Buahnya kada-kada.
1: Kada-kada. Pada nasi aja yang parak sana, nasi goreng parak.
2: Nasi gorengnya
1: kecapi pulang.
2: Kenapa Pak Julak? Isuk lagi dietnya.
1: Nungkarnya nasi gorengnya setengah aja Julak. Jangan full.
0: Nasi goreng ulun tadi molah. Pagi tadi molah. Cuma kan kada mungkin ulun goreng lagi.
1: Hai kada apa-apa.
2: Kenapa?
1: Dihangatkan. Apa? Ceplokin talo. Pokok ada dadar kain talo.
0: Iya pang.
1: Iya daripada kelaparan karena malam guruguru anu parut.
2: Nah kalau bisa gurih.
1: Anu yang guruk.
0: Iya jual lah. Kada kuat mana kena begadang nonton bola.
2: Nah, kalau kayak gitu kada usah makan nasi, cari roti-roti gembok, roti-roti kan.
1: Karena sunyi cil, wadah wahyu tuh sunyi cil. Jarang warungnya jauh.
2: Ya keluar dulu lah. Kan persiapan anak menonton bola.
1: Kalau Wahyu ini nonton bola di rumah aja ingat.
2: Jadi makan roti awan kopi.
0: Kopi. kopi lah. Mm-mm. Tapi ulun kada suka kopi, Kang.
1: Kan
0: mungkin instan aja kali
1: dia. Air hangat teh panas.
0: Lawan mie instan ya.
1: Nah, itu sudah.
0: Nah, itu lumayan.
1: Buat di sayur lah, buat di Lombok, nyaman tuh.
2: Mantap.
1: Kenapa kita jadi chef di sini?
0: Iya deh, ini gasan penutup pil ada pantun nih.
2: Apa tuh
1: pantunnya nih?
0: Apalah pantun tadi lah. Burung dara terbang ke seberang.
2: Cakep.
0: Tinggap sebentar di pohon pinang.
1: Menginangnya nih pulang.
0: Manditian di pagar mayang.
2: Cakep.
0: Mendoakan kandungan agar selamat tenang.
2: Amin.
1: Bucur tuh memang.
2: Nah, itu dah.
0: Apa penilaian pian? Nah, pantunnya berapa persen?
2: 100 lah, betulak.
1: 100. Jangan aja Mila 70 aja.
2: Berarti 170.
0: Nah. 170. Nah, kata berapa?
2: Berapa ya? 90 dah. Pijat 100. 100 buat julak. Julak buat Acil Ewi.
0: Iya deh, ini terakhir aja lah, sebelum menutupnya. Kain kuning dipakai sinyonya.
2: Cantik.
0: Berjalan anggun membawa kelapa.
2: Mantap.
0: Tradisi Banjar 7 bulanannya. Adat dijaga, janganlah lupa.
2: Asik.
1: Bujur memang.
2: Alhamdulillah.
0: Bujur pada bingkuk.
1: Anu inya ni sambil membaca sambil melihat ke HP itu sudah
0: makan. Ulun anu dicatat, kalau kada dicatat susah mengingat.
1: Papa. Bujur kada papa.
2: Enggak bisa
1: spontan. Enak anu julak dudi hari pantunnya dilancari julak. Jadi
0: iya,
2: ujian nyaman. Ujian kan nih, Cil?
1: Iya. Anak kan kita suruh menilai kalau.
2: Iya. Jadi kita bari, jadi kita bari PR-nya lah.
1: Kan ada yang 70.
0: Nanti ulun pakai minyak goreng supaya lancar.
1: Bujur.
0: Iya dah untuk Acil, Ewi, Acil, Mila, Acil Kakak juga sehat selalu.
2: Amin.
0: Tetap semangat dalam beraktivitas. Hati-hati munbulik, Cil. Jangan lewat-lewat kadap lah. Iya, dah makasih waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Wahyu. Disuruhnya kita jadi penilai, jadi juri.
2: Nah,
1: ini apa makanan lah. Anak nasi goreng
2: tadi itu. Sudah menyarankan, sudah disarankan.
1: Sudah disarankan, kayaknya pulang berganti pulang menu. Jadi mie goreng.
2: Mie instan
1: lah.
2: Pakai sayur.
1: Pakai sayur.
2: Pakai lombok.
1: Pakein talu.
2: Sudah kan bisa bernasi lagi dah.
1: Bisa bernasi lagi sudah.
2: Bujur. Sekalian amun, kita tutup lah cuman. Amun kurang kanyang. Padahal anu julak wayu, amun kurang kanyang julak wayu 2 biji. Kalau kademi yang jumbo.
1: Nah. Mantap. Acil, sudah. Acil, anak kirim salam dengan siapa, Cil?
2: Acil kirim salam dengan ding sanak berataan yang ada di perempat, baik yang memasukkan, baik yang mendengarkan, semua sehat selalu. Terus titip salam juga Acil dengan Ayang Beb yang jauh di sana, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
2: Itu aja pandai dengan kekawalan di Samarinda lah,
1: keberataan. Kalau Acil Mila kirim salam yang sudah memasukkan, WA, bertelepon juga lah, ataupun mendengarkan, mudah-mudahan kesehatan seberataan.
2: Amin.
1: Buat Acil Farida selamat ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Juga kekawalan yang sudah mendengari di RRI Perempat tanpa terkecuali ya. Saya Acil Mila.
2: Saya Cil Ewi.
1: Saya Cil Tata. Kita bertiga undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.
2: Iya, demikian ya Pantas Banjar malam hari ini. Selanjutnya nanti akan ada Kesen Lambut pada pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
3: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
4: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
5: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

anjaran nomor satu, lapas saya anjaran nomor satu, dapat saya anjaran nomor dua, lapas saya anjaran nomor dua, mematang anjaran nomor tiga, lapas saya anjaran nomor hanya tiga, kuala tawangannya lebar lautan luar. Ayo jalamat babar layar semerata buka habis-habisan. Tempat ini di laut ujar selamat lautan lebar, sawangan luas. Ipa berlayar sama.

habis bara bunyi tali lebrang bara bunyi bara dengong dengong tali labrang bara bunyi laksana gembus bara bunyi laksananya hitar. Kamu dibunyi kecekotan, kamu dibunyi kerekotan, rantai bunyi gerancayan. Ombak menitis-nitis bardu kapal. Kapal mereng sebakas di sawangan, kapal mereng sebakas di lautan. Daripada kapal lajunya kapal. Itu kapal dan nangar gajahnya gila alang, kapalang terbit laksana burungnya kalang. Ikan di laut disainginya, burung

datang di balapai. Boy, jalan ini bukan pakai mesin. Ini kita bukan pakai mesin, hanya pakai layar. Apabila angin lebih kuat, kita laju kapal kita. Ini maka paman siading paman dasar japlajapan paman pah. Ini payah nek, jadi lebay, ini gila bayangan nek. Raden ini gila bayangan. Ujian lebay tempul bulan terang semalaman, dengar-dengar, ulun ada jobis pantun sedikit. Ih, paman macam-macam, paman pantun apa paman, dan dengarkan jadi lebay. Berapanya lama merandam nyagaan.

Ojara dan bujang malo paman ini mah ketelanjur banar paman sampian paman ulun paman ada jua paman membalas pantun. Raden membalasnya pantun lawannya lepeh panglima lepeh ujarnya Raden bujang ma'allu Allah.

pasang dakul pamanae baluman nyata naka. Adi ulunnya.

bulan di pelayaran, sumburnya geger semuanya panglima nang 40. Kejar panglima bungkang, paman, paman. Apa jenuh abad pah, paman. Ulun tambah sekali rebeh, anak rebeh bahu. Kenapa jenuh lawan punya anak rebeh bahu, pah. Ini maka gelombang semerong di kanal. Kenapa jenuh anak rebeh bahu, pah. Pas kerabahan, kerabahan apa? Kerabahan lamang, keperasan lamang. Peperasan lamang baca papa gana pada peperasan lamang artinya ini panglima bungkang besang lamang disandarakannya tihang pepepas kana gelombang gana ratan ayun kaki raim ke kanan mantagu rabah pas kana higa untungnya kana papa upah liatnya bengkaling takut lamang wah bukan bantuan lamang gananya umbur pulang di dalamnya kapal semuanya rata yang sekalian pintu lo, pati pintu lo, pintu aja pintu kalau buat tanduk palingan tanduk timbar bujang timbar pukang pake ngawang sakurip panglima demung kurap losong paman tolong paman tolong apa aja sama nih bunyi rame di dalamnya apa nih ini paman gula pecah dilihat ya anak kapal berkunjung di banyu gula kenapa nah ini kan kapang banyu gula berkunjung sama anak buah apa panglima black panglima lebay kebujuran bata anu aja bersanggok kalau leponnya kena gampang saling ganan hanya kayak anak gunung rupanya lebay memakan sampai tembus ke banyu gula berkunjung semuanya dalam kapal akan puncir panglima semuanya berkunjung ke banyu gula wah ujian selamat pecah panglima rame di dalam kapal yang satu kerapakannya tetakan lemang yang di dalamnya kapal banyunya gula itu kada gampang hanya pecah sampai

Ini mah kau jarpang lemu bungkang telanjur bana paman lebah. Pian kagaganalan pang sebab menaikkan bekerik kapal, mereng kapal. Ini kada gampang bayar sampai ke Banyugulannya, pecah kada ketahuan. Kagaganalan mulah kalau lepon. Jadi rami di dalamnya kapal semuanya rata.

Ya dah, lagi dipanjang akan. Apat lamut jadi juragan lamut orang mengerti. Sudah hampirnya pulau. Hampirnya dikunjungannya pulau.

Wajar selamat baik, tahan baik. Babar layar, lego jangkar di hujung Tanjung. Akan apa jelebih akan diteruskan. Terusakan jelebih, rapatkan jembatan. Wajar selamat, jangan. Kita cukup hati di hujung Tanjung sini bertahan. Jangan kita teruskan ke negeri Bandar Siam. Lihat. Wajar selamat, lihat siap bendera kibar-kibaran. 141 anak raja-raja nang meminang berdatang. Jadi selamat kita tahan di sini. Lalu di tak

ajarnya Raden Bujang malu ala paman. Dimapa paman pikiran paman uluna paman. Anda kemaliat pamawan si ading. Jadi ujar selamat tangan barah sekir. Nah, Gusti Bendara Raden Bujang malu ala. Apa paman? Nah, sampian kalau sama-sama kalau. Kita sama-sama dalam pertapaan sudah sama-sama diberi ilmu kesaktian ilmu kejayaan. Ayo gunakan nang kita seperti pertapaan. Jadi Raden lalu keingatan pelajaran bataranya guru setempu di pertapaan.

Jadinya Raden Bujang Amalwala memukul dengan bara segera senangkap tangan bersikut tunggal menadah dari kalam kayangan menjemput jemut yang batar guru di malam berkirik menjadi burung saikung burung. Raden berkirik menjadi burung saikungnya Nuri. Nuri hinggap di hadapan selamat. Ujar selamat Nuri, hati-hati kamlah. Cuma aja selamat aku harap Nuri jangan sampai dipegang orang, jangan sampai tertangkap. Kalau sampai nanti dipegang orang, sampai dibalik melegas, sampai dapat daun dapat orang, dicabut orang di bulu. Tiba dicabut orang bulu, kabarnya panas gugurnya.

terkejut mendengar bunyi suara. Lalu keluarnya mas kecil enam sulio kaca. Wajar kalau umayin na atas ini umayin ada bujung ayuma di atas bayamnya gaya kita yuma. Lalu hanya segera ambannya daya awang hendak menutup pintu jendela yang sekalian hendak mengekor semengurung saikur burung.

yung tali yung matintay ba na bu yung mabunyi bisa bayar pantun yung ma lo itu kada tahu lo kaya burung atang lima di mana tapi aku terang pana melihat tuh burung nuri tak burung nuri lo kalau burung nuri ingwan orang bisa berpander sama lawan tiung bisa berpander bisa berpantun iya yung aja kada dapat yung untung bana kita yung siapa juga ampun ngunan bu yung itu yung nah pakar itu lah kada tahu kok.

Dalam kapal, burung bapak yang kebiasaan, lamut hilang burung dan seketika jadi Raden Bujang Manuala. Ujar Raden Bujang Manuala, "Cih paman, ini maka paman telanjur bana paman le, bana laju paman asyading cantik dan mulai paman sukara tandingan. Kadang pemawan rupa siading paman tulung badan yang uluhun." Wah, uji selapai punya kadang-kadang hujung pohon nih. Lalu bunyi tulung-tulung, cantik siading, cantik macam apa? "Cih paman tulung paman badan ulun paman, jika tidak bertemu lawan siading paman, cakapnya ulun nampak man, babunuk diri paman bertikam badan." Maka jalabai pakai bubun huduri diri jalabai ada apaan mati bergantung bisa jopan tapi talinya jang tapi gana pon talinya ambil benang pon bergantung di pohon lombok. "Cih paman, jangan bagai paman sempian paman, ingatkah paman lagi muda bakari paman macam apa ya dunia paman." "Ige pang jalabai lu lagi anu bahari minta jopan. Pun lagi ada Pak Anum Bahari kan, dah di bawah tangga bercelantang, benar Pak yang katakan. Hingga kanya pemawan, lanyalah muat, badan ulum paman tidak terasa.

0: selamat bisa pun menolong. Sampai hakon kaya, hakon kira-kiranya.
1: Paman, hakun apa paman? Ulun mau semayan paman lah. Apa paman udah sampian paman? Ulun menurut aduh paman.
0: Eh, pepandang kecun di lembaga kakarun ujung tuku, anu ujung pohonnya, menangis saja. Mata sayang pinau simak-simak.
1: Cih paman, sampian paman merasa lagi anu bakari paman. Apa rasanya paman lah?
0: Jasalam demi nepon, sampian mau kakir-kirnya ulun ulah tambah na, ulun ulah hadam.
1: Barang aja paman na, berdapat juga ke paman lansiading paman.
0: Oh, berdapat jasalam berdapat pon, namun sampian ulun ulah tambah, sampian berdapat. Tapi ulun sebelumnya sampian ulun ulah tambah, banyak-banyak ulun minta ampun dan sampian.
1: Cih paman, ayo aja paman na, ulun ampuni lebih dahulu paman sampian paman, lima pakal sampian paman.
0: Nah. Labat sampean ayo lakat ayo urang di kapal semuanya ayo pae anglong singa bungkang apa aja lempe karik itu kenceng buri kenceng karik nama nah harang-harangnya kumpulkan semuanya wadaki Raden Bujang Malala lawan harang renjing.

putih. Nah, jadi kalau coba bos, sampian kena ulun jadi hadam lah, ulun ulah jadi tambah. Kena ulun menjadi toke, jadi sampian ulun ini ngarannya toke gemok. Nah, ikam bae jadi babah sunghoi. Anglong babah lunghoi. Ikam babah lunghoi, babah sunghoi, ikam mayan aku toke gemok. Aja lepas apa aja sampean. Nah, lakas kita bawa Raden Bujang Malwala, kita artinya gadaikan ke negeri Cina. Kita ulah kulun, kita ulah tambah, kita gadaikan ke negeri Cina. Kita membawa pura-pura, kita padakan orang pelaut, kita orang penjalaikan di sawangan, penjalaikan dari lautan. Ujar selengku, padakan kita kehabisannya ongkos. Tidak ada ongkos lagi lantaran kelawasan lautan. Kita menggadaikan ini tambah kulun. Cocok je babang lo, babah lunghoi. Apa babah sunghoi cocok? Cocok je babah sunghoi. Ayo, toki gemok kita. Lalu diturunkan sampan dengan barasikra.

demikian anak raja raja kapal semuanya rata masing-masing berlego jangkar masing-masing mula karisma induk kurang mah kadang-kadang bila gericina Allah meminang semua Allah para datang. Rupanya di dalam perminangannya satu belum ada diterimanya ulakannya ratu karena kebanyakan anak raja-raja yang berdatang nama minang. Jadi rame karasmin dina.

Itu babak gemuk naik dengan babak longkoy lawan babak sungguh. Inya pura-pura menggagaya kawan-kawan kadam cina dinawa negeri cina. Jadi orang di dalamnya negeri Tagotogora semuanya rata. Hei, orang tiga mau kemana? Apa yang mesti diwawah? Wah, pejasi. Artinya babah lengemak aku ini kebenarnya aku datang di laut. Aku ini orang cina di laut. Orang mancarnya ikan panjala ikan. Ya, kebetulan saya kehabisan ongkos. Habis itu apa yang dibawa itu? Nah, ini saya bawa ada saya punya hadam. Saya mau gadaikan, siapa yang mau gadaikan saya punya hadam. Aku juran saya kehabisan ongkos. Ya, dia kabarannya wantar di negeri bandaranya siam. Rupanya ratulah, Allah siam di bandara siam. Ianya mendengarnya kabar orang silanya laut hendak menggadaikan dan kadam dari kadam tambah. Jalannya ratua Allah siam di bandaranya siam. Eh, segala pramantri dan pahlawan kabarkan. Lawan babah artinya orang yang sil laut itu kasih tahu. Aku mau beli berapa mau dijualnya atau digadai berapa saya mau menggadai. Dapatinya dengan baras segala badan dan selamut. Oh, jaranya panglima di negeri Cina. Toke, siapa nama? Oh, saya nama Babah Gemuk. Ini yang dua siapa nama? Saya nama Babah Longhoi. Satu, Babah Songhoi. Ini perlu apa ini bawa anak-anak? Ya, perlu saya bawa anak-anak ini karena kehabisan ongkos. Saya ini artinya penjala ikan dari lautan, dari Sawangan. Kebetulan kehabisan ongkos, saya mau gadaikan anak-anak atau mau dijual. Siapa yang beli, siapa yang mau gadai. Nah, kalau begitu, Babah Gemuk, coba-coba bawa sama Ratu di Bandar Siam. Itu Ratu kebetulan mau cari hadam, mau cari tambah. Wah, selamat, kebenaran ini selamat. Ayo lakas, Babah Longhoi, Babah Songhoi kita menghadap.

nyata ku jo membarinya korma nyata lah barat tiga masuk di bandara siap membalas hormat. Eh babas babas kamu ya betulkah kamu bawa itu anak-anak untuk digade atau dijual? Ya jenya artinya mau digadai, saya mau menggadai, saya gadaikan. Mau membeli saya jual. Ini saya mau beli sebenarnya berapa harganya anak-anak? Anak-anak ini berapa harganya? Wah tidak mahal jislah ujar artinya babas gemuk. Ini tidak mahal. Ini tuan raja dia punya gadaian tidak banyak. Cuma dia punya gadaian 5 ringgit. Oh kalau pakaian 5 ringgit saya jamin tanggung. Lagi kamu ongkos apa kekurangan boleh ambil di godang. Panglima ambil kalau ada kurang-kurang makan makanan kurang di kapal boleh ambil dalam godang. Ini uang terima anak-anak tinggal. Wajarannya ratu di bandara siam ini anak-anak bisa kerja apa? Wajar selamat sembarang kerja bisa ratu. Sibuk air bisa, tungke kayu bisa, bikin rumput berkebunan bisa, pintar semua. Ya kalau begitu itu yang saya suka cari orang yang pintar. Yang bisa ambil air, bisa cari kayu, bisa tukar rumput, ya semua bisa. Jadi lamut menerima dua cadangan bara segera menerima uangnya. Pura-pura lamut menggatar-gatar. Pura-pura lamut tiada bisa terlihatnya uang. Satu bandara siap mesam tertawa melihat. Dibawanya pula ke dalamnya godang. Ujanya barang apa? Toke gemuk boleh diambil apa yang kekurangan? Ya kalau kekurangan apa-apa kurang ya cuma garam banyak kekurangan. Ah kalau garam berapa pikul?

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Perempat Raya Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Korea di sana diberenggah ya. Malam hari ini spesial lagu Dangdut Lawas. Nanti lagunya bisa mau Tata bacakan, tapi sudah buat Tata drop juga di Facebook ya. Bisa Tata melihat. Dan kalau mau telepon 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Nah, mau Tata mengangkat yang pertama dulu ya dari Bu Suwahyuni. Halo, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, Bu Su.
1: Iya.
0: Sudah makan jadi?
1: Sudah belum ya?
0: Udah belum.
1: Boy.
0: Kok belum?
1: Belum ini.
0: Jadilah rebus mie.
1: Iya, mungkin habis ini kali ya. Ke warung belum, Boy?
0: Wah, masih buka ke warung jam segini, Bu Su?
1: Ada di sini, ada yang buka sampai jam 1, Bu.
0: Warung Daeng memang sampai jam 1.
1: Iya, habis itu jam 1 tutup ini sampai pagi baru buka lagi.
0: Nah, gas busu. Gitu. Request lagu dulu sebelum beli ya.
1: Betul. Tadi aku ngeliat tuh ada Senyum Dalam Impian.
0: Iya, itu aja kah?
1: Itu aja.
0: Oke, sip.
1: Malamnya segalanya aja, Bu. Selamat malam. Selamat beristirahat aja.
0: Siap.
1: Acil tadi udah bulik ya?
0: Sudah bulik. Sampai di rumah kalau nih sudah.
1: Iya. Untuk buat katanya selamat bertugas aja. Makasih buat sopunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagu pertama dari Ibu Suwahyu ya. Senyum Dalam Impian. Penyanyinya Ona Sut.

0: Ini ada Medevan nelpon ya, coba kita angkat dulu. Halo, salam muda ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam, Bo. Gimana nih?
1: Langsung aja ya.
0: Iya, langsung. Belum ngantuk kan?
1: Sebenarnya udah ngantuk, Bo. Di belakang rumah nih, orang rame pernikahan. Oh,
0: jadi ini bisa guring.
1: Biasa orang anu. Orang ND, menikah. Biasalah orang ND kan udah bernikahan tuh. Aduh, seadanya sang rumah nih, pakunya dikuat mungkin telepian tuh.
0: Rame ya, Mbak ya.
1: Iya, ngantuk sebenarnya mata nih, dapat tidur.
0: Oke.
1: Udah suaranya rame, musiknya rame, orangnya lagi berperiaan lagi.
0: Nah.
1: Mungkin berjogetan kalau si di belakang rumah tuh. Ya mudahan aja malam ini aja, jangan sampai empai-empai. Yang mau sampai empai-empai juga ditahu lagi ya sudah.
0: Mumpung besok libur mungkin ya.
1: Mbak. Tahu mungkin juga. Mbak, nyikat waktu ya sihan karena waktunya sempit kan. Kubawa lagunya.
0: Oh iya, oke, siap.
1: Ya, kubawa.
0: Nah, mantap.
1: Ya udah, salam untuk segala. Salam untuk segalanya aja, Mbak. Okay. Mudah segalanya selalu bersehatan. Dan Mbak Tatanya aja, Mbak Tata kalau nih.
0: Iya, benar.
1: Ya Allah, baru ini bergabungan langsung dengan Mbok Tata.
0: Iya, biasanya di wasamahan nih, Mbok.
1: Iya, ada hikmahnya juga, Hani. Orang ramai di belakang dapat gabungan Mbok Tata langsung.
0: Nah, alhamdulillah. Makasih, Mbok, ya.
1: Iya, makasih banyak ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung lagi nih. Mati teleponnya ya. Baru mau Mbok Tata angkat nih ya. Bapak masih Mbok Tata tunggu ya buat yang nelpon tadi. Sudah ada dua lagu yang request, lagu Senyum Dalam Impian dan lagu Kubawa ya. Lagunya masih banyak, nanti boleh di request. Di Facebook juga belum ada gabungan, tegaknya sudah guringan nih ya. Atau mungkin ada busu-busu yang masih bangun mau nonton bola ya, Piala Dunia ya. Oke, mun belum ada nih Mbok Tata. Nah, baru mau diputarkan lagu ada teleponnya, alhamdulillah. Kita sapa dulu. Halo. Terputus nih, musuh Mbok. Ini mungkin pulsanya kurang kah atau ini ya sinyalnya lagi jelek ya? Coba lagi menyapa ya. Halo, salam muda ya.
2: Salam muda ya, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
2: Ya. Apa nih lagu nih, Mbok? Baru monitor, ada tema kah?
0: Dangdut lawas, Busu.
2: Oh, ini ada tema, dia ada.
0: Oh, dia ada. Udah aja.
2: Cara bola, bola.
0: Siapa tahu mau nonton bola, Busu. Nobar kita.
2: Nah, lihat belum nih kapan main bolanya loh.
0: Nah, di tahun nih Mbok
2: Tata. Ya, kita terlihat di HP itu. Jadi bola tuh mulai susah untuk ditebak. Jadi kan saya melihat itu sama-sama masing-masing kan sama-sama keahliannya, kehebatannya, Mbok. Itu tergantung aja lagi dari kipar itu, Mbok. Ya, Mbok, juga Korea itu tadi kan, ya kalah Korea. Seimbang-seimbang aja, Mbok.
0: Iya. Tergantung ini juga hoki, Busu.
2: Iya. Jadi susah memang bola semua ini ya, bunder. Jadi lagu ini milih kan, Mbok?
0: Iya, mau dibacakan dulu kah?
2: Oh, iya Kak. Iya dah, bacakan, Mbok. Saya baru monitor.
0: Ada lagu Janjiku, Aneh Pusing, Mbah Dukun, Rambut, Ratapan Anak Tiri.
2: Oh, ratapan anak, ada lagu Ratapan Anak Bombay nggak, Mbok?
0: Ini ada. Anak tiri adanya.
2: Itu Mbok, kalau sudah Ratapan Anak Tiri itu, Mbok, saya ingat sekelumit kisah, Mbok, yo. Para Dila Sandi itu kan pemeran ibu tiri itu, kan, Mbok?
0: Iya.
2: Nah, saya senang. Lagu ibu tiri itu, Mbok, di HP saya ini banyak, Mbok, versinya.
0: Oh, banyak versinya?
2: Ya, jadi Mbok, saya tidak mengecam itu ibu tiri jahat nih, Mbok. jangan ya tam, jadi karena mudah-mudahan dia ibu butir itu ya sadar lah mbak ya.
0: Ambil hati.
2: Nah, itu disakitin mbak ya, kasihan memang.
0: Jadi itu.
2: Ya ya. Lagunya? Wah mbak Yuli udah monitor ya.
0: Mbak Yuli belum.
2: Abdul syukur. Abdul Rahim maksudnya mbak Reni ini monitor nih mbak.
0: Iya.
2: Dan jalannya mbak ya. Oh Bu Sumisran nih, mana nih di Ira muncul?
0: Ah, ngantuk kok.
2: Itu pengantuan, woy. Oke lah, buat calon saya, Bu Sudahem. Hati-hati, inya di pakai mobil, mbok. Saya mulang tadi itu pakai motor aja.
0: Iya.
2: Kami baru mulang dari pengajian, mbok.
0: Mantap.
2: Bentuk dengan pengajian, mbok. Nah, itu memang rutin itu, mbok, malam Sabtu.
0: Oh iya,
2: alhamdulillah. Terima kasih Bu Tata, Bu Sudenga, hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menyapa lagi ya. Nih Julak Sarunding, kita angkat dulu. Halo, Samudaya ya.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Julak.
3: Loh, gak dibatang tulang kita, Le.
0: Ganti lagi programnya. Berenggah, request ya, lagu. Lagu Dangdut Lawas. Ya,
3: enggak, ini aku muter-muter gitu, mencari radio. Jangan, ada radio di sini lagi.
0: Iya. Diperombak sama radio lagi.
3: Ini acara apa nih?
0: Berenggah, Julak.
3: Berenggah itu besok utai berarti nih.
0: Jadi request lagu. Tapi malam ini lagu Dangdut Lawas.
3: Iya kok, Dangdut Lawas tuh jadi tahun 2000-an ya.
0: Iya, mau ini kah, mau milih kah? Nanti saya bacakan.
3: Ya, bacakan boleh.
0: Ada lagu Janjiku, Aneh Pusing, Mbah Dukun, Rambut, Ratapan Anak Tiri, Tak Seindah Mimpi, Aduh Buyung, SMS, Buah dan Dosa, sama Biduan nih.
3: Rambut aja sudah.
0: Rambut ya, oke siap. Sapanya?
3: Ini siapa dengar Anika nih? Ini siapa dengar Anika nih?
0: Tata.
3: Oh Tata ya. Udah nambah siapa terami kita Tata ya.
0: Iya.
3: Semoga pengarahnya tuh panjang ya.
0: Amin. Lanjut terus.
3: Iya coba lanjut terus nih. Mumpung masuk di radio perempat ya.
0: Iya betul.
3: Ini bahasa apa nih? Bahasa Kutai nih? Bahasa apa nih kita nih?
0: Balik lagi bahasa Kutai.
3: Ya aku nih orang Kutai nih ya. Di Samarinda ini hampir 40 tahun dia aku nih.
0: Lama juga nih.
3: Jadi bahasa kita ini bisa dijenakai juga orang kita itu.
0: Wih, mantap lah.
3: Apalagi bahasa di Kahala itu awal ya kan. Situ itu awal-awal di Morawis selain di mana tuh di Kahala itu. Jadi jenak nih ya itu pun banyak kawan dia orang banyak mana tuh orang bahasa tuh ketemu aja pang.
0: Alhamdulillah banyak bahasanya.
3: Salamnya nih, salam kenal aja lah bubuan yang ada di perempat ya, aneh ya, mata bet apa nih?
0: Bu Tata ya. Iya. Siap semoga ada yang dengar jadi dengan, bisa kenal gitu kan.
3: Ada yang kenal pasti ada yang kenal tentu.
0: Betul.
3: Pokoknya kalau suara bilang nih otomatis ada yang kenal puasa. Bagi
0: sudah.
3: Yang kada kenal, salam kenal lah. Jadi orang-orang kita salam bedang senok atau salam tegata ya. Tegata yeah. Nih Bu Tata.
0: Kenapa?
3: Kalau orang kita itu salam apa itu kalau salam bakula kah tegata?
0: Salam apa lah? Sama aja nih jelak.
3: Iya lah. Kalau salam bakula mah aja orang kita. Itu aja lah Mbak Tata lah, terima kasih lah. Mudah-mudahan
0: ya,
3: berani salam kenal segalanya aja lah.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Tata, mudah-mudahan satu alfiat.
0: Amin.
3: Jaga kesehatan ya Mbak Tata ya.
0: Siap, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang dari sana karena sudah ada 4 lagi mengantri ya. Langsung saja mau Tata putarkan lagu Senyum Lalu Impian.
4: Mawar bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan?

musik joget. Musik joget merupakan salah satu jenis musik masyarakat Riau pesisir. Musik ini merupakan musik orkes yang mengiringi tarian joget. Kesatuan antara musik dan tarian memang sangat harmonis, sehingga musik dan tarian tidak dapat dipisahkan lagi. Musik tanpa tarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Iya, kerennya sana itu tadi lagu-lagunya sudah diputar ya. Ada lagu Seminal Impian, Kubawa sama Ratapan Anak Tiri. Dan ini juga sudah masuk ke penghujung acara Berenggah ya. Jadi terima kasih untuk kerennya sana yang sudah bergabung Manimbo Tata ya, dari pukul 19 sampai wayah nih. Terima kasih juga untuk Busumbo sudah meramaikan ya. Insya Allah kita berjumpa lagi di siaran berikutnya. Jadi sekalian buat tetap pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putarkan lagi lagu yang terakhir, lagu Rambut dari Evi Tamala.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
2: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 5 tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Bo Tata mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat hambat keruan dengan senapra 4 di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa etam dengarkan. Inilah Perempat RRI Samarinda hadir ngawali etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz Pro 4 RR Samarinda Keruan dengan sanar kami akan hadir dengan sajian program dan informasi. Dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami sembari menantikan kebersamaan etam mengikuti tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir sajian lagu-lagu Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Hadir pula Halo Benua Etam disusul dengan Odah Pegesa. Keruan Desa Rakawa bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau di 736-152. Kawa juga melalui WhatsApp kami di 0811-5819-9984. Siaran ini kawa didengarkan via aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store secara gratis. Bersama saya Rehana Mia, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padannya. Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

0: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
1: Son,

0: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
1: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.
4: Kerohanian Senayan di Perumpas Samarinda. Sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah yang dalam program Hikmah Pagi yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Rumainur.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Rabbul alamin, Rabbul arshil azim, Rabbul arshil karim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, shadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqq bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada. Para pemirsa akun YouTube atau akun Facebook Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffad, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, tabi'in, para wali pembimbing umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang pasal menerangkan tentang sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, atau sifat yang kelima dari sifat salbiyah, yaitu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya esa, tunggal, tidak ada duanya, satu-satunya, tidak bersekutu, tidak berserikat. Ada empat. Yang pertama wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apakah yang terjadi itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam, secara langsung atau tidak langsung, dalam pandangan mata hati, dalam pandangan batin, dalam pandangan hakikat, dalam pandangan basirah, itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan kecuali perbuatan Allah. Yang kedua wahdaniyah pada nama-namanya, tidak ada nama kecuali nama Allah. Kalau dalam pandangan lahir kita melihat ada orang yang kuat, dalam pandangan hati kita Allah lah yang bernama Al-Qawi. Kalau dalam pandangan lahir kita melihat ada orang yang suka berbagi, suka memberi, dalam pandangan mata batin kita Allah lah yang bernama Ar-Rahman. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita melihat orang mudah sekali memberikan arahan, mudah sekali memberikan pemahaman, dalam pandangan mata hati kita Allah lah yang bernama Ar-Rasid. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada orang yang mudah sekali memberikan petunjuk, dengan kata-katanya seakan-akan kita mendapatkan petunjuk, dalam pandangan mata batin kita Allah lah yang bernama Al-Hadi. Dan seterusnya, dan seterusnya, nama-nama Allah itu banyak sekali, tidak terbatas. Walaupun ada satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, maka pasti masuk surga. 99 ini disebut dengan Asma'ul Husna. Apakah nama-nama Allah itu terbatas pada 99 nama? Jawabannya tidak. 99 itu menunjukkan banyak. Walillahil Asma'ul Husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik-baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Jadi nama-nama Allah itu banyak sekali, nama-nama yang baik-baik. Dari sekian jumlah nama itu tersimpulah dua nama. Yang pertama Jami', yang kedua Mani'. Yang pertama Jami', menghimpun. Ini sesuai dengan pandangan suhudul kasrah fil wahdah, pandangan yang banyak kepada yang satu, atau orang yang melakukan perjalanan salik, atau orang yang melakukan perjalanan panah, atau orang yang melakukan perjalanan memandang yang banyak kepada yang satu. Yang kedua adalah Mani', mencegah. Ini sesuai dengan pandangan suhudul wahdah bil kasrah, pandangan yang satu kepada yang banyak. Ini sesuai dengan pelajaran kita. Ini yang disebut dengan majzub, atau orang yang berada pada maqam baqa, bi af'alillah baqa, bi asma'illah baqa, bi sifatillah baqa billah. Kadang-kadang salik, kadang-kadang majzub, kadang-kadang suhudul asya lillah, kadang-kadang suhudul asya billah. Kadang-kadang melakukan perjalanan naik, kadang-kadang melakukan perjalanan turun, kadang-kadang taroki, kadang-kadang tanazul, kadang-kadang salik, kadang-kadang majazub, kadang-kadang fana fi af'alillah, kadang-kadang bako fi af'alillah, kadang-kadang fana fi asma'illah, kadang-kadang bako fi asma'illah, kadang-kadang fana fi sifatillah, kadang-kadang baqa fi sifatillah, kadang-kadang fana fillah, kadang-kadang baqa billah, kadang-kadang maraitu syai'an ila raaitullah ba'dah, aku tidak melihat apa-apa kecuali aku melihat Allah sesudahnya, kadang-kadang maraitu syai'an ila raaitullah qablah, aku tidak melihat apa-apa kecuali aku sudah melihat Allah sebelumnya. Kadang-kadang Jami', kadang-kadang Mani', tersimpul dua nama. Dari dua nama ini tersimpul satu nama Allah. Ini yang disebut dengan wahdaniyah pada nama-namanya, atau kita pelajaran kita itu tauhidul asma, mengesakan Allah pada nama-namanya. Yang ketiga wahdaniyah pada sifat-sifatnya, atau yang kita sebut dengan tauhidus sifat, mengesakan Allah pada sifat-sifatnya. Bahwasanya pada makhluk itu tidak ada sifat kecuali sifat-sifat Allah, tidak ada kudrat pada hamba itu, hanya saja hamba itu menerima asar-asar, menerima efek-efek, menerima radiasi dari sifat kudrat Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Nah, kira-kira sadarlah kita bahwasanya kudrat itu milik Allah, bukan milik makhluk. Bahwasanya kudrat itu hanya ada pada sifat ketuhanan, tidak ada pada hamba, tidak ada manusia. Yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala qadiran. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari ini, bahwasanya pada hamba itu tidak ada iradah. Hanya saja hamba menerima asar efek daripada iradah Allah Ta'ala. Hanya saja hamba itu menerima radiasi dari sifat iradah Allah Ta'ala. Pada hamba tidak ada iradah. Iradah itu milik Allah. Dan iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala muridan. Keadaannya selalu berkehendak. Sedangkan kita hamba, keadaan kita selalu terpaksa. Mau tidak mau kita ketika lapar makan, mau tidak mau ketika haus minum kita mencari minuman, mencari air. Terpaksa. Mau tidak mau kita tidur ngantuk, mau tidak mau kita terpaksa tidur. Atau timbul di dalam diri kita tidak bisa tidur. Bangun jam 12 malam, bangun tidak bisa tidur lagi sampai subuh. Apalagi pas bangun itu memegang Android, memegang HP tambahnya, tidak bisa tidur. Tetapi kalau yang bangun jam 12 malam, lalu buang air kecil, lalu bersih-bersih, lalu berwudu, lalu sholat, lalu berzikir, tidak lama tidur tuh. Nah itu, mau tidak mau kita tertidur. Penuh dengan keterpaksaan. Karena iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu milik Allah, bukan milik makhluk. Pada hamba jahlun, tidak memiliki sesuatu. Adamul ilmi bisyai'i, tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu itu, jahil berarti. Kata Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum, semakin banyak saya membaca, semakin banyak yang saya tidak ketahui, tapi tetap membaca. Kalau kita orang awam, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang tidak kita ketahui, lalu berhenti membaca. Berarti kebanyakan kita orang awam. Kalau nya profesor, membaca terus, tetapi semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang tidak diketahui. Berarti ilmu itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Kalau pada makhluk itu ada ilmu, itu bias-bias, radiasi, efek, asar, dampak daripada sifat ilmu Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmu itu milik Allah, hanya ada pada sifat ketuhanan. La ilma lana illa ma 'allamtana. Pada kami tidak ada pengetahuan sedikit jua pun kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama. Kepada kita sama juga. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia anak keturunan Nabi Adam apa-apa yang mereka tidak ketahui. Jadi ilmu itu hanya ada pada sifat ketuhanan, yang dengan itu keadaannya kaunuhu ta'ala aliman, dan seterusnya dan seterusnya. Pada pertemuan yang telah lalu sampai di sini, wahdaniyah pada sifat-sifatnya. Yang keempat, yang terakhir, wahdaniyah pada zatnya. Tidak ada apapun kecuali yang ada Allah Ta'ala. Tidak ada apapun kecuali yang ada Allah Ta'ala. Jadi sesuatu itu ada karena dampak keberadaan Allah. Dampak kalau bahasa tasawufnya itu mazhar. Nah ini hati-hati menafsirkan mazhar. Alam semesta ini merupakan mazhar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mazhar, maksudnya mazhar itu yang menzahirkan Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala, alam semesta ini bukan Allah Ta'ala, tapi alam semesta ini ada yang menzahirkan Allah Ta'ala. Begitu juga diri kita. Diri kita ini merupakan mazhar. Ini hati-hati, karena sebahagian ulama tarikat hakikat makrifat menafsirkan mazhar itu ya sudah. Nah itu nah, sidin tupang sudah. Diri kita ini mazhar. Maksudnya mazhar itu yang menzahirkan Allah Ta'ala. Diri kita ini mazhar daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud kita ini yang mewujudkan Allah. Asalnya tidak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu zuhuruhul haqqu fihi. Segala sesuatu selain daripada Allah itu tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Wujud itu milik Allah Ta'ala. Ada itu milik Allah Ta'ala, bukan milik makhluk. Karena tidak boleh ada dua keberadaan. Satu adanya Allah, dua adanya selain Allah. Tidak boleh. Kalau itu nyata pada diri kita, ada selain daripada Allah masuk ke dalam hati, maka akan timbul berbagai macam kemusyrikan. Ingat, apabila kita menganggap selain daripada Allah itu ada, nyata, lalu masuk ke dalam hati, maka akan menimbulkan berbagai macam kemusyrikan. Kita menganggap harta itu nyata, ada, lalu bersemayam dalam singgasana kerajaan hati, Allahnya hilang, akan timbul berbagai macam kemusyrikan. Apabila timbul berbagai macam kemusyrikan, maka akan timbul berbagai macam penyakit hati. Apabila timbul berbagai macam penyakit hati, hati ini gelap. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat cermin, ibarat kaca. Apabila kita berbuat dosa, maka timbul titik noda hitam. Maka segera bertaubat, segera minta ampun kepada Allah. Kalau kita tidak segera bertaubat, maka titik-titik noda itu semakin banyak. Apabila semakin banyak, maka dia guram, kabur, karena banyak titik-titik noda hitam itu. Kabur, apabila kabur, gelap. Nah itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, mangkana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini ia buta, maka di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih sesat lagi. Yang buta itu bukan mata lahir, yang buta itu mata hati. Nah pelajaran kita itu isinya teori mengasah mata hati. Isinya supaya mata hati kita itu bersih, supaya mata hati kita itu tajam, supaya kita tidak terdinding dengan alam semesta dengan segala isinya. Karena alam semesta dengan segala isinya ini bayang-bayang saja. Karena alam semesta dengan segala isinya ini Allah yang mengadakan. Karena alam semesta dengan segala isinya ini merupakan majas saja. pinjaman kiasan, bukan yang sebenarnya, kiasan saja. Kalaunya ada majas titipan pinjaman kiasan, kalaunya ada khoyali hayalan, seperti mimpi, senyaman apapun hidup, semenderita apapun hidup, ketika kita terbangun semuanya sirna tanpa bekas. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah, siapakah yang membangkitkan dari tidur kami yang panjang? Inilah yang dijanjikan oleh Yang Maha Pengasih, Tuhan semesta alam, maka benarlah para utusan Allah. Khoyali seperti mimpi, senyaman apapun hidup, semenderita apapun hidup, pas terbangun hilang semuanya. Cuma nyata, kalau seandainya kita bermimpi dikejar singa, kita lari kuat-kuat, kencang-kencang kita lari agar terbebas dari singa. Ketika kita terbangun, hilang singanya, cuma manggahnya ada, hungal-hungal, dikejar singa. Misalah kita dalam mimpi itu tenang aja, ketika ada singa, tenang aja kita, tenang-tenang saja, misalah kira-kira. Tahukah kita sedang bermimpi kira-kira? Ketika kita bermimpi itu kita sadarlah bahwa kita sedang bermimpi. Banyak yang tidak sadar itu. Seakan-akan nyata, begitulah alam semesta dengan segala isinya ini, seakan-akan nyata, padahal kita sedang bermimpi. Itu yang dikatakan oleh ulama Timur Tengah, annasu kulluhu niyam idza matu intabahu. Manusia itu semuanya tidur, kalau nyamati baru sadar. Nah, kalau bisa kita sadar sebelum mati ini, sadar sudah bahwasanya hidup ini khoyali hayalan. Ganjarannya serius, efeknya serius. Maka menghayallah yang baik-baik, jangan menghayal yang tidak baik. Maka bermimpilah yang indah-indah. Sebagaimana seorang kekasih mengatakan kepada pasangannya ketika malam, selamat tidur yang ya, semoga mendapatkan mimpi yang indah. Semoga, belum tentu mimpinya indah. Semoga mimpinya indah. Mimpi itu yang ngatur Allah, bayangkan. Mimpi kita itu Allah yang ngatur sudah. Allahu Akbar. Kalaunya ada semu gurur, semu itu gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kalaunya senang, bukan senang yang sebenarnya, kesenangan yang menipu. Kalau menderita, bukan penderitaan yang sebenarnya, penderitaan yang menipu. Maka kalau senang jangan melampaui batas, kalau menderita jangan putus asa. Likai la ta'su ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berputus asa apa yang telah lewat dari kalian, dan tidak berlebihan apa yang datang kepada kalian. Kalaunya ada waham, penuh dengan keraguan, penuh dengan kesalahan. Waham itu penuh dengan kesalahan. Al idrakul marjuh li ahadil amro, ini pengetahuannya banyak yang salah. Dari dua pengetahuan yang berbeda, banyak salahnya. Maka jangan PII, hidup itu PII itu peia-ianya. Jangan sombong, jangan somse, sombong sekali jangan. Karena banyak salahnya kita itu. Kita kira benar ternyata salah, kita kira salah ternyata benar. Dan jangan mudah-mudah menyalahkan amaliah orang lain. Seakan-akan kita paling benar sedunia, berusaha agar ibadah kita itu baik, menjadi yang terbaik, wajib hukumnya. Tapi merasa ibadah kita paling baik sedunia, haram hukumnya. Jadi segala sesuatu selain daripada Allah tidak ada. Ternyata ada. Di situ kelihatan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ada itu Allah Ta'ala. Makhluk tidak ada. Dzikirnya la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah. Artihan kita, tidak ada apapun itu kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya itu kecuali Allah. Tidak ada tujuan kita yang sebenarnya itu kecuali Allah. Tidak ada keinginan kita kecuali Allah. Nah, latihan. Tidak ada sesuatu selain daripada Allah. Wahdaniyah pada zatnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Padahal

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: artinya ketidakikhlasan di dalam kita melakukan atau orang yang mendatangi kita itu ada ketidakikhlasan di hati. Misalnya begini, seseorang yang mau mendatangi kita, tentunya orang ini ada maksud tertentu kepada kita. Misalnya, mohon maaf, mau nagih hutang misalnya, atau meminjam duit misalnya, itu kan sudah termasuk tidak ikhlas. Artinya tidak itu ada maunya saja begitu, nah ada maunya, ya. Di mana yang kita ketahui di sini, kalau saya merasakan sekali pada waktu lebaran kita berkunjung kepada orang, ini adalah keikhlasan. Tapi kalau sesuatu, misalnya ada orang yang datangi kita bukan di bulan Ramadan, ini bukan di hari lebaran, tentunya ada sesuatu yang ingin dimaunya kepada kita. Nah, begitu. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini bahwa bagaimana kita di dalam kita berhubungan kepada seseorang, kepada orang lain, ini benar-benar keikhlasan kita tidak membutuhkan sesuatu dari dia, hanya kepada Allah yang kita butuhkan, karena ini kan adalah sesuatu yang memang silaturahim. Nah, mungkin mohon maaf, pertanyaan saya ini mungkin agak membingungkan begitu, atau mungkin artinya bagaimana, ya, mohon maaf ya. Apa keperluan kita kepada seorang itu atau orang lain perlu kepada kita, ini tidak ada saling keikhlasan begitu, nah. Ya, mohon maaf Pak Guru. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti maksud saya. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhlishina lahuddina hunafa. Ikhlas dalam melaksanakan perintah agama yang lurus. Mukhlishina lahuddina hunafa. Ikhlas dalam menjalankan perintah agama yang lurus, agama Islam. Jadi kita beribadah itu harus ikhlas. Kita berbuat baik harus ikhlas. Kita bermuamalah, nah mungkin tadi temanya muamalah. Kita bermuamalah harus ikhlas. Supaya bisa ikhlas, bagaimana? Latihan meniadakan segala sesuatu selain daripada Allah. Kalau kita sudah bisa meniadakan selain daripada Allah itu tidak ada hakikatnya, maka hati kita akan selamat dari berbagai macam kemusyrikan. Apabila hati kita ini selamat dari berbagai macam kemusyrikan, maka hati kita akan selamat dari berbagai macam penyakit hati. Apabila hati kita sudah selamat, kalau bahasanya Imam Ghazali itu tahalli. Kalau hati kita ini sudah selamat dari berbagai macam kemusyrikan, dari berbagai macam penyakit hati, maka akan dimudahkan untuk mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji, atau akan mudah diisi dengan ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan salah satu sifat terpuji atau biang daripada sifat terpuji itu ikhlas. Apabila kita bisa meniadakan selain daripada Allah, tiada yang ada itu hanya Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Allah itu Tuhan kita yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara, sekupu, sederajat dengan Allah Ta'ala. Surahnya dinamakan Surah Al-Ikhlas. Kalau kita bisa mengamalkan, maka timbul ikhlas di dalam diri kita dalam hal apa saja. Ikhlas dalam hal apa saja. Ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas beribadah, ikhlas beramal soleh, ikhlas bermuamalah. Kita datang kepada seseorang, ketika mau menagih hutang tuh ikhlas apa enggak? Ya ikhlaslah. Mau nagih hutang sudah batas waktunya habis, janjinya sebulan sudah 3 bulan. Maka tugas orang yang menghutang itu menagih, tugasnya tuh menagih. Dan ketika ada orang menagih, kita yang punya hutang jangan marah, terima kasih ditagih. Jangan juga berdusta. Kalau ada orang berhutang ke saya nagihnya 3 kali aja, 3 kali ketemu, sudah enggak saya tagih lagi, sudah. Adakah? Minggu depan ya. Nah, berdusta dia, minggu depan. Saya pinjam sebulan ya, nanti bulan depan saya bayar. Saya pinjam bulan Juni, nanti Agustus tak bayar. Sampai Agustus tidak bayar. Ketemu, gimana? Saya enggak nagih. Gimana? Adakah sudah duitnya? Belum ada lagi. Mungkin September kalau, nah September ketemu lagi, adakah sudah? Belum. Oktober ketemu lagi, adakah sudah? Belum. Enggak nagih lagi saya sudah. Karena kalau kita ketemu dan kita menagih, dia berdusta lagi. Saya biarkan aja. Ternyata meninggal orang yang berhutang tadi. Ngomong aja ke keluarganya, ke ahli warisnya, ini yang meninggal hutang sama saya ikhlas. Dunia akhirat saya ikhlas. Berapa hutangnya Pak? 10.000, ikhlas. 10.000. Nah sekarang saya perbanyak, saya tambahin nolnya. Ya kan, si Pulani meninggal, dia punya hutang sama saya ikhlas. Hutangnya berapa Pak? 150 juta. Wow, itu 2 jempol. Kalau bisa ikhlas 2 jempol. Pertanyaannya, bisalah kita ikhlas 150 juta itu? Kalau kita bisa memandang 150 juta itu tidak ada, yang ada Allah Ta'ala, ikhlas kita. Nggak usah diganti Bu, nggak usah diganti Nak ya. Saya ikhlas dunia akhirat. Weh. Kenapa menagih behimat? Karena merasa memiliki 150 juta, bisa syirik. Latihan. Pian nyaman guru wae. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah. Atau kita datang kepada seseorang hendak berhutang. Memang dia tempat kita berhutang sudah. Tempat kita untuk meminjam kepada dia. Datang ke sana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang punya duit tadi, apa kabar nih? Tidak ada mendung, tidak ada angin, tiba-tiba datang. Padahal dia sudah tahu dalam hatinya pasti hendak berhutang ini. Jadi saya datang ke sini minta ampun, minta maaf. Pertama silaturahim, modus saja itu. Silaturahim pertama kan, barang siapa yang mau dimudahkan urusannya, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, silaturahim. Nah, yang kedua, kedatangan saya ke sini terus terang, sebentar lagi kan awal tahun ajaran. Anak saya yang pertama itu wisuda, anak saya yang kedua itu masuk kuliah, anak saya yang ketiga masuk SMA, anak saya yang keempat masuk SMP, anak saya yang kelima masuk SD, anak saya yang keenam masuk TK. Itu saya memerlukan kurang lebih 20 juta. Saya sudah berusaha pinjam berkeliling, tidak ada yang minjami, tidak bohong saya, karena saya minjam keliling aja. Maka kesampianlah tujuan saya yang terakhir, sampian aja saudara saya, teman saya, keluarga saya yang baik hati orangnya. Ya kan, berapa mau pinjam? 20 juta. Kemana lagi saya mau pinjam? Ya, drama Korea biasa, drama Korea, supaya cair. Ya kan, ada siapa lagi saya minjam 20 juta, saya bayari nanti. Ya sudah, nomor rekening berapa? Dalam hati, yes. Ya kan, harus seperti itu. Coba sekarang Hawaii. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar-kabar baik, silaturahim biasa. Ini kan awal bulan, saya mau nih masukkan anak saya ini, banyak sekali keperluan. Kurang lebih 20 juta saya mau pinjam, tapi terserah aja mau pinjam-pinjami, enggak-enggak. Bakal enggak dipinjami, bakal tidak cair itu. Mau pinjami-pinjami, mau enggak-enggak, yang dipilih pasti enggak. Jangan diberikan pilihan, kalau kita mau pinjam tuh jangan diberikan pilihan. Betul-betul merista kita itu. Itu sering-sering nonton drama Korea kan. Ikhlaslah meminjam itu, ikhlas asal niat membayar. Yang jadi masalah niat tidak membayar. Sudah berapa kali diputihkan sudah. Nah lu mau minjam lagi, gak ada harapan. Kalau kita minjam, saya mau pinjam 3 bulan saya bayari. Ini Juni, Juli, Agustus, September saya bayar, ada duit cair. Ternyata bulan Agustus dapat duit 20 juta, segera bayari. Segera bayari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, silaturahim. Yang kedua, kebetulan dapat rezeki mau bayar hutang 20 juta kemarin. Wah, cepatnya. Wah, itu kan basa-basi aja, jangan enggak jadi. Ini enggak jadi bayar. Bayari, mumpung ada duit. Karena di Oktober belum tentu ada duit. Belum tentu. Bayari segera. Kenapa bayari segera? Nanti akan datang kalau mau pinjam lagi, mudah urusannya. Itu pasti ikhlas. Asal kita meniadakan segala sesuatu selain daripada Allah. Kalau kita bergantung kepada sesuatu, hati-hati. Apa saja? Sakit bergantung dengan obat, hati-hati. Hati-hati. Kira-kira demikian. Bersihkan diri dari berbagai macam syirik, bersihkan diri dari berbagai macam penyakit hati, maka ikhlas itu akan mudah kita tanamkan. Yang kita tanamkan dulu ikhlas. Kalau bahasa kiai saya di Jawa itu sepi ing pamrih. Nah, itu. Tidak mengharapkan balasan. Walaupun Imam Ghazali membagi ikhlas menjadi 3 bagian. Kira-kira demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزيدنا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Ruan Israel dari Perompa Samarinda baru saja kita mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi yang disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Almarhum Samarinda dengan penceramah Kiai Haji Romainur. Kita kembali lagi di perempat RW Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Kenapa abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
5: Sana kau. Cuy.
6: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
7: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
8: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat hambat kerwane senak dari Pembah Samarinda. Kembali lagi Mbok Mia kerwane senak yo dalam program Samarinda Hambat yo. Di edisi hari Sabtu nih, weekend 20 Juni 2026. Bagaimana kabarnya kerwane segalanya nih? Cuacanya di kawasan Yamin Wayah nih yo masih berembun ya kerwane senak. Jadi untuk pantauan di lalu lintas nih kerwane senak masih terpantau terbatas pandangannya ya kalau di sana, hati-hati di jalan ya jadinya. Nah ini Mbak Mia akan menginformasikan, kalau di sana Mbak Mia akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur berdasarkan data terbaru dari BMKG. Secara umum kondisi cuaca hari ini di sebagian besar kabupaten dan kota di Kalimantan Timur diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga hujan ringan ya. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu nih, terutama pada siang hingga malam hari. Untuk suhu udara yo, wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berada pada kisaran 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 62 hingga 99%. Kondisi udara yang cukup lembab ini dapat membuat cuaca terasa lebih gerah pada siang hari sekaligus mendukung terbentuknya awan hujan di sejumlah wilayah. Sejumlah wilayah seperti Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Makamulu dan Penajam Pasir Utara berpotensi mengalami hujan ringan pada waktu tertentu ya, Bu Sumbo. Sementara di beberapa daerah lainnya diperkirakan berawan. BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah Kalimantan Timur. Bagi kerondesana yang hendak beraktivitas di luar ruangan, kemudian melakukan perjalanan maupun bekerja di sektor lapangan, disarankan untuk menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi. Pengendara juga diminta lebih berhati-hati saat melintasi jalan yang basah dan licin, menjaga jarak aman serta memperhatikan kondisi cuaca sebelum bepergian. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini. Tetap jaga kesehatan ya Bu Sumbo. Waspada terhadap perubahan cuaca dan semoga aktivitas etam berjalan aman, nyaman dan lancar sepanjang hari. Informasi perakhiran cuaca memiliki kutip dari lamanya bmkg.co.id.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih di Perumat RRI Samarinda. Kerasa informasi kedua ya seputar Pemkot Samarinda pastikan harga bahan pokok terkendali pasca kenaikan BBM. Pemerintah Kota Samarinda memastikan pergerakan harga bahan pokok saat ini masih dalam posisi terkendali ya pasca kenaikan harga BBM non subsidi pada 10 Juni lalu. Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Samarinda Marna Baspati Roy menyebut potensi lonjakan harga komoditas memang menjadi perhatian belakangan ini sebab dinilai menjadi efek domino dari kenaikan harga BBM. Kendati demikian pihaknya telah membaca arah potensi fluktuasi harga di pasaran dan mulai memetakan langkah strategis untuk mengantisipasinya. Meskipun potensi kenaikan harga membayangi, Mardabas menjelaskan bahwa berdasarkan hasil monitoring berkala, tren inflasi di kota tepian sejauh ini terpantau masih dalam batas normal. Menurut Sida, stabilitas yang terjaga ini kemungkinan disebabkan karena kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut baru saja diberlakukan. Kendati demikian, Bu Sumbok pihaknya tidak ingin kecolongan. Dia bilang Wali Kota Samarinda telah memberikan instruksi kepada tim pengendali inflasi daerah atau TPID untuk mengintensifkan pengawasan di lapangan. Dari pantauan terkini, lanjut merawas pergeseran harga baru terlihat pada beberapa komoditas dapur seperti bawang merah, bawang putih, hingga ikan layang. Namun, Marnabas menilai dinamika naik turunnya harga pada komoditas tersebut merupakan hal yang biasa terjadi. Marnabas juga menggarisbawahi bahwa kenaikan yang terjadi saat ini adalah pada sektor BBM non-subsidi. Oleh karena itu, dari hasil pantauan sejauh ini baru beberapa komoditas tertentu saja yang mengalami kenaikan harga. Namun, situasi tersebut masih dalam batas kendali. Informasi barusan kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com. Dan karena sana, setelah ini kita ketemu yo dalam program Dendang Nusantara di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perompas Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Setiap suku di Indonesia memiliki ritual masing-masing, terutama dalam acara adat kematian, seperti tradisi potong jari yang dilakukan suku Dani di Papua, meski saat ini sudah banyak ditinggalkan. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang sangat dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, persatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga. Bagi mereka, kebersamaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya sebagai bentuk kesedihan.
2: Ura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
3: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
2: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
3: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
2: Hah, kosong gimana?
3: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
2: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
3: Enggak.
2: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono, adalah puisi yang memperlihatkan kepekaan dan kedalaman pikiran penyair terkemuka Indonesia ini. Dalam esensinya, buku ini mengeksplorasi berbagai aspek kemanusiaan dan kompleksitas kehidupan melalui perangainya, pertanyaan, dan refleksinya. Buku ini menggali konsep manusia dalam berbagai dimensi. Penyair mencermati kehidupan manusia sebagai perjalanan yang penuh warna, penuh dengan kejadian yang tak terduga, serta kebahagiaan dan kesedihan yang mendalam. Puisi-puisi dalam buku ini mencoba merangkum pengalaman manusia dengan cara yang indah dan puitis. Penyair menyoroti bahwa manusia sebagai individu adalah makhluk yang unik dan kompleks. Buku ini memperlihatkan keragaman karakter manusia, dari kegembiraan hingga kesedihan, dari kebijaksanaan hingga kebingungan. Setiap puisi membawa kita untuk merenung tentang keunikan dan keragaman manusia sebagai makhluk sosial yang terus berkembang. Konsep identitas dan eksistensi juga menjadi inti dari buku ini. Penyair mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang siapa kita, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa arti keberadaan kita. Puisi-puisi ini menciptakan landscape pemikiran dan memotivasi kita untuk mengeksplorasi makna hidup kita sendiri. Buku ini juga mencermati hubungan manusia dengan alam, sebuah tema yang konsisten dalam karya-karya Sapardi. Melalui gambaran alam, penyair menunjukkan bahwa manusia tidak hanya dipisahkan dari lingkungannya. Alam bukan hanya latar belakang, tetapi juga bagian integral dari kehidupan manusia. Pesan ekologis di dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan tanggung jawab kita terhadap bumi tempat kita tinggal. Kritis sosial dan politik menjadi bagian lain yang terasa dalam buku ini. Penyair menggunakan kata-kata yang tajam untuk menggambarkan keadaan masyarakat dan kebijakan politik. Puisi-puisi ini berfungsi sebagai bentuk protes dan refleksi, mengingatkan pembaca akan realitas yang mungkin terlupakan dan diabaikan. Gaya bahasa yang khas dan puitis adalah salah satu daya tarik utama buku ini. Sapardi mampu menggambarkan perasaan dan pemikiran dengan kata-kata yang indah dan mendalam. Setiap puisi seperti lukisan kata-kata yang membangkitkan berbagai sensasi dan juga emosi, memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Selain itu, menyoroti pentingnya waktu sebagai elemen yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Penyair merenungkan kecepatan perubahan, kenangan yang datang dan pergi, serta bagaimana waktu menjadi saksi dari perjalanan hidup setiap individu. Ini bisa menciptakan nuansa nostalgia dan penghargaan terhadap setiap momen yang kita miliki, yang juga menciptakan ruang bagi spiritualitas. Puisi-puisi dalam buku ini mencerminkan pencarian makna dan koneksi dalam dimensi yang lebih tinggi. Dengan halus, penyair membawa kita untuk merenungkan tentang eksistensi spiritual dalam perjalanan pencarian makna hidup. Manusia dan Badainya bukan hanya buku dengan kumpulan puisi atau koleksi, tetapi juga merupakan refleksi yang mendalam tentang manusia dan kehidupan. Melalui karyanya, Sapardi Djoko Damono membuka pintu ke dalam jiwa kita, mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, cinta, keberagaman, dan perjalanan pribadi masing-masing. Dengan kata-kata yang indah dan beragam, juga penuh makna, buku ini menjadi cermin untuk melihat diri sendiri dan dunia sekitar dengan mata dan hati yang lebih dalam. Demikian esensi buku berjudul Manusia dan Badainya, karya Sapardi Djoko Damono. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desa Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus mendorong penguatan produk lokal berbasis budaya agar mampu menembus pasar yang lebih luas. Hal tersebut terlihat saat kunjungan tenaga ahli Menteri UMKM Bidang Pembiayaan dan Skema UMKM Faisal Anwar ke Galeri Dekra Nasda dan UKM Center di Balikpapan dalam rangkaian Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro. Faisal Anwar menilai produk UMKM Kalimantan Timur memiliki kualitas dan karakter yang kuat, termasuk batik bermotif Tengkawang Ambiek yang mengangkat kekayaan alam dan budaya daerah. Menurut Sida, pengembangan batik dan fashion berbasis kearifan lokal dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat identitas Kalimantan Timur. Kementerian UMKM juga mendorong agar penggunaan batik khas Kalimantan Timur tidak hanya digunakan pada acara seremonial, tetapi menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Salah satu usulan yang disampaikan yaitu penerapan hari khusus bagi aparatur sipil negara untuk mengenakan batik daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pengrajin dan pelaku UMKM lokal. Sementara itu, pemerintah Kota Balikpapan menyebut Galeri Dekra Nasda dan UKM Center menjadi sarana penting untuk promosi dan pengembangan produk UMKM. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, produk berbasis budaya Kalimantan Timur diharapkan semakin berdaya saing, memperluas pasar, serta menjaga kelestarian warisan budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban, ya takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak.
1: Investasi bodong nggak cuma merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat kerenesan, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Mbak Mia dalam program Dendang Nusantara. Atau kita sudah nelingak lagu Kicau Mania kerenesan dari Dara Boy Kings ya. Semoga bisa mengalami menjadikan hari kita nih hari ini menjadi semakin bersemangat ya kerenesan. Nah kerenesan kita tentunya bisa gabungan dengan Mbak Mia ya di 0541727656 atau di 736152 atau bisa juga di WhatsApp ya kalau di sana di 0811581994 dan juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Kita sama dulu kalau di sana di WhatsApp nih ada Bu Suhamdan ya seperti biasa si Dani. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam budaya budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Kadinginan
0: ya bos ya.
1: Bangun. Sama siapa nih?
0: Dengan Bu Mia busu.
1: Sama siapa?
0: Mia. Iya.
1: Sudah sarapan ke belum?
0: Belum busu. Busu sudah sarapan ya.
1: Mama lontong sayur. Ikannya iwak arwan.
0: Wah, nyaman bujur itu.
1: Kirim ke RRI.
0: Ah, bujur busu.
1: Salam seberataan lah.
0: Salam seberataan. Mau lagu apa nih busu?
1: Lahir batin. Maaf lahir batin. Mudah panjang umur mulai rezeki.
0: Amin. Mau lagu apa nih busu?
1: Lagunya Mia yang atur.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Hamdan ya karena sana. Kita bergabung lagi di belakangnya busu Hamdan, sudah ada yang mengantri.

0: Dan kita siapa lagi di belakang Bu Sari Kronen sana? Halo. Selamat tambah salam budaya.
1: Selamat tambah salam budaya, rekan salam.
0: Budaya kan salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mendung busu.
1: Lagunya kencang.
0: Jujur.
1: Ya, lagunya ini aja nambo.
0: Apa
1: Puyuh
0: tuh?
1: Puyuh jantan aja, Mbok.
0: Puyuh jantan lagu Jambi.
1: Ya. Bila Hamdan. Ada siapa lagi? Busu Misran. Mbok Yuli. Bu Agni. Itu aja Margadi, Bu Syukur dia, Bu Abdurrahim. Itu Juaryo. Bu Reni. Dan Bu Sudehem hati-hati di jalan. Ya laju tuh Mbok sepeda boy.
0: Oh, baru pulang pas sepeda Bu Su.
1: Ya. Saya mengingatkan terus Mbok ya, berapa hari ini ada kebakaran lo.
0: Bujur.
1: Ingat kalau ke jalan sini nak ngopi. Ada kawan penyiar sebelah Mbok. Saya ajak ngopi. Tahu gesta mau ndiknya.
0: Mungkin mau kayaknya Bu Su.
1: Di telepon dia jam satunya baru balas.
0: Oh iya sibuk nih lagi banyak laporan tegaknya leh.
1: Iya. Soalnya nonton bola Mia.
0: Iya deng, wujur.
1: Terima kasih Bu Mia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sumamat ya. Kita sapa lagi di belakang Bu Sumamat ada Mbok Nana. Halo, selamat malam, salam budaya Mbok Nana.
2: Halo, salam buat Ano, assalamualaikum, salam budaya, berikan salam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini lawas di telinga suara Bu Nana, leh. Sampai lupa nih suara Bu Nana tegak mana leh.
2: Di sini embunnya masih tebal loh, Mbok.
0: Di mana, Mbok? Di Mangkurawang.
2: Iya.
0: Sama Mbok, sama. Tadi di Samarinda juga embun temen hari ini, Mbok ya, embun.
2: Iya itu hawa jadi dingin tuh.
0: Wujur, ajar Bu Sumamat dingin.
2: Mbak, putar kata gelas aja Mbak.
0: Apa tuh Mbak?
2: Iwak patin bakar aja Mbak.
0: Iwak patin bakar. Siap.
2: Baru sambalnya sama terasi.
0: Bujur. Salam sapanya buat siapa nih Mbak?
2: Salamnya buat saudaraku ya, semoga kita selalu ya di Daman Huri. Kemudian dia kasihan juga loh, aku tak lihat di HP tuh loh. Lihat di HP tuh banjir yang ngeri betul loh. Buat Mbok Dila juga, buat Mbok Elsa juga, ya juga buat Busu. Anu sudah masuk.
0: Siapa
2: yang
0: itu?
2: Di Muara Kaman.
0: Belum, di Muara Kaman baru Mbok Nana nih masuk nih.
2: Aku diputar-putar di Mangkurawang.
0: Mangkurawang, iya astaga ingatnya. Muara Kaman, Mangkurawang padahal ya Allah. Hai.
2: Ya, padahal jauh juga loh, dari ujung ke ujung.
0: Ya Allah, belum Mbak.
2: Buat busuk Ago juga ya. Busuk Ago ada masukan juga.
0: Iya, lawas tuh.
2: Buat siapa lagi ya? Buat yang tadi siapa tuh? Yang kayak Hamdan ya?
0: Iya, yang bangun tuh kayak Hamdan tuh.
2: Iya, kayak Hamdan juga sebagai selalu juga buat yang di Daman Huri, ya, yang di Bengkuring buat Mbok Reni yang kresek, betul gitu. Buat segala-galanya aja Mbok Mia ya.
0: Buat segala-galanya. Oke, gitu siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Nana di Mangkurawang. Ingat ini Muara Kaman aja terus nih Mbok Mia leh. Kalau itu karena seketan telinga lagu dulu ya. Ada sudah mengantri nih lagunya. Ada lagu sorangan, kemudian ada lagu dari Jambi juga dengan Puyuh Jantan. Kan dia kita break sebentar. Kita lanjut lagi. Mbak Mia akan terimakan lagi kalau disebut gabungan tetap di RRI Perempat Samarinda.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami. Download aplikasi

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Oi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Oi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Lanjut lagi karena sekarang masih di Dendang Nusantara ya. Kita tadi baru saja nelinga lagu Jambi Puyuh Jantan ya. Requestnya dari Bu Semamat ya. Kita lanjut lagi karena sekarang yang bergabung dengan Mbok Mia. Tentunya masih Mbok Mia tunggu. Ini udah ada yang mengantri ya di jalur telepon. Halo. Selamat. Salam budaya.
1: Budaya salam budaya.
0: Budaya kan salam budaya Bu Sumisran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kita Bu Su?
1: Kabarnya sehat afiat, cuacanya cerah panas berawan.
0: Masya Allah. Kalau tadi di tempatnya Mbok Nana di Bangkurawang jarinya berembun. Tempatnya Bu Su cerah ya berarti ya.
1: Ya, soalnya pakai perasaan aja dong.
0: Aduh, hai. Busu, karena waktu kita terbatas nih, mau lagu apa nih, Busu?
1: Lagunya Papuyu Begincu aja dah.
0: Lagunya apa, Busu?
1: Papuyu Begincu.
0: Iwak Puyu Begincu.
1: Nah, Papuyu Begincu, ada.
0: Setempat dulu, Pak. Andik dah, Busu.
1: Papuyu Begincu.
0: Andik dah.
1: Karena belauk mandai aja dah.
0: Kalau enggak apa Busu? Belauk mandai.
1: Nah.
0: Belauk mandai. Ih kok enggak ada juga ya Busu ya?
1: Hah?
0: Belauk. Oh ada nih belauk mandai. Ada.
1: Banjar kan?
0: Ada lagu Banjar. Salam siapanya Busu siapa nih Busu Bisran?
1: Salamnya buat Busu Busu lagi. Buat Mbak Nana. Buat Busu Putai. Busu Ramdang. Busu Edo. Busu Ramdang. Buat Busu Mamat. Buat Busu Lili. Buat dia putus serondeng. Tapi aja tanpa kecuali. Semoga Mbak Nia jangan usah jibu.
0: Amin.
1: Horas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran ya di Muara Kaman. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Sumisran. Halo, selamat abad, salam budaya.
1: Budayakan salam.
0: Budayakan salam.
1: Apa kabar Lumia?
0: Alhamdulillah baik Bu Su Hamzah, apa kabar juga ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, padahal baru aja Mbak membacakan nih pesannya Bu Su Hamzah di WhatsApp ya.
1: Iya, itu ya gadis rimbo bujang.
0: Gadis rimbo bujang, siap.
1: Ada yang remes.
0: Ini adanya dari Ipul dan Siska ini Bu Su.
1: Iya, yang remes gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuk nyambungnya, selamat pagi, selamat bekerja, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua penitro 4 penerima tempat terkecuali dari H sampai Z, selamat pagi yang lagi beraktivitas, selamat bekerja, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Kemudian untuk dunia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Salam Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Kita sapa lagi karena yang sampai belakangnya Busu Hamzah. Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Halo, selamat hambat, salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok Yuli, apa kabar?
2: Ya, baiklah.
0: Alhamdulillah. Kayak mana nih busu Mbok? Ini, lagi berembun kah?
2: Iya, sama. Hawa dingin jadi.
0: Hawa dingin ya, jadi berembun.
2: Yang penting di hujan.
0: Bujur. Yang penting di hujan. Tapi kayaknya nanti hujan sih, Mbok.
2: Jadi tak juga.
0: Iya, tadi soalnya perkiraan cuaca di BMKG hari ini hujan nih di Samarinda
2: kan?
0: Ya.
2: Iya, ya itu tadi. Kan alam.
0: Betul, kan alam.
2: Itu kan perkiraan aja.
0: Bisa jadi panas, bisa jadi enggak jadi hujan.
2: Bisa jadi hujan, bisa jadi panas.
0: Betul sekali. Mbok Yuli ngomong mau lagu apa nih, Mbok?
2: Oh, masih kebagian kah?
0: Insya Allah kalau sempat.
2: Alhamdulillah, aku mau dengerin ini. Sewu Kuto aja.
0: Sewu Kuto.
2: Wis tak lewati.
0: Bentar, Mbak, tak carinya ada enggak ya Sewu Kuto? Oh, enggak ada ini.
2: Aduh,
0: padahal lagi semangat juga nih.
2: Banyulangit aja.
0: Banyulangit ya. Sih ada, Banyulangit. Didi Kempot ya?
2: Iya, sama aja itu juga Didi Kempot.
0: Tapi enggak ada tuh di Sewu Kuto.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya.
2: Banyulangit aja.
0: Salam-salamnya buat siapa nih, Mbak?
2: Salamnya ada Bu Simisran tadi ya. Selamat sambat ada Mbak Nana tadi, adikku itu. Selamat sambat. Semoga sehat selalu. Terus ada Nek Ila sama Kak Kolanya. Terus ada ini Bu Sumamat tadi ya.
0: Iya, ada Bu Sumamat.
2: Ada Bu Abdul Rahim, Ustaz Syukur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Manaria. Buat segalanya aja sudah.
0: Oke, siap.
2: Tak tunggu lagunya, Mbok ya.
0: Oke, siap, Mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbok Yuli. Kalau di sana nih Mbak Mim bacakan dulu ya yang ada di WhatsApp. Ini ada Bu Abdul Rahim juga yang mau bergabung di WhatsApp. Sempat deh ya ini ya. Udah singkat saja nih kita kalau gitu. Halo, selamat sambat, salam budaya.
3: Selamat sambat, budayakan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abdul Rahim tuh main nih Bu pakai WA. Apa kabarnya kita Bu Su?
3: Kabar baik,
0: alhamdulillah sehat walafiat ya Bu Su ya. Bu Su, tapi ini mohon maaf nih, di sempat kayaknya mau kelas lagu ya. Kirim-kirim salam sapa aja boleh nih Bu Su, silakan.
3: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Yang penting silaturahmi.
3: Kirim salamnya kepada teman-teman pendengar ya, di Perempat Samarinda. Antara lain ya. Ada Bu Su Abdul Syukur, Bu Su Wahyu, Bu Su Saiful Koko, Bu Su Mamat, Bu Su Dikmar, Bu Su Rinjani, kemudian berikutnya ada Bu Yuli, yang sudah bergabung tadi ya, sudah menyapa juga saya, terima kasih atas sapaannya. Berikutnya ada Bu Reni, Bu Titin, Bu Nurul keduanya Neilas, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Eka, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbok Mia.
0: Sama-sama Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Abdul Rahim ya di Batu. Kalau tidak salah nih Mbok Mia bacakan tuh nih yang sudah bergabungan di WhatsApp. Ada Mbok Reni, salam budaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mbok Mia, hadir Mbok Reni. Siap sendul di Pro 4 lagu 4an aja. Sapa Bu Su Mamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Umidillah, Bu Su Abdul Rahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Saipul, Jamil, segalanya. Cuaca cerah, Mbok Mia selamat tugas kalau boleh hati-hati yaudah. Terima kasih Mbok Reni. Ada cua dari Bu Su Rinjani nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam. Selamat hambat Mbok Mia di Denang Nusantara. Kali ini saya request lagu dari Jawi aja, di Kempot, judulnya Tatu. Ih Mbok, Bu Su di sempat tekanya Bu Su ya di Bapak ya. Untuk Bu Su Mbok, pendengar RI Perempat Samarinda, salamnya selamat hambat, semoga sehat selalu, sehat bahagia selalu. Semoga keberkahan dan dari Allah selalu menyertai langkah dan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk Mbak Mia terima kasih waktunya. Selamat bertugas. Semoga sehat dan bahagia selalu dan pulang hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani di Bumi Seribu Pura, Pulau Dewata Bali, 20 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Su Rinjani ya. Nih Bu Su Mawat juga kejarnya. Mbok Yuli disuruh nembang ya gitu Mbok. Kan dia leh Mbok Yuli nembangnya spesial untuk Abu Sumamat. Kita beralih lagi ke roda salah di Facebook nih. Ada Bu Su Edi Johan Jarsida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Edi Johan Damanhuri Samarinda. Selamat pagi Mbok Mia. Titip salam buat Ana Luciana Rahmayana Arniahnia Happy Esos Agus Mebel Irawan Didik Abahnya Natasha Nova Siti Arofah Ngat Minara Umi Fadil Tepian Cut Dinda di Aceh Aceh, Iryanti di Kalimantan Selatan, Pak Opik. Buat Bumia yang nyiar, makasih, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, saya selalu dan dimudahkan terus rezekinya oleh Allah SWT. Amin. Amin, terima kasih Busu Edi Johan dan juga busu-busu segalanya ya. Busu dan busu segalanya sudah bergabung dan silaturahmi di Promat RI Samarinda dalam program Dendang Nusantara pada pagi hari ini. Semoga nih di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan ya untuk menghadapi hari-hari kita hari ini dan juga berikut-berikutnya. Kalau gitu kalau disana kami undur diri dari Dendang Nusantara, kita nelinggak lagu, setelah ini kita ketemu lagi di program Halo Benua Etam, kita akan kesehatan tentang apa aja kalau disana yo. Dan tadi tegaknya nih di sempat nih Mbok memutarkan lagu requestannya dari Mbok Yuli nih, apa Mbok Yuli kita anu aja ya Mbok yo, mengikuti aja ya lagunya yang ada. Tetap di area di Bapak Samarinda, kita nelinggak lagu Iwak Patin Bakar dari Chef Banjar.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kawan Nasional Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur bersama para kepala adat se-Kalimantan Timur bersepakat mendorong pembangunan kembali Belawing yang sebelumnya berdiri di kawasan Lamin Etam, kantor Gubernur Kalimantan Timur. Langkah ini muncul setelah simbol adat tersebut ditemukan tersimpan di gudang aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim Victor Iwan menyampaikan para tokoh adat telah melakukan pertemuan untuk membahas langkah pembangunan kembali Belawing sesuai ketentuan adat Dayak. Sebuah panitia kecil juga telah dibentuk untuk menyiapkan proses teknis sekaligus menjalin komunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurut para tokoh adat, Belawing bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol persatuan masyarakat Dayak yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang kuat. Simbol tersebut disebut telah menjadi bagian dari identitas Kalimantan Timur sejak didirikan pada era 1980-an, melalui prosesi dan ritual adat. Para tokoh adat berharap pembangunan kembali Belawing dapat menjadi momentum untuk memperkuat penghormatan terhadap budaya lokal dan warisan leluhur. Selain itu, mereka juga berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali agar simbol persatuan dan identitas masyarakat Dayak tetap terjaga dengan baik di masa mendatang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.